0: sosial. Sebagai langkah keberlanjutan, Pemkot Surakarta turut menyediakan fasilitas pemanfaatan kios pasar daerah bebas retribusi selama 6 bulan bagi mantan KPM PKH yang memiliki usaha mandiri. Beralih informasi berikutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti meninjau penerapan pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering dan and mathematics atau STEM di PAUD Terpadu Desa Kelirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada Kamis 3 September 2026. Program STEM 5M mudah, murah, mengembirakan, mindful dan meaningful yang telah diterapkan di sekitar 40 TK se-Kabupaten Kudus ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto guna menguatkan literasi sains sejak usia dini serta menyukseskan komitmen wajib belajar 13 tahun. Adapun melalui peninjauan tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus akan melakukan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan pembekalan guru sebelum memperluas implementasi STEM ke jenjang SD dan SMP. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Anak lanang dari Darboy Gang ya, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Kamas Bayu di Ragam Semarang. Sudah mulai berkeringat badannya. Ya, pagi hari ini cukup cerah sekali Kamas Bayu ya. Di kota Semarang ini cocok untuk beraktivitas di luar ruangan. Yang mau olahraga, yang mau kerja bakti, mau jalan-jalan, mau jajan pagi-pagi. Ini sangat mendukung sekali cuacanya ya. Dan mungkin kita juga berdoa bersama-sama, mungkin saudara-saudara kita yang ada di sebelah barat Indonesia, terutama di sekitar Lampung, Banten ini ya, karena sedang terjadi erupsi Gunung Krakatau. Ini mungkin sebagian wilayah juga terdampak abu vulkanik begitu ya. Kita berdoa semoga kondisi lekas membaik dan semua bisa beraktivitas normal kembali. Dan tentu saja di musim kemarau seperti saat ini, Kamas Bayu, jika kita gemar beraktivitas di luar ruangan, terlebih ketika weekend seperti ini, masyarakat berbondong-bondong untuk beraktivitas di luar ruangan, ingat untuk selalu menjaga kesehatan juga ya. Ketika tempat kita beraktivitas ini juga cukup banyak polutan atau debunya, jangan lupa untuk menggunakan masker atau setidaknya melindungi pernapasan kita agar juga terlindung. Cukupi kebutuhan air, pastikan tubuh terhidrasi dengan baik agar tidak kemudian justru hari Minggu pengennya kita sehat begitu ya, tapi ketika kita tidak terhidrasi dengan baik tubuhnya, maka justru malah menimbulkan masalah kesehatan begitu kan Mas Bayu ya. Yang terpenting adalah apapun aktivitasnya, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, Kak Mas Bayu. Masih kami temani panjenengan yang nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, kunci sukses sebuah usaha terletak pada strategi yang tepat dan baik. Berikut disampaikan Eni Permani, pelaku usaha aksesoris etnik-etnik coat dari Kota Semarang.
1: Kalau untuk sebuah bisnis itu tetap sama sih, mau craft atau apapun itu harus fokus konsisten. Karena ketika kita sudah fokus dan konsisten, pasti customer akan melihat, oh ternyata etnik coat itu kalau kita cari apa kebutuhan kita tuh atau keinginan kita tuh ada ya gitu. Jadi saya tetap konsisten walaupun di tengah badai COVID pada saat itu saya tidak beralih berjualan yang lain gitu. Dalam arti yang terlalu ekstrim pindahnya gitu. Saya tetap fokus di produk craft gitu, di aksesoris. Dan juga jangan lupakan untuk tetap membranding diri. Membranding diri itu tidak hanya sekedar kita pasang iklan, kemudian apa sih namanya pasang story, kemudian bikin feeds dan lain-lain. Tetapi coba dari diri sendiri gitu, bangga dulu deh pakai produk kita sendiri gitu. Kalau jualan aksesoris ya bukan berarti kita harus glamor gitu tampilnya, tidak, tetapi paling tidak kita rapih dan kita bangga memakai produk kita. Jadi ketika kadang-kadang saya sering gini, Mbak N itu brosnya harga berapaan gitu yang dipakai gitu. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan diri, sudah membranding diri kita, otomatis orang akan percaya, oh ternyata kalau dipakai bagus juga ya, oh ternyata awet ya. Mbak ini tuh pakai toe produk brosnya udah lama, iya ini masih awet karena saya pakai penitinya nggak dilem kan gitu. Jadi karena kalau ketika saya bikin hashtag bros tanpa lem, tapi saya buktiin juga ini loh brosnya aku memang tanpa lem itu bisa awet, seawet ini bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu masih oke gitu penitinya. Nah jadi fokus konsisten dan tetap membranding diri, serta jangan lupakan untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam arti ya kita caranya bersyukur ya tetap dengan menjaga hubungan kita dengan konsumen itu baik, kemudian dengan menjaga kualitas di kita juga, produk-produk kita juga tetap menjadi yang terbaik.

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.

0: Davan, kenapa uang kembalian jajannya langsung habis dipakai beli stiker?
1: Ya kan lucu, Kak. Kenapa emangnya?
0: Kata ibu, sitik-sitik jadi bukit. Kalau kita kumpulkan di celengan, lama-lama bisa buat beli buku cerita atau mainan yang lebih besar.
1: Oh iya ya, jadi kayak nabung buat masa depan.
0: Betul, jadi kita gak gampang boros.
2: Sahabat budaya, melatih anak disiplin keuangan sejak dini adalah investasi karakter. Mengajarkan nilai kerja keras dan kesabaran melalui menabung, menjadikan anak lebih bijak mengelola rezeki. Pro 4 RRI Semarang menginspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Yani yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu 6 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara. Kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Minggu 6 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 13 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 39 hingga 66%. Untuk pasang maksimum setinggi 80 cm pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 40 cm pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: kamu bising sekali nak. Ini knalpot brong ya?
1: Iya pak, biar motor kelihatan lebih keren.
0: Keren itu bukan berarti ganggu orang lain. Knalpot brong melanggar aturan lalu lintas dan bisa kena sanksi tilang hingga penyitaan kendaraan lo.
1: Lah, terus kalau mau modif gimana pak?
0: Boleh saja dimodifikasi asal sesuai standar. Gunakan knalpot racing bersertifikat SNI atau yang punya peredam suara. Suara tetap keren tapi nggak bikin bising. Knalpot brong bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga melanggar peraturan lalu lintas. Pilih modifikasi yang aman, berizin, dan ramah lingkungan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi, tapi milik bersama.

0: Ini sayur buat lauk nggih.
1: Cocok.
0: Iya cocok, tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, nek gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.

0: kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu. Oh. Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot mbak pokoknya. Makanya mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
0: Walah, ajari aku toh cara promosinya mbak. Jangan biar laris juga.

0: Lisa, kamu nunggu siapa? Mesin mobilmu masih nyala tuh.
1: Iya, cuma bentar kok, biar AC-nya tetap dingin.
0: Tapi tahu nggak, mesin yang dibiarkan menyala tetap buang polusi, boros bensin juga. Matikan sebentar aja bisa bantu kurangi emisi loh.
1: Aku malah nggak kepikiran. Kalau matiin, aman ya?
0: Aman banget. Jadi lebih efisien bahan bakar juga kan? Lagian, kalau cuma jarak deket, mending pakai angkutan umum. Udara jadi lebih bersih, jalanan juga jadi nggak macet.
1: Wah, masuk akal juga. Oke deh, aku matiin dulu ya mesinnya. Rasanya jadi lebih tenang ya?
0: Iya dong, satu langkah kecil tapi sangat berarti untuk bumi.
2: Matikan mesinmu, hirup udara segar lebih baik untuk kesehatanmu.

0: Dasar manusia gak punya sopan santun.
1: Suara siapa itu? Jangan ngerjain orang dong, lagi pipis nih.
0: Aku setan.
1: Yang bener dong.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Kendal menanggulangi ancaman banjir dengan pengerukan Sungai Aji Kaliwungu yang dimulai pada awal September 2026. Langkah pemeliharaan serta normalisasi sungai ini diadakan oleh Pemkab Kendal menggunakan dana APBD 2026 sebagai respon atas keluhan warga yang kerap terdampak luapan air setiap musim hujan. Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari, menyampaikan bahwa pemeliharaan alur sungai difokuskan pada 3 ruas prioritas meliputi wilayah Kaliwungu sepanjang 900 meter, dilanjutkan kawasan Brangsong sepanjang 3,1 km hingga jalur Cepiring Pantura sepanjang 1,5 km yang diharapkan dapat membantu meminimalkan resiko banjir di pemukiman. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Surakarta menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai Kamis 3 September 2026. Langkah darurat ini ditempuh oleh Pemkab Surakarta pasca rapat koordinasi bersama jajaran Forkompinda guna mempercepat pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Sempol. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjelaskan bahwa strategi penanganan kebakaran akan difokuskan lewat jalur darat serta udara, termasuk bantuan waterbombing dari Polda Jawa Tengah dan armada high pressure damkar se-Jawa Tengah. Selain fokus penundukan titik api di tumpukan sampah, Pemkot Surakarta turut menyiapkan lokasi evakuasi, dapur umum, pembagian masker bagi warga terdampak, hingga skema pembatasan pengiriman sampah ke TPA. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Kakak, ayo main lagi sebentar aja.
1: Jangan, Dek. Waktunya mengaji udah dekat. Waktu itu seperti kereta. Sekali berangkat, tidak akan kembali ke stasiun yang sama.
0: Waduh, iya ya. Nanti kalau ketinggalan, aku bisa telat.
1: Disiplin itu tanda kita menghargai kesempatan.
2: Sahabat budaya, waktu adalah anugerah yang tidak bisa diputar ulang. Membiasakan anak disiplin sejak dini adalah bekal berharga untuk mereka meniti masa depan. Pro 4 RRI Semarang, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak sehingga saat menyantapnya kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum Pu. Atik pulang.
1: Waalaikumsalam adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu makan siang ya.
0: Iya Pu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meninjau lokasi musibah kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan logistik kepada korban kebakaran rumah di Dusun Pejaten, Desa Jatiwangsan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo pada Kamis 3 September 2026. Penyaluran paket bahan pokok dan peralatan rumah tangga ini dimotori oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Sebagai bentuk tanggap darurat dalam respon insiden kebakaran yang menimpa kediaman Rifan Aji Nugroho pada Rabu 2 September 2026 siang. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Yuli Hastuti menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendampingi masa pemulihan korban serta menghimbau masyarakat Purworejo agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran pemukiman selama musim kemarau. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud menggelar Kebiar Prasiaga Gembira tahun 2026 di Gor Wisanggeni pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukatif bagi anak usia dini ini diselenggarakan dengan mengikutsertakan 1.000 peserta dari 189 satuan PAUD se-Kota Tegal. Bunda PAUD Kota Tegal, Gadis Sepi Febriana Dedion bersama Kepala Disdikbud Kota Tegal, Dewi Umaroh, menerangkan bahwa agenda ini difokuskan untuk mengasah karakter, kemandirian, dan sosialisasi anak melalui pelestarian permainan tradisional guna mengurangi kecanduan penggunaan gawai pada anak sejak dini. Melalui ajang ini, para peserta diajak berinteraksi aktif dengan kawan sebaya dalam suasana yang gembira, sekaligus memupuk kebersamaan serta kepedulian sosial anak. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Budaya, masih bersama kami di Perempat RRI Semarang dan Mangun Projo pagi hari ini. Kembali menyapa panjenengan semuanya ya. Dan Sahabat Budaya, saat ini kita sudah berada di awal bulan September. Dan seperti kita tahu, saat ini juga kita tengah berada di tengah-tengah atau puncak musim kemarau ini, Sahabat Budaya. Dan yang menjadi satu problem ketika musim kemarau datang, terutama di wilayah Jawa Tengah ya, dengan berbagai macam topografinya dan juga penampang alamnya, ini ternyata di beberapa daerah juga rawan terjadi kekeringan ya. Dan daerah-daerah seperti inilah yang kemudian ketika musim kemarau tiba harus mendapatkan perhatian lebih, terutama dari pemerintah, untuk bagaimana kemudian daerah-daerah yang rawan kekeringan ini bisa tercukupi kebutuhan air bersih, paling tidak untuk kebutuhan dasar sehari-hari ini bisa tercukupi kebutuhan masyarakat, dan untuk kebutuhan lain seperti pertanian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di luar kebutuhan harian ini mungkin sejenak bisa kemudian dikesampingkan begitu ya. Walaupun juga sebetulnya ketika ada cadangan air yang cukup, ini pertanian di lahan-lahan yang rawan kekeringan sebetulnya masih bisa diupayakan, tapi yang perlu diutamakan terlebih dahulu adalah kebutuhan-kebutuhan dasarnya, air untuk kebutuhan dasar begitu ya. Dan pemetaan daerah rawan kekeringan ini dirasa sangat diperlukan ketika musim kemarau seperti ini. Sebaiknya juga ada mapping daerah-daerah di mana saja yang kemudian perlu mendapatkan penanganan dan juga perhatian khusus, karena daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti ini juga kadang ada side effect atau efek lainnya yang bisa timbul, misal kebakaran lahan dan juga mungkin terjadinya penurunan produktivitas hasil pertanian misalkan. Dan ini yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Dan adanya tempat-tempat penampungan air selama musim penghujan, ataupun ada embung-embung yang bisa dibuat untuk menyimpan cadangan air selama musim penghujan dan bisa digunakan ketika musim kemarau datang, ini bisa menjadi solusi sebetulnya, Kak Mas Bayu. Lebih baik ada persiapan matang ketika sebelum datang musim kemarau, ini akan membuat masyarakat di daerah rawan kekeringan lebih bisa bernafas lega karena kebutuhan air mereka tercukupi. Dan bagi kita yang ada di daerah-daerah yang masih cukup airnya, bukan berarti kita lantas boleh berboros air ya. Tetap hemat penggunaan air bersih di kala musim kemarau, karena kita tidak tahu suplai air ini juga pasti akan mengalami fluktuasi ketika musim kemarau seperti ini. Dan bijak menggunakan air ketika musim kemarau menjadi kunci air tetap bisa termanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
2: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
2: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
2: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
2: Iya yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
2: Ya yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De.
2: Ya lagi cetak saketemu.
1: Nah, giliran duet kok dong.

0: menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Nah, bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

0: Rin, kamu masih ingat gak arti kiwat tangan dalam bahasa Jawa?
1: Itu kayak kiri kanan ya, Bah?
0: Pintar, tapi sekarang jarang yang menggunakan. Bahasa daerah itu warisan, Dok. Kalau tidak dilestarikan, bisa hilang. Mulailah ngobrol sama simbahmu ini. Nanti kamu bisa ngajari teman-temanmu juga.
2: Bahasa daerah adalah identitas bangsa. Tuturlah bahasamu karena di sanalah akarmu. Ayo bertutur, jangan luntur.

Tahukah Anda, mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil. Sedangkan mematikan listrik di Jawa hingga Bali sama dengan menerangi 2.527.469 rumah di timur Indonesia. Dengan hemat listrik, hidup menjadi lebih baik.

0: Denny sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh masih ada waktu, beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Ya sudah, kalau begitu besok Bapak

0: panjang SIM.
1: Iya pak. Terus kenapa kok bapak ngeliatin ibu kayak gitu toh? Malu ah.
0: Lah kan uang bapak dibawa ibu semua.
1: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

Pil atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel real kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel real yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel real. Kenapa disebut ganjel real? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel real atau bantalan real. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: menyanyi dan bercerita bersama RRI.
1: Selamat pagi adik-adik yang ganteng, adik-adik yang cantik, apa kabarnya sayang? Senang sekali Kak Suwi bisa kembali menyapa kalian di acara kesayangan kita. Apa coba? Bener banget, mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Coba deh kalian intip keluar jendela sekarang. Wah, matahari bersinar terik banget ya. Langitnya biru, bersih, tanpa ada awan mendung. Betul sekali adik-adik. Saat ini kita sedang berada di musim kemarau. Kok ngomongin musim kemarau? Iya, musim kemarau. Seperti apa sih? Bagaimana sih kalau musim kemarau itu? Yang pasti adik-adik, di acara mentari Kak Suwi akan bersama kalian dengan berbagai ilmu yang kita akan pelajari bersama. Dan Kak Suwi juga akan mendongeng nih buat kalian. Jadi duduk yang manis, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Nah, adik-adik, ada gak sih yang merasa, aduh kok panas banget ya, aduh kok gerah ya? Aduh, ini baru saja bermain kok sudah mulai keringatan ya? Kok badannya sudah basah keringat? Nah, ngetuh, kalau sampai bajunya basah keringat, baiknya ganti baju yang baru ya. Bukan baru sih, tapi yang kering. Nah, kenapa? Biar tidak masuk angin, sayang. Kenapa hawanya jadi panas? Kenapa udaranya jadi panas? Iya, karena kita di musim kemarau. Begitu. Meski cuacanya hangat dan ya mungkin juga asik buat bermain meski kepanasan, tapi kita tetap harus ekstra hati-hati. Supaya apa, sayang? Betul banget, supaya tetap sehat, tidak gampang tumbang. Nah, adik-adik yang manis, kalau saat musim kemarau begini, kayaknya asik banget ya. Siang-siang minum es gitu, aduh seger banget. Boleh gak? Boleh, asal gak berlebihan ya. Karena kalau berlebihan, nanti bisa pilek, bisa batuk, gak enak kan? Gak bisa belajar kan? Makanya. Adik-adik yang manis, seperti yang Kasih sudah bilang tadi, sekarang kan musim kemarau nih. Karena jarang hujan, udara jadi terasa lebih panas, banyak debu, dan air putih ini sepertinya menjadi pilihan yang paling tepat. Kasih mau tanya nih, siapa yang akhir-akhir ini males minum air putih? Lebih suka minuman dingin, manis, berasa, berwarna? Hayo, siapa? Boleh gak sih? Boleh, tapi gak boleh berlebihan gitu ya. Dan minum air putih ini adalah salah satu pilihan yang paling tepat. Mau air putih hangat, mau air putih dalam kondisi yang normal saja, atau mungkin yang sedikit agak dingin, boleh juga. Tapi ya, kembali lagi, Kasih hanya mengingatkan, tidak boleh berlebihan, begitu ya. Nah, Kasih, kenapa sih kita harus minum air putih gitu ya? Di musim kemarau seperti sekarang, tubuh kita gampang banget kekurangan cairan. Nah, kalau kurang minum, tenggorokan bisa gatal, bibir bisa pecah-pecah, badan bisa lemas, bahkan gampang terserang batuk dan pilek. Terus bagaimana dong kak biar kita tetap sehat? Nah, yang pertama, siapa yang tahu? Ih, apa coba jawabannya? Minum air putih, iya boleh, banyakin boleh. Tapi harus diingat ya, disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Jangan langsung banyak, apalagi minumnya sambil berdiri, gak boleh. Duduk ya. Kalau mau minum, duduk, doa dulu, kemudian minum dengan mengangkat gelas dengan menggunakan tangan kanan. Betul banget. Nah, adik-adik, pertama adalah perbanyak minum air putih. Jangan menunggu rasa haus ya. Usahakan minum ya kapanpun begitu. Dan tidak harus langsung 8 gelas gitu ya. Nanti bisa kembung. Sedikit-sedikit boleh. Dan yang pasti adik-adik, tidak harus menunggu haus ya. Kadang mungkin adik-adik gak ngerasa haus tapi tetap butuh minum, butuh cairan. Karena haus itu kan hanya di mulut kita ya yang merasakan ya. Tetapi kalau cairan kita yang hilang, cairan kita yang berkurang, tubuh kita yang merasakan. Nah, yang kedua apa nih kak? Ayo, siapa yang suka makan buah? Buah apa yang suka? Ah, macam-macam ya. Makan buah, terutama yang mengandung air sayang, ini menjadi satu pilihan.
Ada yang bisa sebutkan buah-buahan yang banyak mengandung air? Apa coba? Ah, semangka, betul. Melon, oke. Terus apa lagi sayang? Jeruk, yes. Terus-terus, banyak ya. Banyak banget buah yang mengandung air dan itu bisa menjadi pilihan kita. Tergantung adik-adik suka yang mana, begitu ya. Tapi baiknya kalau makanan sih nggak boleh pilih-pilih. Karena semua kandungan yang ada di dalam makanan itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan masing-masing makanan itu mempunyai kandungan yang tidak semua sama, gitu ya. Jadi kita harus mengkonsumsi semua buah saat musim buah tersebut. Adik-adik, yang tidak kalah penting saat musim kemarau seperti ini, baiknya sih adik-adik mengurangi aktivitas di bawah terik matahari ya. Jadi kalau biasanya mungkin main di luar, sepedaan sampai tengah hari begitu, baiknya di rumah aja deh, nggak usah keluar-keluar rumah begitu ya. Kalau adik-adik memang harus beraktivitas keluar rumah, ya persiapkan segala sesuatunya. Pakai topi mungkin, pakai payung boleh juga. Yang pasti tubuh kita terlindungi dari sinar matahari. Nah, ngomong-ngomong soal menjaga kesehatan di musim kemarau, Kak Siwi jadi ingat juga nih. Ada satu kisah seru dari hutan rimba. Ih, siapa sih yang ada di sana? Nanti dia kasih tahu ya. Tetap bersama Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama

0: Balik lagi Kak Siwi untuk kalian di acara Mentari Bernyanyi dan Bercerita bersama RRI. Tadi Kak Siwi sudah banyak cerita nih. Kita sudah nyanyi juga bareng-bareng ya. Terus, iya, Kak Siwi jadi ingat nih saudara-saudara kita yang ada di hutan. Ada siapa saja ya di sana ya? Duduk yang manis, kasih mau mendongeng untuk kalian semua. Adik-adik yang manis, di sebuah hutan rimba yang luas, musim kemarau datang lebih lama dari biasanya. Rumput-rumput yang tadinya hijau, subur, kini berubah warna menjadi kecoklatan dan kering. Sungai kecil yang biasa dipakai untuk penghuni hutan dan untuk bermain air, ini juga sudah menyusut. Hanya terlihat kubangan lumpur yang retak-retak. Di tengah cuaca yang panas menyengat itu, hiduplah seekor anak kijang bernama Kiko. Kiko ini terkenal sebagai kijang yang cerdas, tapi punya satu kebiasaan buruk. Dia sering lupa minum air putih dan lebih suka berlarian ke sana kemari tanpa henti di bawah terik matahari. Nah, suatu siang, Kiko berlari sangat kencang karena sedang bermain kejar-kejaran dengan sahabatnya si Kancil yang cerdik. Saat itu adik-adik, Kancil pun berteriak sambil melompat-lompat.
1: Kejar Kiko, kejar aku. Ayo kejar aku kalau kamu bisa. Ayo tangkap aku.
2: Tunggu, tunggu. Oh, tunggu dulu. Aku belum bisa. Aduh, ini gimana? Kamu larinya kenceng banget.
0: Nafas Kiko sudah mulai terengah-engah. Tenggorokannya sudah terasa sangat kering seperti kertas. Adik-adik, bukannya berhenti untuk istirahat dan minum air dari kendi kecil yang sengaja dititipkan ibunya, Kiko malah terus memaksakan diri berlari.
1: Ah, nanti saja minumnya, mainnya masih seru.
0: Tak lama kemudian, di tengah jalan, Kiko tiba-tiba terhenti. Pandangannya mulai berkunang-kunang, kakinya terasa lemas, dan bruk, Kiko terjatuh di atas tanah yang hangat. Kalian tahu kenapa Kiko? Betul sekali sayang. Dia ya pingsan. Kancil yang melihat sahabatnya terjatuh langsung berlari menghampiri.
1: Kiko, Kiko kamu kenapa Kiko? Kiko kamu kenapa? Ayo bangun, bangun.
0: Dan suara yang amat pelan terdengar adik-adik.
2: Aduh, kepalaku pusing. Kepalaku pusing sekali, Cil. Tenggorokanku sakit. Rasanya lemas sekali.
0: Beruntung Kancil adalah hewan yang cerdik dan sangat peduli pada kesehatan. Ia langsung mengeluarkan kendi berisi air putih segar yang selalu dibawanya di dalam tas kecil.
1: Ini, minum dulu. Pelan-pelan Kancil. Ini diminum. Di musim kemarau seperti ini, kalau kita kurang minum air putih dan terlalu lelah di bawah sinar matahari, tubuh kita bisa dehidrasi. Badan jadi lemas karena kekurangan cairan.
0: Perlahan-lahan setelah minum beberapa teguk air putih dan beristirahat di bawah naungan pohon yang rindang, rasa pusing di kepala Kiko mulai hilang. Tenaganya pun kembali pulih. Kiko menatap Kancil dengan rasa menyesal bercampur terima kasih.
2: Terima kasih Kancil, terima kasih. Kalau kamu gak ada, mungkin aku pingsan beneran. Karena tadi aku mengabaikan tubuhku. Aku kurang minum air putih.
1: Nah,
2: makanya
1: kamu harus banyak minum air putih.
0: Kancil pun mengingatkan. Dan setelah itu, mereka pun menikmati suasana siang yang ada di tepi hutan. Mereka terus berbincang adik-adik. Bahkan si kancil pun terus mengingatkan dan menasehati agar si Kijang selalu minum air putih meskipun dalam kondisi dia tidak haus. Karena dia percaya tubuhnya itu butuh air putih, begitu ya.
1: Adik-adik yang manis, itu tadi cerita si kancil dan si Kijang.
3: Tuh kan, kalau nggak minum air putih jadi lemas, jadi pingsan juga malah.
0: Siapa yang mau? Nggak ada yang mau kan?
1: Nggak boleh. Adik-adik yang manis, yang pasti kisah dari Kiko dan Kancil ini,
0: kita harus mengingat, di musim kemarau yang panas seperti ini, tubuh kita gampang sekali lelah dan kekurangan cairan. Jadi, jangan pernah malas untuk minum air putih yang cukup, ya. Batasi bermain di bawah terik matahari langsung dan selalu dengarkan kalau tubuh kalian mulai memberi sinyal kelelahan. Misalnya nih, ujuk-ujuk. Misalnya tiba-tiba ada ngerasa, aduh kok demam ya gitu. Atau mungkin, aduh kok kepala agak sakit ya gitu. Itu adalah sinyal yang diberikan tubuh kita bahwa kita harus perhatian pada kesehatan kita. Begitu ya.
1: Nah, adik-adik yang manis, kisah ini memberi kita pelajaran yang sangat penting.
0: Yuk, kita segarkan kembali suasana pagi menjelang siang ini dengan mendengarkan lagu anak ya. Dan tetap bersama Mentari, bermain dan bercerita bersama RRI.

0: Hari-hari yang manis, mentari masih untuk kalian. Hari ini saat terik seperti ini, apa sih yang disuka? Benar banget, saat kita mau jemur sepatu ya, kayaknya bisa langsung kering deh. Mungkin ada juga yang mencuci tas sekolah tadi pagi, sudah dijemur, coba dilihat sekarang, sudah kering belum? Siapa tahu sudah lebih cepat kering dari biasanya, ya kan? Terus, kira-kira nih adik-adik, selain untuk mengeringkan baju yang sudah dicuci, sinar matahari manfaatnya apa aja ya? Apa sayang? Pinter banget sih. Bisa untuk mengeringkan, iya mengeringkan apapun itu, bisa menambah energi juga. Jadi sebetulnya matahari itu juga mempunyai energi yang bagus buat kita. Vitamin D juga bisa kita dapatkan, tetapi di waktu-waktu yang tepat ya. Dan yang pasti adik-adik, nih saatnya nih untuk para petani garam nih yang biasa menggunakan sinar matahari, ini juga waktu yang tepat untuk berproses, begitu ya. Baik, adik-adik yang manis, sampai di sini ya kebersamaan kita di acara Mentari untuk hari ini. Jadi adik-adiknya Kak Siwi yang hebat, adik-adiknya Kak Siwi yang selalu patuh dengan orang tua, yang selalu juga patuh dengan nasihat Bapak Ibu Guru, sayang dengan keluarga, sayang juga dengan teman-teman, dan yang pasti ingat, jaga kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lain kesempatan. Bye!
1: Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.

0: saben dino mong ngalamun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Ngapa tuh, no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kowe terus kupiye. Bu, mrene ya, Bu?
2: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
1: kowe? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
2: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
1: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
2: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku, gati si kasih.
1: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan Kota Magelang memperbarui kartu tanda anggota juru parkir secara bertahap guna menertibkan administrasi dan meningkatkan ketertiban pelayanan parkir di wilayah Kota Magelang. Kebijakan ini disampaikan Kepala Dishub Kota Magelang, Mahmud Yunus, dalam acara sosialisasi juru parkir ruang milik jalan atau Rumija yang dihadiri Wali Kota Magelang Damar Prastiono di Pendopo Pengabdian pada Kamis 3 September 2026. Adapun dalam kegiatan tersebut dibagikan pula rompi, senter LED, dan jas hujan bagi para petugas di 12 blok wilayah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan parkir di wilayah Kota Magelang dengan tetap adanya evaluasi penataan parkir termasuk penurunan tarif lewat peraturan daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Cilacap melalui unit siaga SAR Brebes menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2026 di Aula Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes pada Kamis 3 September 2026. Pelatihan penanggulangan bencana yang menyasar 40 warga setempat ini dibuka oleh Kepala Kantor SAR Cilacap, Dr. M. Abdullah, dan didampingi Kepala Unit Siaga SAR Brebes, Syaiful Anwar, guna membentuk masyarakat sebagai garda terdepan penanganan darurat. Selama pelatihan intensif, sebanyak 14 instruktur Basarnas membekali peserta dengan materi dasar pertolongan medis atau medical first responder terkait pemindahan korban hingga resusitasi jantung paru atau RCP yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga sebelum tim profesional tiba di lokasi kejadian ketika ada bencana dan kondisi gawat darurat. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nuwun kawula nuwun sugeng siang pamirsa sutresna Pro 4 RRI Semarang. Ngaturaken kangge panuwun katur panjenengan pamirsa sutresna ingkang ngantos rekan-rekan siang menika tasih keparang sejagatan kalian gear Pro 4 RRI Semarang. Lan ing siang menika acara uyun-uyun minggon keparang katur manut ngarsa panjenengan kinarya oleh persawata is kagem panjenengan ingkang siang menika nadhengipun hanggar-hanggar sarira hanggar-hanggar manah sarangan Pro 4 RRI Semarang. Dene acara kelanangan siang ing siang menika sampun kapurwakan lancaran pambuka laras belok padat 6. Tumuten kalajengaken wonten sekar salajengipun nun inggih gending gunjang anom ketuk 8 kerep minggah ketuk 16 laras pelok batat 6 gending gonjang anom ketuk 8 kerep minggah ketuk 16 laras pelok batat 6 sumangga sugeng midhangetaken

0: 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
1: Pemirsa Sutresna Perompat RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken giaran Perompat RRI Semarang nembe kemawon suwuk menika ladrang sumiyar laras pelok padat barang sih tasih wonten rerangken acara kelenengan siang wonten rekan-rekan siang menika. Lan monggo kajengaken malih pepanggenan siang menika atur panjenengan ingkang tasih sarengan giaran Perompat RRI Semarang dadaken midhangetaken ladrang Sri Hascaryo Laras Slendro Parejongo tumuten mangke kelajengaken jeneman Sarkoro kembali jeneman Sarkoro lajeng ayai-ayai rangu terus palaran kinanti Slendro Manyuro semoga sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pamirsa tresno duka paripurna sora klanengan siang ing rekalan kaseng menika lan sawetal sampun katur saperangan gedhe-gedhe sawi kang lepur panjenengan ing kalodhangan menika matur nuwun sanget awit kawigatosan panjenengan kita pinanggih malih wonten kalodhangan sanesipun ing wasana sugeng siang nuwun-nuwun matur nuwun.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Kuartir Cabang Cilacap menggelar tradisi Estafet Tunas Kelapa 2026 sebagai sarana memperkuat semangat nasionalisme, persaudaraan dan pengabdian anggota Pramuka kepada masyarakat Ageda dalam rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah ini dilepas oleh Ketua Harian Mabicap Kuartcap Cilacap Anissa Febriana bersama jajaran Forkompi dari Pendopo Wijaya Kusuma Sakti pada Kamis 3 September 2026. Wakil Ketua Bidang Humas Kuartcap Cilacap Taryo memaparkan bahwa kegiatan yang berlangsung pada 3 hingga 4 September 2026 ini melintasi 6 etape wilayah Cilacap sebelum diserah terimakan secara beranting pada Kuartcap Banyumas di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Batang menyelenggarakan bimbingan teknis Lomba Wartawan Cilik tingkat Kabupaten Batang di Aula Bupati Batang pada Kamis 3 September 2026. Pelatihan jurnalistik bagi siswa SMP MTS dan SMA SMKMA ini diadakan oleh Disperpuska Batang dengan harapan dapat menjadi sarana pemicu meningkatnya literasi daya kritis dan keterampilan menulis generasi muda. Kepala Disperpuska Batang, Budiono menjelaskan bahwa dalam pembekalan dan yang menghadirkan budayawan dan jurnalis profesional ini, materi yang disampaikan kepada para peserta meliputi pemahaman teknik wawancara, penulisan berita, dan etika jurnalistik sebelum peserta terjun dalam ajang perlombaan. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Perempat RRI Semarang, dan selepas kami hadirkan sederet gede-gede Jawa untuk menemani istirahat yang baca dengan semua, kita lanjutkan kembali hiburan dan juga sajian-sajian yang akan kami hadirkan untuk panjenengan Kamas Bayu, pendengar Perempat dimanapun Anda berada, dan seret teman-teman keroncong pilihan akan kami hadirkan yang nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
2: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
2: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
2: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
2: Nggih.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
2: Ya.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
2: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

Sahabat Jalan-Jalan, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi perjalanan kita agak beda nih. Kita nggak bakal naik gunung, nggak main ke pantai, dan nggak juga keliling kota naik beca. Terus, kali ini kita bakal masuk ke dalam gua sambil duduk santai di atas ban karet. Iya, ban karet. Tenang, kita bukan lagi latihan jadi tukang tambal ban, bukan. Ban ini bakal membawa kita mengapung menyusuri sungai bawah tanah di Goa Pindul. Sebelum mulai, kita harus memakai jaket pelampung dan helm. Pemandu juga memberi arahan singkat. Tetap bersama rombongan, jangan melepas pelampung dan jangan berdiri sembarangan di atas ban. Sepertinya gampang, tinggal duduk, ngapung, terus menikmati pemandangan. Tapi, begitu kaki menyentuh air yang dingin, mulai terasa juga berdebar. Ban perlahan didorong ke tengah sungai dan perjalanan pun dimulai. Pelan-pelan, ban membawa kita masuk ke mulut gua. Cahaya dari luar makin lama makin kecil. Suasananya berubah. Tadi terang, sekarang mulai remang-remang. Udara juga terasa lebih dingin. Suara air makin jelas, sementara suara orang ngobrol memantul kemana-mana. Coba kita teriak sedikit ya. Kita teriak, halo, begitu. Terdengar mengema. Halo, halo, halo, seperti itu. Entah itu gema atau pengunjung di belakang yang iseng ikut menjawab. Lorong Goa Pindul panjangnya sekitar 300 meter. Di dalamnya ada zona terang, zona remang, sampai zona gelap. Ban bergerak pelan mengikuti aliran air yang tenang. Jadi kita bisa santai sambil melihat batu di kanan, kiri, dan atas kepala. Di atas kepala terlihat stalaktit menggantung dari langit-langit gua. Sementara itu, stalagmit tumbuh dari dasar gua. Ada yang kecil dan runcing,

batuknya pelan-pelan selama waktu yang sangat panjang. Jadi, selama berada di dalam gua, tangan jangan terlalu aktif ya. Cukup dilihat dan dinikmati. Jangan dicolek-colek seperti sedang memilih buah di pasar. Selain pemandangan alamnya, Gua Pindol juga punya cerita menarik soal asal-usul namanya. Konon, ada seorang tokoh bernama Joko Singlunglung yang sedang mencari ayahnya. Saat menyusuri gua, kepalanya terbentur batu hingga bagian pipinya terluka. Dalam bahasa Jawa, kejadian itu disebut pipi kebendul atau pipi yang terbentur. Dari situlah dipercaya muncul nama Pindul. Untung, sekarang semua pengunjung sudah mulai memakai helm ya. Jadi aman, pipi juga nggak ikut jadi bagian dari sejarah. Setelah beberapa saat berada di lorong gelap, cahaya mulai terlihat dari ujung lorong. Rasanya lega banget. Bahan perlahan membawa kita keluar dari gua. Udara hangat mulai terasa. Suara burung terdengar lagi dan beberapa pengunjung langsung tertawa sambil merapikan posisi duduk. Perjalanannya memang enggak terlalu lama, tapi sensasinya bikin susah dilupakan. Kita seperti baru keluar dari dunia lain. Tapi meskipun airnya terlihat tenang, keselamatan tetap nomor satu. Tetap pakai pelampung, dengarkan arahan pemandu, dan jangan bercanda berlebihan saat berada di dalam air. Seru boleh, ceroboh jangan. Sahabat jalan-jalan, Gua Pindol bukan cuma tempat buat berfoto-foto. Di sini kita bisa merasakan sensasi mengapung di sungai bawah tanah. Masuk ke lorong gelap, mendengar suara gema, dan melihat bentukan batu yang dibuat alam selama waktu yang sangat panjang. Jadi, kalau suatu hari main ke Gua Pindol, jangan lupa siapkan pakaian ganti, sandal yang nyaman dan keberanian. Kalau ban tiba-tiba muter dan membuat kita menghadap ke belakang, santai saja. Anggap saja Gua Pindol sedang memberi kita kesempatan untuk menikmati pemandangan yang luar biasa. Tetapi jaga kebersihan ya. Jangan merusak batuan gua dan selalu ikuti arahan pemandu. Itulah perjalanan kita kali ini. Terus ikuti jalan-jalan asik karena masih banyak tempat seru di Indonesia yang bakal kita jelajahi bersama. Saya, Siwi, pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan

0: sampai suka ya, Dok. Makasih lho, Mbah Lutah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Si Mbah pasti ya, capek kan? Lah wong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Dok. Aduh.
1: Mbah, aku kagum.

0: Begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak si Mbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Dok. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Dok.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Ya, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

0: Lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu? Ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh, Le. Simbah kepengen update status WA. Tapi kok Simbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya, Le?
0: Yalah, Mbah. Kok nggak bilang aku toh? Sini, Mbah. Tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok, Le. Ini.
0: Bunten ya, Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh, Mbah. Status saya. Yang ini, Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya.
0: Iya, Mbah. Kalau sudah, tekan oke. Gitu, gampang kan, Mbah?
1: Oh iya. Iya, iya. Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan, Le.
0: Siapa dulu, Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebonu sugudel ini, Le.
0: Waduh, kebonu sugudel?
1: Loh,
0: apa itu, Mbah?
1: Kamu belum tahu, ya?
0: Belum, Mbah.
1: Kebonu sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi, Le. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah? Jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus, Le. Jadi bisa saling tukar ilmu, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Iya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo nusu gudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya, Mbah. Monggo, silahkan.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Sperakim menggelar Klaten Properti and Living Expo 2026 di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten pada Selasa hingga Kamis 1 hingga 3 September 2026. Pameran properti dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional 2026 ini dibuka oleh Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo serta dilaporkan oleh Kepala Disperakim Klaten Pramana Agus Wijonarko guna mempertemukan masyarakat, aparatur sipil negara ASN, pengembang perumahan dan lembaga perbankan. Melalui ajang penawaran hunian ini, Kabupaten Klaten mendorong penyediaan rumah layak, terjangkau dan berkepastian hukum sekaligus menggerakkan investasi serta pertumbuhan real di wilayah Kabupaten Klaten. Informasi lainnya, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Boyolali menyalurkan 81 tangki air bersih bagi warga masyarakat yang wilayahnya terdampak bencana kekeringan pada hari Kamis 3 September 2026. Penyaluran bantuan sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 PMI ini dilepas oleh Bupati Boyolali Agus Irawan didampingi Sekretaris Daerah Sekda M. Sawaludin dan Ketua PMI Kabupaten Boyolali Sunarno di halaman kantor Bupati Boyolali. Bupati Agus mengapresiasi aksi kemanusiaan tersebut untuk mengatasi krisis air di 6 kecamatan prioritas yakni Musuk, Taman Sari, Wonosgoro, Wonosamudro, Juwangi, dan Klego dan berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau panjang. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yang cilik dadi kanca, yang gede dadi bencana. Semono go dadi pemimpin panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.
1: Ceritane Togok kelawan

0: Ala dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis to Kang. Wis.
0: Ya wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki Kang, pancen kudu kritis. Wah. Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes orang nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.

0: Pamirsa, namung tumugi semanten nyatur pasugatan gending-gending pesisiran Tayuban Cirebonan kalau wau mugi-mugi saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sameneika sampun tabuh gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 15. Kang Mas Bayu, pemerintah Desa Poka bersama masyarakat setempat menggelar rangkaian tradisi tasyakuran bersih sendang Sinongko di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Peringatan ada dengan temanya Wijing Kabudayan, guyub rukun agawi santoso yang diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun ini, diawali dengan kirab budaya yang sudah digelar pada hari Rabu 2 September 2026 lalu dari Balai Desa Poka menuju area sendang Sinongko. Puncak acara dilanjutkan dengan tasyakuran tradisi di area Sendang Tirto Sinongko pada Jumat 4 September 2026 siang, lalu ditutup dengan pertunjukan seni lokal berupa pagelaran pentas seni ketoprak Putra Budaya Putra Muda Sendange Budaya yang membawakan lakon Putri Kembang Sepasang di Dukuh Tegal Dhuwur pada Jumat malam. Informasi lainnya, Kuartir Cabang Kuarcap Cilacap menggelar tradisi estafet Tunas Kelapa ETK 2026 sebagai sarana memperkuat semangat nasionalisme, persaudaraan, dan pengabdian anggota Pramuka kepada masyarakat. Agenda dalam rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah ini dilepas oleh Ketua Harian Mabicap Kuarcap Cilacap Anissa Fabriana bersama jajaran Forkopimda di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti pada Kamis 3 September 2026. Wakil Ketua Bidang Humas Kuarcap Cilacap Taryo memaparkan bahwa kegiatan yang berlangsung pada 3 hingga 4 September 2026 ini melintasi 6 etape wilayah Cilacap sebelum diserah terimakan secara beranting kepada Kuarcap Banyumas di Desa Cindaka, Kabupaten Kebasen. Maksud kami Kecamatan Kebasen. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.

0: Pro dan Dut semakin asik. Oke, waduh, hari Minggu, hari libur begitu ya. Kami temani Anda dengan Dangdut, teman-teman Dangdut, hingga nanti menjelang pukul 15.17 ya. jangan seger tenan, siang-siang bisa menjumpai penjenengan semuanya. Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat sore Pro Dangdut, semakin sore semakin asik Mas Tono.
0: Yes. Oke, okay. Bu Dekar, semangat selalu.
1: Sekali. Mas Tono.
0: Pripun, Dok?
1: Ya udah ngono.
0: Eh, mungkin iki wong tuwa.
1: Dadi
0: Semar. Semar niku umur kula wis 150 tahun lho. Ceritane nak ngoten ngene wayang niku.
1: Oh iya, salamnya ya Mas.
0: Nggih, nggih.
1: Ade. Pak Sastro, Pak Kakul, Bu Sore, Bu Anggun, Bu Eni.
0: Bu Eni.
1: Dan Sekarang Santo, Bu Yanti Kesalingipun. Pak Bo, Mas Bowo.
0: Mas Bowo.
1: Bu Dewi, Bu Pip. Bu Sarbini, Bu Titin, Pak Abdul Gopur, dan semuanya aja.
0: Yeah.
1: Nah, buat Mas Tomo sore ini lagi tugas semoga selalu sehat aja.
0: Yus.
1: Tetap semangat Mas Tomo juga kegiatan.
0: Iya, terima kasih Bude.
1: Lagunya, aku mau diputerin lagu.
0: Apa?
1: Yang dari Nia Daniati. Setahun namanya atau 365 hari.
0: Iya, setahun namanya atau 365
1: ya pokoknya ya. Itulah ya Mas Tono, tak tunggu sambil mau berhenti warung.
0: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bu Dekar ya. Mas Bowo Sofa Mbujo, ini juragane sofa ini ya. Baru dikirimi salam Bu Dekar, tadi langsung naik. Halo Bro Dangdut di bawah. Lho kok urung ana suarane Mas Bowo Sofa. coba diulangi ya. Halo Bro Dangdut. Iya, Mas Bowo belum muncul suaranya. Diulangi ya Mas ya. Kita

0: Oke, kita coba lagi. Ada Mas Rofik Pancur Jepara ini ya. Saking akeh angel ditompo. Yo sabar sih, engko sapa sih sing ketompo gitu nggih. Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Yo.
1: Semakin asik.
0: Mantap
1: tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya, Mas Tono.
0: Pengestuni pun Bu Yanti.
1: Tumben kok dina siang, Mas Tono.
0: Nggih, niki anu dum gawe, atum gawe.
1: Oh, nggih. Sementing sehat, semangat ya, Mas Tono.
0: Bahagia.
1: Nggih. Request lagu, Mas Tono.
0: Apa lagu nih?
1: Lagu nipun menopo
0: nggih? Apa?
1: Cinta di atas cinta mulia, Mas Tono.
0: Cinta mulia.
1: Nggih. Nggih, salamipun nggih, Mas Tono. Salamipun kagem Bapak Padiono, Bapak Bukori, Bapak Suwarno, lajeng Bapak Noto Sate, Ibu Dewi di Tante N, Bu Karyati, lajeng Mbak Eni Boja, Ibu Upi, Ibu Sardini, Bu Kartika, Bu Hasri, Ibu Sri Papandayan. Saya kemawon nggih, Mas Tono.
0: Kagem
1: Mas Tono. Selalu sehat, sehat, semangat, bahagia.
0: Amin.
1: Sejahtera.
0: Alhamdulillah.
1: Diberi rezeki lancar, berkah barokah ya, Mas Tono, keluarga.
0: Matur nuwun, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, Bu Jonegoro, doa yang sama untuk penjeringan. Mas Rofik Pancur, Perundangdut. Kenapa ini ya suaranya belum ada? Ini ada kendala lagi nih yang melalui WA ya. Nanti saya laporkan Mas Sugeng TI, beliau itu teknisi yang perantasi gawe. Prodangdut. Aduh. Iya, enggak apa-apa. Satu ini ya. Mas Rofik, Mas Bowo, nggih. Matur nuwun dan tunggu sebentar ya, sabar dulu. Promat Prodangdut semakin asik dangdutnya. Request gala-gala sapanya untuk Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Eni, Bu Yanti keduanya, Tante En, Pak Sastro, Pak Sugeng Gofur, Kamari Kabut, nih dari Pak Ngatman Delik Rejo. Nggih, ditunggu tembangnya. Halo Prodangdut.
2: Semakin asik.
0: Cocok.
2: Selamat sore, Mas Tono.
0: Cih, menika kalian ingkang wonten Jepara napa ya?
2: Wonten Pak Kamari Kudus.
0: Oh, Kudus. Nggih, alah-alah nyetan sithik ngono. Nggih.
2: Lagune, Mas.
0: Apa?
2: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut.
2: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore, Pak Bukori, Pak Sianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tanang Bringin, Pak Ngateman, ya Pak Kabut SDG, Pak Joko KSN juga selamat sore, Pak Mario Kempli. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Tono terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Deka mari wonten ing Kudus nggih, sehat selalu. Prodangdut. Ya, ini nanti biar diudek-udek dulu sama Mas Sugeng TI yang merantasi gawe. Oke, kita nikmati dulu. Ini ya, ada 365 hari ya disuarakan Nia dan Niyati.

0: mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan

0: Sumpah, Rah, nikah muda itu enak banget.
1: Tapi semenjak nikah muda, kamu jadi jarang main sama teman-teman kan? Lagian, kamu juga putus sekolah kan?
0: Iya sih, Ra, tapi nikah muda itu membalikkan fitrah aku sebagai perempuan, fokus di rumah.
1: Yakin tuh, kamu capek kan? Jadi gak bebas kan?
0: Tapi menikah itu kan ibadah.
1: Yang namanya ibadah itu butuh kesiapan. Nikah di usia muda atau nikah dini itu bukan fitrah, tapi merampas masa depan perempuan.

0: Oke. Kang Mas Bayu, ini nomor WA-nya sudah bisa dinormalkan begitu ya. Ya, memang Mas Sugeng Teh luar biasa nih. Yang mau gabung melalui telepon on air maupun WA gitu ya. Silakan untuk Anda yang mau gabung lewat WA sekarang sudah bisa. Tadi sudah tertangani oleh operator handal kami, Mas Sugeng TI yang luar biasa. Terima kasih Mas Sugeng TI yang sudah memberikan solusi yang luar biasa. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Oh, dangdut semakin sore semakin asik.
0: Justice, ya. Yeah. Cari arep rene tak goleki. Wes, bubar ora. Ah, suka alasan terus kowe iki, senengane kowe iki.
1: Tak mambengi wayangan.
0: Mambengi wayangan.
1: Kowe tak kirimi foto aku karo misel karo Fahri.
0: Sampeyan mau rene ta?
1: Alah, piye to mulai isuk nganti entek acara.
0: Oh, lah aku ki neng kene lho, setengah 09.30 mau wis.
1: Alah, ngendi? Tenan kok. Mulai turut kan dindi tak ubengi kabeh, tak blusuki kabeh.
0: Lah wong sik sampeyane urung tau kepethuk aku iki wonge sing ngendi ngono. Aku neng
1: lah wong aku wis takon-takon neng gone. Aku mlebu neng studio bareng
0: R. Aku neng nganu.
1: Pastitis mau, Cek. Istirahat mangan. Oh iya,
0: jaga nganu jaga etan auditorium, ngarep auditorium karo cewek-cewek akeh mau ngomonganku.
1: Aku cek kesehatan bareng lho.
0: Weh, ya syukur ya sehat to kowe, Tra.
1: Weh, terus aku jajan bubur ayam pojok.
0: Weh, jan wis. Angger mung jajan ngene mung cerita tak ora gelem ajak-ajak.
1: Lah, golek santan ra enak.
0: Iya. Ya pengaruh Pak Ngatman dulu.
1: Pondok Prumpat ini Pak Ratman.
0: Langge, ya sematur nuwun.
1: Omae Mbah Hadro, cedake Mbah Harno.
0: Cocok.
1: Ayo kuwi tok mau ketemu wong monitor Prumpat.
0: Iya, syukur. Lian, wis sampeyan selamat
1: kabeh. Aku itu hadiah kaos tok dikai Fahri aku. aku bedek ulang tahun RRI tanggal piro tanggal 11 tiba ya dia ning kaos.
0: Mbok diteliti-liti jerone mbok menawa amplope.
1: Alah, wis tak buka lah
0: nek apa. Ya wis, wis panjen jatah rezekine.
1: Eh, aku tak request lagu anu Mas.
0: Request apa?
1: Tidak semua laki-laki Basofi Sudirman.
0: Tidak semua laki-laki.
1: Salam buat tadi yang sudah pada on air, pada nyalami saya, matur suwun Bu Karyati ya dah. Terus Pak Kamari juga tadi. Terus siapa lagi ya? Ketok anu nih trouble aku mulai mejet pertama ora iso-iso.
0: Betul, barusan dibenerin oleh Mas Sugeng TI.
1: Ya pokoknya buat semuanya saja yang sore hari ini sudah mendengarkan Pro 4 RRI Semarang khususnya Pro Dangdut ya. Yes, selamat berdangdut ria. Jangan lupa sambil goyang tipis-tipis biar sehat seperti senam tadi yang di RRI. Wah,
0: oke.
1: Mas Tono sebengai gati ngantos paripurno mangke. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dek Sastro Jenggirat yang sudah hadir di RRI dari sejak ya, sejak jam 6 tadi pagi sampai acara usai. Nggih, jan nyenengke. Nggih, Pak De Hirnomo Kangkung Kendal Pro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Assalamualaikum Mas Tono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin asik Pak Dihirnomo.
2: Minta lagu.
0: Lagu apa Bu?
2: Segi, cinta segitiga.
0: Segitiga? Alah. Nggih.
2: Salam-salam nggih.
0: Nggih.
2: Salamnya buat Harno Paca Tegal. Terus mau anyep.
0: Apa?
2: Muanyep
0: gini juga.
2: Berunggu.
0: Oke.
2: Ikan Nurjana.
0: Jan.
2: Salamnya yang spesial buat
0: spesial.
2: Parmi dua-duanya yang cantik jelita.
0: Parmi dua-duanya ini ku garwani jenengan kabeh nopi ya?
2: Enggih.
0: Wah, mula tak bojo loro tak jebelah. Guyon nggih, Pak.
2: Wah, cantik jelita.
0: Cantik.
2: Bunga desa itu Mas Tono.
0: Woi bunga desa.
2: Nah, buat semuanya pencinta perundang tuh. Gimana berada? Ngoten mawon.
0: Assalamualaikum. Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sehat selalu Pak De. Oke, yang mau gabung melalui telepon silahkan. Yeay, sekarang sudah buka ya, 024-831-6661. Semuanya tetap sehat selalu menjalani hidup ini begitu ya. Ada yang sedikit mengeluhkan cuaca gitu ya. Wah, saya kena panas ya mas, nek awane panas kok arep mletek-mletek no gundul. Angger bengi kok ademe kok arep mengeret-mengeret no apa ngono. Kondisinya seperti ini, kita terima saja. Diterima, jangan mengeluh gitu. Ngeluh ora mengurangi beban, malah nambah beban pikiran. Nek diterima malah iso berdamai dengan suasana tentrem ya toh, rejengine terus lumintu. Oke, perorang Dut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, adik.
3: Perorang Dut, semakin asik.
0: Semakin asik, kalau belum. Jos.
3: Selamat sore, Mas Tama.
0: Oke.
3: Mas Tama, aku puterin lagu Rekarani.
0: Lagunya apa?
3: Lambaian tangan.
0: Lambaian tangan.
3: Bisa ndak, ada ndak?
0: Iya, tak gulek guys.
3: Oh, kalau nggak ada, tak tega rana-rana ya.
0: Oh, tak tega.
3: Enggak, maksudnya lambaian tangan dulu. Kalau nggak ada,
0: Neng,
3: tak ganti, tak tega jadi rana-rana.
0: Oh iya, geng.
3: Ya, salamnya buat Bapak Pardiono, Bapak Sastro, Bapak Bukop, Bapak Kamari. Dan buat semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Tono juga kesehatan. Gitu rame ya?
0: Rame no mau. Saiki ya wis do.
3: Iya, aku tadi nganu ya, roh di Magelang.
0: Oh, pan-pan bebek mau nang Magelang.
3: Iya, roh di Magelang saya.
0: Ya wis ora apa-apa. Kono-kono nang Magelang ya apik, nang ngendi wae papan apik, sing penting apik ngene ya, Ndek ya.
3: Selamat bertugas ya.
0: Iya.
3: Pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Selamat sampai di rumah.
0: Iya, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje. Bu Dewi ini ya. Mas bawa sofa mbojong. Nje jurakane sofa ini. Pro dangdut.
4: Rodang dut. Makin wasik mas.
0: Cocok.
4: Nggih cocok mas, rada anget-anget menika.
0: Anget-anget menika sampun leren mau dereng.
4: Nah nggih dereng to mas. Dereng
0: to makaryo, semangat ngaten nggih.
4: Semangat nggih walaupun hari Minggu.
0: Iya nggih, nek kula nek Minggu kuwi mah kerjaku semangat. Double siaran double.
4: Nggih mumpung wonten kok mas.
0: Nah nggih syukur alhamdulillah.
4: Mas, bikin lagu dong mas.
0: Yalah, lagunya apa?
4: Mutiara hidupku mas.
0: Mutiara hidupku.
4: Geng. Kang salamipun.
0: Salamipun kang Gesinten.
4: Nunut ingkang dien-dien monggo mas.
0: Oh nunut mawon.
4: Mbak Dewi, lajeng Bu Yanti, lajeng ping pertama wau. Ikan apa sinten ndu wau.
0: Geng.
4: Patur sembahan pun sing golanipun. Salam kagem seduyo ki mawon mboten-mboten ingkang ketinggalan panjenenganipun mas ingkang siaran nggih selalu sehat selalu banyak rezeki
0: nggih amin
4: makaten matur sembah
0: amin matur nuwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses Mas Bowo jurakane sofa mbojo gitu nggih. Yang jalur telepon halo perorang dut.
5: Semakin asik.
0: Kabut SGG Josis.
5: Kabut SGG. Wah nyenggolnya ikut Pak Sastro
0: Jenggira.
5: Ikut Mbak Karyati.
0: Iya.
5: Wah itu udah komplit ya, udah nyebut dua udah komplit itu. Lagunya yang beda mas.
0: Apa?
5: Sekarang milih lagu yang berjudul itu yang ceria saja. Yang Gadis Pantura, Mas.
0: Gadis Pantura.
5: Penyanyinya siapa coba?
0: Siapa iki?
5: Tak gulai. Lah iya. Orang Galang taunya ya.
0: Oh iya, orang ngerti penyanyi.
5: Penyanyinya ialah Mansur.
0: Oh, ya Mansur Gadis Pantura, betul-betul nih sudah.
5: Baru tahu ya.
0: Yo.
5: Ya begitulah.
0: Kowe iki senengane kaya ngono ora?
5: Oke lah, ini ada pantun.
0: Pantun.
5: Suara hati rakyat saya.
0: Saya.
5: Kalau hati rakyat yang mendukung rakyat oke lah. Beginilah bunyinya.
0: Apa?
5: Naik kuda di pagi hari. Jalan licin sangat bahaya.
0: Cocok.
5: Orang kaya ngerebut barang bersubsidi. Bakal gak mungkin menghuni surga. Itulah
0: ya.
5: Kata suara di saya.
0: Betul, betul. Terima kasih. Terima kasih suara diterima. Jumpa. Sampai jumpa Pak Dika Butes GG. Ini Pak De Basir di Kudus. Prodangdut.
6: Prodangdut. Semakin sore semakin ramai.
0: Cocok rame. Jancas.
6: Mau request lagu.
0: Kenapa?
6: Sakit rindu.
0: Sakit rindu.
6: Ya.
0: Sakit rindu nje. Oke. Nje kita carikan dulu nje.
6: Mau salam.
0: Salam.
6: Nje. Dasafitri Nur Anisal. Jam baca. Rip semua pecinta pro dangdut sore.
0: Oke,
6: makasih buat penyiarnya.
0: Iya, terima kasih, sehat selalu nggih. Pak De Basir Kudus nggih. Njen, monggo. Ya, kita kembali ke tembang dulu. Ada Radio Dangdut. Kita hadirkan.

0: Tapi yang kamu kok lecek, basah, sama ada bekas staplesnya gini?
1: Lah iya ya, padahal ini uang rupiah asli loh, tadi dikasih ibu.
0: Harusnya kita rawat uang rupiah pakai metode 5C deh.
1: 5C? Apa aja tuh kak? Jajan, jajan, jajan, jajan.
0: Bukan deh. 5J itu jangan dilipat, jangan dicoret, dan jangan diremas.
1: Oh alah. Terus dua lagi?
0: Jangan di stapler dan jangan dibasahi.
1: Wah, gampang ya. Tinggal diperlakukan dengan baik.
0: Betul deh. Rupiah terawat, tanda kita cinta Indonesia.

0: Kamu tuh ya, kalau pulang selalu malam. Habis dari mana aja kamu?
1: Cuman main, Pak.
0: Main? Main sama siapa aja kamu? Jawab, main sama siapa aja kamu?
2: Pak, jangan kasar dong sama anak. Kalau bapak kasar terus sama anaknya, nanti anak juga bisa kasar dengan orang lain. Ingat, Pak, anak itu mencontoh perilaku orang tua. Lagian, ada ancaman hukuman loh terhadap pelaku kekerasan pada anak.
3: Stop kekerasan pada anak. Jika anak berbuat salah, berilah nasihat dan pengertian, bukan kekerasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda Rp72 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.

0: Ngobrol Dangdut semakin sore semakin asik ya. Oke, kami buka lagi jalur telepon maupun WA. Butoro Sumayah. Sami-sami Bu, ada alhamdulillah. Lagune cupi-cupitan. Cupi-cupitan. Heh, cupi-cupitan. Nah, wis diputer wis karo napa Bu kalau jumbel-jumbel. Bro Dangdut Mas Tono, nggih Mas Alek lan minta lagu turu neng pawon. Pawone sapa kuwi tek ya? Nggih matur nuwun Mas Alek sa gulek-gulek kesek gitu ya. Matur nuwun juga untuk Mas Tono Kampung Telo ya, Gunung Pati. Terima kasih. Wah rame semakin lancar. Request lagu Cari Kerja Ulma Irama Mas. Duet yang lain boleh ya. Mas Bagus keluarga sehat walafiat. Hati-hati pulang nanti untuk juga dan juga untuk semua penggemar Pro 4 manapun berada. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Amin Meranggene ngendi iki? Matur Sari Pombang Arum. Selamat sore juga untuk DUP Supiyati. Iya ta, Supiyati. DUP Supiyati sing sedino diblong. Kaya waro semborot. Ora diborot-borot ke ora ndang munggah mau ya wis telepon ping pindho ning ya mau lagi error ya ta wis tertangani dengan baik oleh Mas Sugeng TI. Bro Dangdut dari siapa nih? Badrut di Demak ikut nyimak Mas Tono singlenya untuk semua asik-asik selalu. Matur nuwun Mas Badrun apa Mas Badrut iki. Weh, Mas Amin Meranggeni Kali Tengah tau. Kali Tengah tese anggere apitan tese wayangan terus mboten Mas. Riyen kula tahu wayangan teng Kali Tengah ping pindho riyen niku. Wes kula niku pernah teng Batur Sari 12 tahun ya ta. Sabane yo neng Kali Tengah neng Bangarum. Terus kon yo apa Karangawen ning Kuripan do wayangan kabeh. Meranggen ngalor nganti tekan kono tekan ngendi nika Pakde sing jalan Semarang Demak nika. Nganti Gorawe. Gorawe terus tekan Bulusari Prambelan. Alah tekan ngendi-endi pokoke gusrek pokoke ngamen. Ayo Pak De Ngatman Delik Rejo. Munggah Pak De mele agak arep tak tampa kok ya wis mrungsut wae. Bro Dangdut. Pak De Ngatman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak De. Kene-kene.
1: Nyuwun pangapunten wau ngetek kula. Kula wis tani Mas Fahri.
0: Oh, alah Mas Fahri wau dinas teng jaba. PY.
1: Salam kagem saya kemawon.
0: Nggih.
1: Nggih, nyuwun lagunipun Gala-gala.
0: Gala-gala.
1: Matur nuwun sanget.
0: Sami-sami. Nggih, Pak De Ngatman Delik Rejo, Bagas Kewarasan selalu sehat ngaten nggih. Kemudian ini Mbah Mitra. Alah Mbah Mitra nganti arep Lepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tono. Selamat sore Pro Dangdut Pro 4 semakin asik. Minta lagu Mas Uman Opora Mas. Lagune cupi-cupitan. Cupi-cupitan. Ampun wau. Nggih Mbak Mitra. Wampun miyarsake ta niki kebetulan sama dengan permintaan Ibu Toro Sumayah lagune cupi-cupitan wampun kula aturke. Bu Sari Nem Kampung Kali semakin sore semakin asik Mas. Minta lagunya Ratapan Hati dari Ike Nurjana gitu nggih. Nggih. Salamnya untuk Bu Eni Bojo, Bu Asri, Lek Kun, Pak Jainal, Pak Abidin, Lek Sabto, Kabut SGG. Salamnya untuk semuanya juga nggih. Matur nuwun sudah dibacakan. Waduh ngangguk ngono barang iki. Waduh Bu Sari Nem Kampung Kali jan wis mesra pokoke. Oke, kemudian Pak Muhammad Zamroni MZ. Di Temanggung nggih. Muntung Candiroto Temanggung minta lagu Kawula Muda Bang Haji Omah Irama. Salamnya buat pendengar Perumpat Semarang di mana saja berada di musim kemarau ini, ayo tetap jaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, setuju sekali Pak Dijamroni. Terutama ini kalau ini ya buang apa ya? Untuk perokok ini buang puntung rokoknya jangan sembarangan karena itu bisa membahayakan, karena terjadi kebakaran di mana-mana, banyak daerah nih ya, yang kemarin di hutan di Kalimantan, kemudian di tempat pembuangan akhir sampah itu juga terjadi kebakaran di beberapa tempat. Kita harus hati-hati. Matur nuwun pengingatnya Pak Disamroni. Dek Hasri, oh Dek Hasri, Bu Hasri.
2: Oh, iya,
0: bibis makan. Yo Bu Hasri, nggih semakin sore semakin asik perundangan Mas Tono. Nggih, minta lagu Cinta Abadi Omah Irama dan Elvi, salam buat Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Jenggiran, Mas Bowo, Tante En, nggih. Dek Sarbini, perundangan
3: Rondangdut semakin asik Mas.
0: Cocok Dek.
3: Sugeng santen Mas Tono.
0: Inje sugeng santen ugi.
3: Kados pundi pawartos?
0: Alah genage segere kaya ngene, alhamdulillah sehat bagas kewarasan, bahagia tenang bersyukur.
3: Nggih.
0: Piye-piye iki?
3: Badhe nyuwun lagu Mas.
0: Lagune buta-buta galak solah mulun jan tak mesti kuwi. Madake rupa apa?
3: Lagune nganu apik kok Mas.
0: Apa?
3: Aku tak butuh cinta.
0: Kowe tak butuh tinta.
3: Iya.
0: Wis bener. Tinta ya renggo apa to wong ya tintane nek mung nggo arep ngorek-orek raine dhewe. Tinta to Bu, tinta.
3: Nggih.
0: Tinta apa cinta?
3: Cinta.
0: Oh, alah krungu ku ki tinta, aku tak butuh tinta, wong nulis e ra iso kok. Ora butuh tinta engko apa ya?
3: Nggih, Mas.
0: Jan nyenengke.
3: Badhe kinten salam, Mas.
0: Salamipun kangge sinten?
3: Nggih, salamipun kagem Pak Abdul Ghofur sak keluarga. Saha kagem Mas Bowo ingkang wonten bojo. Saha Pak Suwarno ingkang wonten ringin telu. Lan kagem Pak Supri ingkang wonten Kalibanteng.
0: Kalibanteng.
3: Nggih. Saha kagem Bu Yanti ingkang Bojonegoro. Lan santai-santai sipun Mas. Sedaya saged minggah.
0: Nggih, leres
3: niku.
0: Rasa akeh ngundak kewarege nek ya malah gumah.
3: Amplope wong sithik kok oke-oke
0: kok tak pati. Cacik-cacik.
3: Nggih. Mas siji lho Mas.
0: Apa?
3: Mbak Yuku Gunung Pati Mas.
0: Siapa?
3: Yundari.
0: Oh, Ndari.
3: Ndari Mas.
0: Ndari siapa?
3: Ndari iki Mbak Yuku.
0: Oh, yune jenengan.
3: Nyetel radio ki isuk sampai sore Mas.
0: Waduh. Matur nuwun Budhe Ndari bakas kewarasan mirarsake Perumpat terus nggih.
3: Nggih, kadang telepon Sar aku ora mbok kirimi Sar.
0: Oh, alah kok
3: ya. Adine artis ki dadine ya waduh.
0: Iya, terkenal ning ndi-ndi wong jenengan ya artis terkecemar ning ndi-ndi ra ya ngono ta?
3: Mau. Lan sangat Mas Tono.
0: Injin-injin.
3: Tansah pinaringan seger kewarasan
0: nggih Mas. Amin.
3: Rezekine. Matur sembah nuwun.
0: Injin. Matur nuwun. Injin-injin terima kasih Pak Disamron itu yang diminta tembangnya Kawula Muda bener Pak atau Generasi Muda? Sebab ini Kawula Muda kok ndak ada, yang ada Generasi Muda, Darah Muda, milih sedara apa sing Kawula aja. Nanti bisa diganti dengan Generasi Muda gitu ya Pak ya. Matur nuwun Pak Desapto Kang Nguru Raya. Ya deh lagune bengawet. Oh. Ya ngono ya kena. Matur nuwun Pak Desapto, Mas Tono kemarin dah. Oh dakwah Mbak Mumpuni Cilacap apitane nggih setahun pengajian setahun wayangan tadi loro-lorone padha apike kok niku anje ta. Matur nuwun Ini sudah ada, tidak ada yang masuk lagi, ya. Mbah Mitro, Bu Upi Supiyati, Pak. Di Upi Supiyati barangkali masih mau naik gitu, ya. Pak Untung Mulyono, Kaliwungu Kerajaan Kulon juga selamat malam. Selamat siang, Pak Deparjiono di Borobudur, selamat malam. Jih, cocok kabeh pokoknya. Oh, generasi muda, Mas Tono, bener Mas Tono, generasi muda, ya. Matur nuwun, sabar, nanti satu persatu kita hadirkan tentunya. Tadi apa ya? Oh, cinta segitiga sudah nje tadinya. Wong yo cinta ndak tak segitiga barang. Aja nganti cinta segitiga. Ngono bentakan wae siji diparut, siji dideplong. Pak, ya gadis Pantura ya, kita hadirkan dari Mansur S.

0: Pak.
1: Apa, Nduk?
0: Kok teher gorengan lagi, toh? Tadi udah makan gorengan banyak, loh.
1: Loh, lah iya, toh. Kan murah, simple, gampang dibuat atau dibeli, Nduk.
0: Tapi akhir-akhir ini, Bapak tuh juga sering ngeluh pegel, ngantuk tiap habis makan gorengan, loh.
1: Ya, wong namanya juga umur, Nduk.
0: Aduh, bukan cuma umur itu, Pak. Kalau gorengan terus, tubuh harus kerja ekstra buat ngolah minyaknya.
1: Loh, nah jadi menurut kamu penyebabnya itu, Tondo?
0: Ya iya, Toyo. Makanya, Pak, kurangi gorengan, ge. Sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari.
1: Iya.
0: Biar Bapak makin sehat dan kita bisa nongkrong

0: Rinem Kampung Pelangi kaya kampung kali ya, Kampung Pelangi. Aduh anggere nyebut kampung kok ora Pelangi ya, kali ora. Iya, ini permintaan tembangnya masih banyak gitu ya. Waktunya juga sudah ngepas ini. Untuk itu permintaan tembang kami stop gitu nggih. Nyuwun ngapunten. Halo, Prodang de. Halo.
1: Semakin asik.
0: Iya, Bud. Ya.
1: Wah, cocok. Terima kasih ini hati kabar betulah saya.
0: Ya, wis.
1: Ini. Ya, iya Pak Kaputas iki. Ini penyiarnya memang betul-betul pelit ini kelihatannya.
0: Iya, Kak.
1: Ya, mutarkan lagu, request lagu. Dikasih gitu pendengarnya kon nyanyi sendiri ya enggak apa-apa lah. Terima kasih. Sampai jumpa. Matur
0: nuwun Pak De Kabut, sehat selalu. Awet nom tenan kowe, Bud. Pak Kabut ini usianya dengan saya terpaut mungkin 8-7 tahunan gitu, tapi masih terlihat muda dan energik gitu. Wah ya, nom-nomane ganteng gue Kabut gitu. Oke, ini Pak Sato Kang Ururaya tadi gara-gara sebotol minuman terus kabeh terus ora kalap nggih Pak Di Sabto nggih, mulane aja minum sing ngandut alkohol sing iso marai bedep. Sing marai bedep kudu aja dadi obeh kudu. Salamnya dari Pak Sabto untuk Bu Titin, Tante En, Jeporo, Bu Eni Suwito, Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Haris Sairi, Pak Kabut, Pak Kabut, SGG, Jan, Pak Noto Sate, Bu Eni Serindito, Bu Tetoyo, Pak Ngatman yang tugas, terima kasih, matur nuwun.

0: permintaan tembang Anda yang masih banyak ya, satu persatu kita hidangkan. Silahkan dinikmati sambil berminggu sore bersama keluarga. Iki ana sing muntup-muntup tak tambane sik kurang siji. Halo. Bro Bangdu.
1: Sugeng sonten Kang Mas Pono.
0: Sugeng sonten Dimas, kowe iki nang endi wae awet biyen tak goleki kowe. Tak kangen iki kok.
1: Upaya upo mas.
0: Upaya upo ki ngemis no.
1: Pertimbangane mulang sarak kan ora pate. Upaya upo.
0: Ngatung ngono.
1: Sing penting sami sehat pun.
0: Ya cocok alhamdulillah. Mireng ke kabarmu eneng ngono ki aku wis seneng wis lega.
1: Oh nggih nggih. Matur mbah nuwun.
0: Kadang tak goleki.
1: Salam saking Mas Kalis nggih.
0: Oh Mas Kalis.
1: Cuma salam tok. Angger telepon-teleponan salam karo tok-tok muni ngono wi.
0: Iya.
1: Kula badhe nuwun sekar. Judulipun
0: apa?
1: Buku harian saking Ida Laila.
0: Weh ya syukur-syukur.
1: Aku sedaya kemawon berhubung kalipun cekak. Dados sak perlunipun sing penting sehat selalu.
0: Nggih.
1: Kantong nggih dibalingi kebak.
0: Eh kebak lho.
1: Dadi nek ora dibeti kan ndodok dalange wonten nika kemurupul.
0: Cocik tadi.
1: Oh ugi kagem Mbah Putri ingkang wonten susukan. Mugi-mugi midhangetaken.
0: Iya.
1: Wonten Mbah Putri mun sirano dereng.
0: Dereng ra tau adus sak.
1: Guyang biasane guyang.
0: Diguyang diciploni.
1: Kebo kebo diguyang.
0: Iya.
1: Mbah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabut. Jur Kabut ae sing tak eling-elingi. Pak De Abdul Ghafur dan Ibu Lydia. Nggih, oke. Ida Laila dengan sakit rindunya kita nikmati.

Rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Lagi asik sedang berkendara, tiba-tiba gubrak. Ditengok samping kanan kiri kok nggak ada yang nyenggol. Pas keluar, ternyata ada yang nubruk. Pernah mengalami kejadian ini? Kejadian seperti ini disebut dengan blind spot. Blind spot atau titik buta adalah area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengemudi, meskipun sudah menggunakan kaca spion. Area ini sering sekali menjadi penyebab kecelakaan karena kendaraan lain yang berada di blind spot tidak terlihat oleh pengemudi. Ada tips nih untuk menghindari bahaya blind spot saat berkendara. Pertama, atur kaca spion tengah dan kaca spion samping. Tentu agar melihat kendaraan di belakang atau di samping kanan kiri Anda terlihat dengan jelas. Hindari pengaturan yang terlalu ke atas atau ke bawah. Kedua, bisa tengok langsung sebelum berganti lajur atau parkir. Sebaiknya jangan hanya mengandalkan kaca spion. Selalu tengok langsung ke arah yang ingin dituju untuk memastikan tidak ada kendaraan atau pejalan kaki. Kemudian bisa gunakan teknik shoulder check atau melirik ke bahu untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Berikutnya, jaga jarak aman ya dengan kendaraan lain. Hindari berada di blind spot kendaraan lain. Usahakan jangan terlalu lama di samping kendaraan besar dan hindari berada di antara dua kendaraan. Kemudian jangan lupa nih, manfaatkan teknologi. Kamera mundur, sensor parkir, sistem peringatan blind spot juga ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
3: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqu kulli syai'in fil alam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila sa'iril arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zikham. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wonten sanipun jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan, santun menika sareng-sareng kula panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah paring anugrah ingkang ageng kagem kula panjenengan sami, maringi kesempatan ingkang sae disamping rahmat taufik langkung-langkung hidayahipun ingkang saged anglambari gesang kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ugi sonten menika dipun paringi kesehatan sehingga saged sareng-sareng ngaji lumantar RRI Semarang. Mugi-mugi santun menika Allah ngluberaken keberkahanipun, Allah maringi tansah nambahi kemanfaatanipun kagem kula panjenengan sami anggenipun tolabul ilmi, anggenipun ngaji sareng-sareng. Pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, santun iki kathah sanget bilih perihal ingkang berhubungan kalian gesang kawula panjenengan sedaya para rawuh pamirsa sutresno ingkang tuhu bekti kinurmatan. Lan apa tek mekaten keranten kula panjenengan sami sampun didamel gesang kalih Allah Subhanahu wa taala sesuai kodrati kula panjenengan sami, sesuai ketentuan sing disampaikan dening Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sami dilahirke teng alam dunya niki, dilahirke teng bumi niki, dianake ning gune dunya kuwi cuman ngentikane Allah niku illa liya'budun, namung kanggo nyembah, kanggo mengabdi, kanggo menghamba dateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane Ad-Dariyat ayat 56 Allah ngendikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lan ingsun ora ndadekake jin lan ora ndadekake menungso, cuman tak dadekke ben ngibadah kalih ingsun, ben ibadah kalih Gusti Allah. Niku ngendikanipun Allah. Dadi kanthi linambaran serat ingkang tertulis wonten ing Ad-Dariyat 56 Ad-Dariyat 56 niku dadosaken kula panjenengan sami uripe kuwi cuman kanggo ngibadah kalih Gusti Allah, uripe kuwi cuman kanggo ngabdi kalih Gusti Allah, urip kuwi cuman kanggo menghamba kalih Allah, kanggo budak kalih Allah. Jadi nek budak niku kerja ya ora diopahi. Budak iki kerjane kudune apik ning ora diopahi. Niki. Engkang dadosaken awake dhewe selaku kaum muslimin wal muslimat niku temriki niki. Jadi nek Allah sampun nyedhakake pilih gesang kula panjenengan sami iki cuman kanggo ibadah kali Gusti Allah, ya ora entuk macam-macam. Mung sing jenenge ibadah niku ismun jami'un lima yuqibullahu taala khaufian kana au jalian kok. Sedaya perkawis ingkang saged nyedhake kali Gusti Allah, sedaya perkawis sing disenengi Gusti Allah, sedaya perkawis sing iso marai parek
marai cedak, marai seneng kalih Gusti Allah. Mbah niku cetha napa ora niku, niku sing jenenge ibadah. Bisirri wal alaniyah. Mbah niku remeng-remeng, mbah niku ora patek ketok, mbah niku ngedeng, mbah niku jelas niki lho ibadah niku. Paham ya Saudara Resno RR ingkang kula hormati. Nek sampun ngaten suratanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami ora entuk macem-macem ta urip kuwi. Wong urip wis ana garise. Nek kereta api ngono klewate ya dhuwur rel, ora iso kereta api lewate sak dalan-dalan, ya jempalik ya jumplang. Mesthi ora bakal tekan tujuan. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngreso Nabi Agung. Junjungan kita, panutan kita, uswah. Awake dhewe niku linambaran hadis Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikan niku. Sinten tiyange sing nderekke sunahku lan sunai khulafaur rasyidin. Niku termasuk tiang-tiang engkang mangke badhe selamat. Mangke tiang-tiang engkang badhe bahagia. Lan apa kados ngaten niku? Lan sinten tiange sing seneng karo ingsun? Insyaallah engko bareng-bareng ana ing swarga. Man akhabbani kana ma'i fil jannah. Sinten tiyange sing bareng-bareng seneng karo ingsun. Engko ya bareng-bareng karo aku seneng ning swarga. Lha Kanjeng Nabi niku prilakune kados pundi? Kanjeng Nabi niku tindak tanduke kados pundi sing iso awake dhewe bareng karo Kanjeng Nabi? Ora mungkin nek awake dhewe kuwi nglakoni sing ora padha karo Kanjeng Nabi kok iso dadi kancane Kanjeng Nabi niku ya aneh ben ajaib. Tangeh karo lamun pamirsa Sutresna RRI ingkang kula hormati. Mulane Kanjeng Nabi niku lengendikan salah satun mimma karimil akhlak. Ana telung perkara sing nek dilakoni kaum muslimin wal muslimat kuwi dadi akhlak sing paling mulia, dadi akhlak sing paling dhuwur tingkatane niku. Ingkang kastunggal anta fuwa amantulamaka. Awake dhewe iki nek dijaluki wong ngapura sing sok saeni ndolimi awake dhewe, sing gaene ora seneng karo awake dhewe dijaluki ngapura diparingi pangapura. Lho kok sampe kaya ngono Kanjeng Nabi? Lha nggih wong Kanjeng Nabi sifate nggih ngaten kok. Nyun sewu pamirsa sutresna kang kula hormati. Kanjeng Nabi nalikane pindah hijrah teng Thaif niku kados napa tiyang Thaif niku? Tiang Thaif niku mboten nyambut kalih Tola Al Badrul Alaina niku mboten, namung tiang Thaif niku mbalangi Kanjeng Nabi. Tiang Thaif niku musuhi kalih Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi rawuh wonten ing Thaif niku dibalangi dilempari nganggo watu. Kanjeng Nabi mukane sampe gudres getih. Sampe domili dledek getih niku. Turun malaikat Jibril, "Ya Muhammad, sampean iki kekasih Gusti Allah, sampean iki utusane Gusti Allah, sampean sampe dino kaya wong kaya ngono Muhammad." Terus piye Jibril? "Aku wae kesempatan Muhammad, kesempatan piye Jibril? Wong-wong sing kaya ngono kuwi arep tak goleke gunung, tak bruki gunung." Niku Kanjeng Nabi. Jibril arep ngebruki gunung wong Thaif. Iki nek biasane awake dhewe kan wah dieloni sing jenenge Jibril ngoten niku wah. Wong meneh malaikat wong awake dhewe dieloni. Security ngono wae wis senenge ra karu-karuan. Ngoten kok. Apa meneh sing ngeloni iki Jibril. Niki lho. Niki nek Kanjeng Nabi mboten sifate sae, nek Kanjeng Nabi mboten pribadine sae, nek Kanjeng Nabi mboten manahe sae. Tangeh lamun. Apa sing keinginane Jibril ku diyae Kanjeng Nabi mboten? Jibril. Lho nek wong kuwi terus mbok bruki gunung, wong kuwi mbok garetke gunung, wong kuwi terus do mati. Sopo sing tak dawai Jibril engko? Ya ben to Muhammad. Ya ora iso to Jibril. Aku diutus Gusti Allah ki kan memberi informasi, kan memberitahu wong-wong sing kaya ngono kuwi. Lan ngendikane Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
lan ingsun Allah ora ngitus sira Muhammad kejaba diutus ki dadi rahmat, dadi keselamatan, dadi kesayangan. Ibarate panas kuwi dadi payung, ibarate udan ki dadi mantol, kuwi Islam sing digawa kalih Kanjeng Nabi. Ora dadi provokasi, ora dadi masalah. Wong ana masalah wae ana solusine kok. Apa meneh sing masalah ditimbulke sing ora sampe ana solusine. Naudzubillah. Pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati, Kanjeng Nabi diwi bantuan Jibril, tolak ora iso Jibril. Lha terus piye Kanjeng Nabi? Terus piye Muhammad? Aku tak ndonga karo Gusti Allah. Soale sing iso ngluluhke kuwi namung Allah Subhanahu wa taala. Jibril ditolak bantuan ini. Kanjeng Nabi ndonga Allahumma diqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah. Wong-wong kuwi paringi petunjuk, ya Allah, wong-wong kuwi ora ngerti sapa sak benere aku. Fa innahum la ya'lamun. Mengancen dekne ora ngerti kok aku ki sapa. Niki. Niki akhlak Kanjeng Nabi niki sing perlu ditiru. Ora gayane ketoke ngiru Kanjeng Nabi ning jebule mboten akhlake Kanjeng Nabi. Gayane ketoke apa-apane aksesorise ketoke kaya Kanjeng Nabi ning jebule mboten Kanjeng Nabi. Niki kula panjenengan sami sing kudu tenang-tenang. Antak fuwa aman dolamaka. Ancen awake dhewe ngapura wong sing dolimi. Wong sing berbuat jelek, berbuat elek kalih awake dhewe. Nomor kalih antuk tia aman kharomaka. Awake dhewe kudu sering aweh karo wong sing mutuske awake dhewe. Wong sing ngaramke awake dhewe. Langkung-langkung jaman sak mangke, pamirsa sutresno arek ingkang kula hormati. Sak keluarga niku jari dulur wonge ning nek donya ora wonge lho. Niki unen-unen sampun ngeten iki. Dulur ki wonge ning nek donya ki ora wonge lho. Terus pundi nek ngeten iki kula panjenengan sami. Engkang nomor 3, antasila aman qotoaka. Awake dhewe kudu nepungke meskipun awake dhewe dipetgotke sanak sedulure. Niki lah engkang cetha, engkang jelas kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati, mawantu-wantu nyuwun kalih Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk umatipun sehingga benjang sareng-sareng pikantuk syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati. Segede kula badhe matur sonten menika, permasalahan gesang kula panjenengan sami. Pramila salebetipun gesang kula panjenengan sami niki sampun dijamin kalih Allah Subhanahu wa taala. Gesang kula panjenengan sami asal iman, asal yakin, asal takwa kalih Gusti Allah. Sesuai kalih doa kula panjenengan sami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, paringi panjenengan kagem kawula ya Allah urip ning dunya niku sing enak. Urip ning dunya ki sing enak kepenak. Yo enak jasmanine, yo enak rohanine. Niki hasanah niku. Wa fil akhirati hasanah. Semanten ugi gesange teng akhirat mangke nggih diparingi hasanah. Angger donyane apik, insyaallah mangke akhirate nggih apik. Ning angger donyane jempalian yo nyuwun sewu, akhirate yo jempalian. Kanjeng Nabi ngendikan laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu kata yusiba minhuma jami'a. Ora termasuk umatku nek ana wong kuwi milih donya ninggalke akhirat. Donya wae sing digoleki, ora esuk, ora awan, ora sore, ora bengi, sikil dinggo kepala, kepala dinggo sikil, kuwi ora ana ngono kuwi. Wala akhiratahu li dunya ukhata yusiba min huma jami'a. Lan ora ana sing goleki urip ning donya kok goleki akhirat sing go dunyane lali. Mangan lali, sandangan lali, apa-apa lali, akhirat wae uripe ning masjid. Niki nyuwun sewu pamirsa sutresno ingkang kula hormati. Era sahabat Umar bin Khattab nalika diangkat dadi khalifah niku diprotes kali ibu-ibu. Ya khalifah, ana apa? Ngaten. Kula niki
garwane si A. Ning si A niku rino poso bengi sholat ning masjid. Oh ngono to lepi. Ora tau sing jenenge aweh nafkah, baik nafkah jasmani apa meneh nafkah rohani. Lho niki wong wedok niku do protes ngoten niku. Soale apa? Piyambake ninggalke donya kepingine akhirat to. Buka masjid niku dibuka jebule wong lanang kuwi numpuk ning ngarepe pasir sampai sak gunung. Umar ngendikan, "Ya fulan, inna sama' latum tirudaban wala fiduh. Langit ku ora arep udan emas. Langit ku ora arep udan sloko. Ning Gusti Allah awe rezeki kuwi sebab usaha, sebab ikhtiar, sebab awake dhewe kerja. Nek awake dhewe kerja, teng pundi kerjane niku mangke sing maringi Gusti Allah. Soalnya ana wong golek pekerjaan kuwi mubeng, ya ora entuk pekerjaan. Ning ketoke wong kuwi santai-santai, pekerjaane ketoke ya anggere trimo ngono-ngono, duwite ra karu-karuan. Niku dibuktike kalih Allah napa? Kula panjenengan sami nek ningali sing jenenge cecak niku sing dipangan cecak niku napa? Nyamuk lho aneh ben ajaib to. Lho wong cecak ki mlakune wae ning dhuwur, mlakune gremet kaya ngono kok sing dipangan bareng sing iso mabur. Aneh niku nek dideloki. Ning keranten sing maring rezeki niku Gusti Allah nggih ndelal. Cecak niku ya saged mangan nyamuk. Lho niki satu keanehan pamirsa Sutresno ingkang kula hormati. Ngeten niki kudu diwajib diyakini. Oh ngono to Pak. Iya. Ning awake dhewe kudu usaha. Ndonga ki ya kena, ndonga kena kuwi. Mulane ibaraté wong sak niki kan duit. Duit kuwi apa? Duit kuwi ya ndonga, usaha, ikhtiar, iman, ikhlas, tawakal. Lho, niku duit, DUIT. Ndonga penting. Kanten apa? Doa mukhul ibadah. Ndonga kuwi sari intine ibadah. Intine dhewe awake dhewe nglakoni kesaenan, intine awake dhewe nglakoni manembah nyang Allah Subhanahu wa taala. Kuwi donga. Mulane dongane kula panjenengan sami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki. Donga. Urip ning donya kepenak, ning akhirat kepenak. Langkung-langkung dislamet ke sangka siksa neraka. Lho niku penak meneh niku. Niki donga niku. Niki jelas. Lani enten donga, enten usaha, enten ikhtiar, enten ikhlas, enten iman niku, enten tawakal. Niku nggih perkarane kados ngaten niku. Sampai Sayyidina Umar wong kuwi ditakoki ora ana langit kuwi udan emas ora ana. Langit udan seloko ya ora ana. Langit udan duit ya ora ana. Kejaba ning nggone lagu-lagu udan duit iku ora ana udan duit kuwi. Kerja kudune. Nah, niki lah sing penting kagem kula panjenengan sami niku. Usaha. Engga nomor kalihipun. Nek kula panjenengan sami sampun berusaha ingkang sae. Kula panjenengan sami sampun ikhtiar ingkang sae. Dibarengi napa mboten kalih sing jenenge iman. Perlakuan ingkang sae. Niki. Mulane ngendikane Allah tengene An-Nahl ayat 97. Allah ngendikan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Walanazziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niki Allah sing ngendikan An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sing sapa wonge lanang wedok nglakoni keapian kok dasari iman karena Allah Subhanahu wa taala. Dasari iman karena Allah Subhanahu wa taala niku mesti enten sekawan unsur para rawuh. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Lha napa niku?
mesti amantu billah, percaya kalih Gusti Allah, tasdikum bil qalbi dibenerke nganggo ati, wa iqrarum bil lisan diucapke nganggo lisan, wa amalun bil arkan lan dikerjake nganggo anggota-anggota tubuh, anggota-anggota badan. Niku mesti unsure ngoten niku. Mulane ngendikane Allah nggih ngoten, sing sapa wonge lanang utawa wedok niki padha kabeh, ora ana bedane lanang wedok niku. Angger nglakoni kesaenan kok dasari iman karena Allah Subhanahu wa taala. Janjine Allah, fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Allah le janji niku urip ning donya diparingi enak. Kurang napane? Nek sing janji niku Gusti Allah, urip ning donya diparingi enak. Kok awake dhewe ning donya kok ora enak ya sebab kelakuane dhewe. Kanten menapa? Allah sampun jelasake kalih kula panjenengan sami. Awake dhewe angger kelakuane niku apik dasari iman karena Allah Subhanahu wa taala, janjine Allah falanuhyannahu hayatan thayyibah. Ha niku ditafsirke kalih pinten-pinten mufasir niku. Paling boten Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dene nafsiri sing jenenge hayatan thayyibah niku hidup bergelimpangan harta, urip niku serba kecukupan, nyepak nyandung duit niku. Niku Ibnu Abbas. Turah lah, mangan ku ya turah, arep apa-apa turah niku. Niku Ibnu Abbas sing ngendikan ngatos ngoten niku tafsire niku. Dadi tiyang sing gesange niku serba kecukupan, serba keluwean. Arep mangan turah, arep dikebutuhan apa turah, duwite turah, apa-apane turah. Niku jaminane Gusti Allah niku. Ali bin Abi Thalib gesang sing khayatan thayyibah niku gesang sing jelas qanaah kalih napa ingkang diparingke Allah Subhanahu wa taala. Qanaah niku napa Pak? Nampa nampi. Ancen bagianku sak cangkir. Tak kek ana sak ember ya malah bati utah. Ancen bagianku sak kilo, tak kei telung kilo ya badi banjir tanggane lho. Niki sing jenenge qanaah. Ning qanaah niku dibarengi kali usaha, dibarengi kali ikhtiar, ora nerima terus nerima meneng wae iku mboten. Usaha ikhtiar. Duwe niki iso niki iso niku lah niku. Apapun diparingke Gusti Allah jelas disambut dengan riang gembira, dengan usaha sing sae. Tapi nek ngendikane Ja'far Shadiq niku tafsirin niku gesang sing dibarengi kalih ma'rifatullah. Gesang sing dibarengi kalih ngerti bilih kula panjenengan sami asale saking pundi, teng mriki dados napa, mangke dikundurke walih niku badhe napa. Niku sing jenenge ma'rifatullah. Ngerti Gusti Allah kabeh sing gawe. Ngerti sifate Gusti Allah, ngerti kekuasaane Gusti Allah. Mulane sinten tiyange sing ngerti pribadine, insya Allah ngerti sapa Gusti Allah. Niki. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sinten tiyange sing ngerti pribadine, berarti wong kuwi ya ngerti sapa Gusti Allah ya ngaten. Niki cetane gesang kula panjenengan sami pamirsa sedesno. Ingkang nomor kalihipun janjine Allah ingkang nomor kalih niku, walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah badhe maringi ganjaran. Allah badhe maringi upeti, Allah badhe maringi hadiah. Sing hadiah niku jumbuh. Sing hadiah niku luweh edah, luweh edi, luweh peni katimbang nopo ingkang dilampahi teng donya niki. Mulane kula panjenengan sami nek dipikir-pikir niku, salate kula panjenengan sami nek didu karo swargane Gusti Allah ngoten niku pedhot, ora ana bandingane. Posone kula panjenengan sami nggih semanten ugi ora ana bandingane. Amal-amal sanese nggih semanten ugi. Ning kok saumpamane awake dhewe niku dilebetke swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku fadhile Allah. Niku anugerahe Allah, niku kehebatane Allah. Awake dhewe niku dilebetke teng swargane. Ning iki Allah berjanji niku, walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wong-wong lanang wedok sing amale apik, sing kiman krana aku,
engko tak kei ganjaran sing setimpal, engko tak kei nugroho sing agung, sing luweh enak yaiku wujude al jannatu uiddat lil muttaqin. Swarga niku mangke wujude tiyang kang kados mekaten niku. Niki ngendikane Allah. Ning kok saumpamane awake dhewe amale kados ngaten iki kok dilebetke teng neraka. Awake dhewe kados ngaten iki kok dilebokke teng neraka. Niku ya sebab keadilanipun Allah. Awake dhewe ora usah protes. Kranten menapa? Dilebetke teng neraka apa dimasukke teng swarga niku nek Allah ridho niku nggih nyuwun sewu. Neraka ya ora dadi panas. Buktine napa? Kanjeng Rasul Khalilullah Nabi wa Ibrahim niku nalika dibakar kalih Namrud niku Gusti Allah ridho. Ya Allah, kula badhe dibakar Namrud ya Allah. Heeh. Ikuti apa sing diperintahke Namrud. Ngendikane Allah kan ngoten. Sehingga begitu dibakar Namrud, Allah ngendikan, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Geni, kowe wingi panas. Ning iki selamat ke Ibrahim. Jadi geni sing wingi panas niku saiki geni malah kaya air kondisioner niku. Angin sembribit atis mencekam ning jero geni kaya ning jero kulkas. Niki Nabi Ibrahim niku dislametke kalih Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek Allah mlebetake teng nerakane Gusti Allah awake dhewe niku termasuk keadilane Allah. Ning nek awak ridho ki neraka ya ora panas. Lha masalah apa? Awak dhewe iki ahli sembahyang, ahli salat, ahli amal apik, iman kalih Gusti Allah kok. Ngaten to. Niki ingkang dadi ukara kula panjenengan sami pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Pramila monggo sareng-sareng sonten iki gesang kula panjenengan sami diisi kanthi isen-isen ingkang sae, kanthi isi ingkang leres-leres sae mungguhe Allah, mungguhe Rasul, mungguhe agami, mungguhe masyarakat bareng-bareng insyaallah. Mangkeh janjine Allah niku gesang teng dunya pinaringan sae, gesang teng akhirat insyaallah wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semanten kirang langkung nyuwun ngapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, si Mbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya si Mbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jen. Si Mbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak si Mbah ini loh. Nah, lihatin.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Lah iya toh. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga ya tubuh kita ini, Le. Kehormatan diri kita, tubuh kita itu dilihat dari busana, busana yang kita pakai ini, Le.
0: Iya Mbah, iya. Sekarang aku sudah paham.
1: Ya, Gus, makanya kalau kamu berpakaian berpenampilan yang bagus. Ya sudah, Simbah berangkat dulu ya.
0: Iya Mbah, hati-hati di jalan ya, Mbah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya iya.
1: Kone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Cup meneng anakku cah manis tamban nganggo cari kawong yang nangis munda papa bingung wis cup meneng cah manis. Halo.
1: Halo,
0: ada yang gini-gini, Bu Dekar, sehat Bagas Kewarasan.
1: Mas Tono.
0: Dun.
1: Sekar nih lo mas, cowok ngomonginannya Jageng Sela itu lo mas.
0: Jageng Sela, wah dia cocok.
1: Oke, sakit lah mas.
0: Sakit. Sakit mawon cek.
1: Yes, sakit sangke di peternakan itu mas Tono. Alamipun kagem Bapak Sastro, Pak Kabut, Pak Trikobur, Bu Yanti Kekalie, Pak Santo, Bu Upi, Bu Dewi, Mas Dewi. Yes, Bu Dewi, persani minjam mengke Batu Pulau. Dan kagem Sedoyo ya mas.
0: Gih.
1: Kagem Mas Tono dalam menika mugi tansah sinaringan sehat.
0: Nggih.
1: Oke Mas Tono.
0: Nggih.
1: Pun sekaripun tenggo ya Mas.
0: Monggo monggo nggih pun tenggo sekaripun ngantos sesuk-esuk. Bu Dekar menika jan aktif tenan kok ndak burung dangdut ngebel. Bulu perindu ngebel. Apa-apa ngebel semangat saestu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menapa menika Budi Mas Seni nggih?
2: Lentu Mas.
0: Aduh, menika Bu Titin, Bu Titin. Nggih.
2: Nggih, leres
0: Mas. Ya, sembah pangabekti kula katur Bu Titin.
2: Nggih, kula tampi Mas Tono.
0: Narinjih, narinjih.
2: Mas badhe nyuwun sekar.
0: Sekaripun menapa
2: Bay. Ojo gelo ndak wonten Mas Tono.
0: Ojo gelo wonten.
2: Nggih. Nika judulipun ojo gelo.
0: Nggih.
2: Salam-salam nggih Mas Tono.
0: Sami nggih.
2: Kagem Bu Karyati kala mau. Lajeng Bu Minda Santo, Bu Arti wonten Genu. Nggih. Lajeng Bu Eni wonten Bujo.
0: Bujo.
2: Bu Dimas Eni. Bu Yanti kekalipun, Bu Dewi Mariati, Pak Sabto, Pak Noto Sate, Pak Joko KSN, lajeng Bu Sinten ya kecupan
0: Sinten
2: Yang Eli.
0: Oh, Yang Eli.
2: Nenggi kok dangu mboten minggah.
0: Nggih, nggih.
2: Kakak Upi, monggo minggah Kakak Upi.
0: Nggih, ayo De Upi, nggih.
2: Lajeng Tanto En, Pak Jul Gobut. Iki kagem sedaya kemawon nggih, Mas.
0: Nggih.
2: Mas Tono sugeng ayo jejiban ngantos punanipun gati.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Ulang tahun RRI
0: kampung
2: pinten Mas Tono.
0: Wolong dosa setunggal menika sami kaliyan kamardikan Republik Indonesia Norinci, Norinci.
2: Semoga tetap jaya di udara selamanya.
0: Nggih, amin.
2: Tanggal sholat wonten acara menapa?
0: Wonten acara upacara kalian penyulutan nobir wonten studio mereka.
2: Oh, ngapain?
0: Studio wonten
2: adi. Kalau wau kaula mboten saged.
0: Tuki, oh,
2: Amardi, Arisan, Enjang, kalian sonten nih kau wau.
0: Woi, seminggu pengkali, anu sedina pengkali nggih Arisan.
2: Nggih, tunggal kalian sangkali.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Arisan BKK.
0: Nggih.
2: Nggih, kula kinten tekap ngaten rumiyin Mas Tono, matur suwun.
0: Nggih.
2: Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Titin menika angga matur nuwun menika kambiripun. Dek sastra ya sastra cengkirat. Waalaikumsalam tra kene. Piye piye kene?
3: Bar iki bar ana acara iki terus apa nek acarane menjelang ulang tahun Mas.
0: Menjelang ulang tahun iki engko menyusul ya. Nanti kan tanggal 11 mbok menawa engko ning pertunjukan-pertunjukan apa ngono tak kabari retro ya. Jane arep tak wayangi dhewe, aku arep mayang dhewe ning wangku iki ya wis ora payu. Kelarangan ini
3: wayangan ki pasti harus wajib kok. Heeh. Paling ora ya, ora wayang ya ludruk.
0: Ludruk. Toprak. Iya wit jaman biyen.
3: Nek Surabaya iki mesti ludruk kok. Cak kancil kae jaman cak kancil sih.
0: Cak kancil. Iya, cak anu. Iya bener kae ya cak kuprit, cak kancil
3: anu kae.
0: Agus Kuprit. Aku ketemu Agus Kuprit kancil iku ning Jawa Timur kono bola bali aku ora ngerti nek kowe iki piyai dari Surabaya jebul sak kandang.
3: Mas iki kembang Jawa Mas langgam. Heeh. Lek ora langgam ra entuk ya.
0: Eh ya langgam itu ning campur sari klasik ya itu ngono kok ya. Oh ngono ya. Lagon Jawa. Bingung kowe.
3: Anu apa iki? Ora kaya dek semono. Renmu sen setia kencono katon wingko mas.
0: Kencono ya? Katon wingko ya
3: bener pora wis judule
0: bener ya tak kae
3: boleh ke sing nyemek sing Yayi Kakung tapi ya.
0: Oh Kakung wah nek Kakung nek Kakung
3: enak sing seko apa gak campur sari RRI ya Pak Sopo ngono jenenge
0: oh, iya, tau
3: iya, setel
0: iya. Oh
3: itu oh, iya. Aku tahu ngomong
0: oh, iya.
3: Salam buat ini mau sing bar mandat Bu Titin ya Mas ya.
0: Iya.
3: Titin ya, salam balik Bu Titin terus Bu Dewi durung munggah ya.
0: Iki penyanyine iki nganu putri kabeh ana Bu Waljina ana Bu Titik Darsono. Iki nek sing RRI Semarang iki Titik Darsono piye?
3: Ya wis pokoke sing penting kencana.
0: Kencana katon wingko.
3: Sing Mbak Yuwarjina ya ora
0: apa-apa. Iya Kak ya Soto.
3: Salam kagem Pak Atin Supresno yang Amin Kaspanto adalah Bapak Ajeng Eyang Yanti Kekale.
0: Heeh.
3: Randu Plato Jonegoro.
0: Ya.
3: Eyang Upi.
0: Dek Upi Sari oh, mana?
3: Aku, nah, tak kira Eyang Upi iki rawuh aku pengen ketemu
0: jen. Oh ra kae kan Upi kae iki karo aku iki gandrung-gandrung kapir aku ning ra wani ketemu dek iki karo aku.
3: Iya repot. Tapi nek bodho iki malah moro lho jarene.
0: Moro.
3: Nek bodho iki malah ya ora iso ketemu sapa-sapa.
0: Iya wong bodho karep dek malah njaluk pitrah ora wis ora cetrah aku ngono.
3: Ya, salam kagem sedaya Mas nggih. Mugi-mugi seger waras.
0: Amin. Cocok.
3: Sing panjenengan sugeng ngayahi gati.
0: Wah, aku ngerti fotomu karo Pahri karo Michelle iki jan wah jebul gagah men ta kowe.
3: Mas, kuwi Pak sijine Pak Surahman apa sapa mau.
0: Oh.
3: Iki tanggane anu Mbah Harno.
0: Oh, Pak
3: Surahman. Dalem Tegal Sari iki pensiunan Utama Karya iki ngarep RRI.
0: Oh, iya.
3: Yoswane wis 78 iki, Mas.
0: 78. Wah, wis
3: jos. Tapi dik tenes bareng.
0: Wah, jos wis aku sok ben pengin niki ya Traya. Mengaku ki roko iki sing umur panjang berkah ngono ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Ya.
3: Atur Mas Tono, sugeng ae
0: iki. Sami-sami ya didedawa umure. Halo.
4: Halo juga Mas Tono.
0: Kene-kene dul. Wah, wis nyeneng
4: iki. Dul ngoporen ya dul.
0: Dul wis dahar urung.
4: Dul ngopor wis ping telu Mas.
0: Ah, kowe iki sok mangan apa? Mangane ya sego apa? Kembang apa lungko?
4: Berat sih. Godok.
0: Oh, beras. Tak kira kemarin kembang menyan ya, gue jebol ya.
4: Oh, ini malam Jumat. Ini ditampuri lumut kijing.
0: Lumut kijing. Bagian ngono ya.
4: Iya.
0: Pinter kak.
4: Ini pesanan gue lumut kijing. Wes lagune mbak ya.
0: Lagune apa?
4: Kecek.
0: Kecek. Eh, bocah iki ngajak guyon wong tuwa. Kecek. Kecek manila ayo cok.
4: Nggih, salamipun kagem Ibu Hasri, Ibu Supri, Ibu Supri bapak ding.
0: Bapak kok kowe nyatok ibu malah nggo brengos
4: ngene. Ibu Suwarno, mboten kesupan nak gombyor. Ugi Mbah Putri Ungaran.
0: Oh. Ya ya ya ya, benar.
4: Ibu Sarbini lan sedaya kemawon ingkang dereng keduman sambuan kok sampun. Salam keng Abdul Gopur. Lagi sakore Abdul Gopur. Nyuwun kuning banget sami.
0: Oh ya.
4: Sembaro sekarane.
0: Iya.
4: Sepulane. Ya narko sabdo gitu ya.
0: Iki kecil-kecil ya bu. Bu Wajina apa Bu Eni kok serini kecil-kecil ya.
4: Rang lho kulitnya sembarang ya, ya, terus kagem ya. Engkang nembi meskel mas.
0: Apa gue?
4: Budi Karyati warung pojok lapangan kembang dalemipun pendem mas. Pendem ora mas pendem ora dalemipun. Matur kemawon. Matur.
0: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Sastro kecil-kecil engko Eniko Srini wae ya. Soale Bu Aljina engko keduman aja gelo. Terus liyane sakelengen sari barang. Bocah ki man. Kecil emanilo bucakiman wangga
5: assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo
5: tanggul baju biru sakit
0: niki minggu bengi kok nggih sing Jawa aja mung stambel sumbal stambel bae. Lungi teng asmara nggih ya wis. Nek kencana katon wingkoe genah lho niki malah. Kencana katon wingko.
5: Wau sami lan mesakaken nggih.
0: Kencana katon wingko. Sampun wonten seger lho niki.
5: Nggih. Heeh. Salamipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Tono diparingi sehat selalu.
0: Alhamdulillah amin inca.
5: Yang terus bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Hajan. Bu Cakiman Bagas Kewarasan nggih, Bu. Nggih. Ya. Deh. Pak Untung Mulyono Kaliwungu Krajan Kulon Kaliwungu. Salamipun menika kagem sedaya kemawon nggih, Mas. Nggih. Lajeng menika nyuwun tembangipun bebas. Pak Dengatman Delik Rejo, Dik Sarbini, aduh. Mas Amin Pranggen, Pak Sabto Kang Raya Bu Arti Genuk, Bu Sari Nem Kampung Peling Pelangi kok Pelingi. Gua kleru mah ditutok uang aku.

0: Pojleng-pojleng bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

cierta usiane langkung dari 20 tahun iku klasik nemen. Ngaten matur nuwun. Pakde Prasetyo Pucang Gading, aduh buluh perindu wetengku dadi bongko Mas Tono. Matur nuwun Pakde Prasetyo Bandi, nggih. Wonten ing Pucang Gading menika sehat selalu, Ki Pakde Narto ngalian sehat selalu. Matur nuwun menika tembangipun menika kantun setunggal. Apa Mas? Wonten yening tawang ana lintang minangkani pamundutanipun Pak Di Sabto Kanguru Raya. Sasuwipun utawi saparipurnanipun langgam yenging tawang menika kula nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan ning ampun pindah saking Perumpan nggih kula tetep badhe ngancani panjenengan ngantos mangke tabuh 12 dalu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik sahabat budaya, bersua kembali dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Dan kali ini saya Tono Langen Kukilo akan mencoba mengulik ya berbagai macam adat istiadat, budaya serta seni dari wilayah Pati, Jawa Tengah. Nah, pemerhati Perumbat RRI Semarang, tentunya setiap daerah ini punya berbagai macam kesenian, juga budaya yang khas. Tentunya tiap-tiap daerah berbeda begitu ya, tak terkecuali wilayah Pati, Jawa Tengah. Ini merupakan satu wilayah yang kaya dengan berbagai macam budaya. Salah satunya di daerah Pati mempunyai suatu budaya yang hampir mempunyai kemiripan di setiap daerah, ya, akan tetapi mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakannya, yakni upacara atau berjalannya kebudayaan tersebut. Kita akan kupas malam hari ini. Kita akan mereview begitu ya. Bahasanya, wah, kita pilih yang kekinian begitu ya. Di wilayah Pati, tentu tidak asing kalau Anda yang berdomisili di Pati ya, dengan kata sedekah bumi yang selama ini sering dikatakan kabumi, kabumi gitu ya. Dalam singkatannya kabumi, namun sebenarnya berasal dari kepanjangan sedekah bumi. Hampir di setiap wilayah Pati mengenal dan melakukan cara tersebut. Lebih-lebih Pati adalah wilayah yang semboyannya bumi minatani ya. Disinilah yang menandakan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah petani. Sedangkan sedekah bumi sendiri diartikan sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hasil dari bumi yang berlimpah. Sehingga masyarakat Pati senantiasa merayakan atau melakukan ritual tersebut sebagai wujud rasa syukur. Meskipun hal tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat Pati dengan tujuan yang sama, tetapi cara mereka mempunyai perbedaan yang unik di setiap daerah yang ada di Pati. Dalam hal ini, setiap desa mempunyai khas budaya yang sangat unik dalam perayaan sedekah bumi. Ya, tradisi sedekah bumi sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga saat ini masih senantiasa berjalan baik di wilayah Pati. Nah, sedekah bumi dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada masa panen ya, ketika pemerintah desa setempat mewajibkan setiap keluarga untuk membayar iuran yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Kemudian iuran tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam acara tersebut untuk digunakan pembiayaan selama proses sedekah bumi berlangsung. Yang menarik ya, dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan adalah ketika hari H pelaksanaan sedekah bumi, setiap warga desa membuat ambengan yang berisi sayur, buah, dan jajan pasar, kemudian dibawa keliling desa dengan disertai tongtek ya, ara-araan dan drum band. Selain itu juga ada acara selamatan atau kondangan yang biasanya dilakukan di punden atau rumah salah satu warga. Dan berkatannya ya, berkat itu apa ya, sebuah makanan seperti orang punya gawe ya, orang punya kerja. Ini biasanya kalau di tanah Jawa mengirim berkat, atau ketika kita mengunjungi atau memenuhi undangan orang yang punya gawe, ini biasanya di beberapa desa masih membudayakan nyangoni berkat begitu ya. Berkat ini oleh-oleh, entah itu berisi nasi serta lauk pauknya lengkap, ataupun sekedar jajanan atau cemilan begitu ya. Saya katakan berkatannya pun
berasal dari warga sendiri yang tiap rumah ditarik dua besean, dua taningan begitu ya, yang berisikan nasi atau lauk pauk serta jajan, serta acara selamatannya. Biasanya di hari selanjutnya diadakan acara pengajian. Kemudian di akhir dari sedekah bumi ini ada hiburan berbagai macam kesenian daerah khas dari Pati, ketoprak, wayang ya. Kemudian juga ada orkes dan lain-lain, dan sering juga di sana ada kesenian khas dari Pati yakni tayub versi Pati.

masih bersama dalam suguhan pesona budaya Nusantara Pro 4 Budaya RRI Semarang. Iya. Satu suguhan karawitan tayuban khas Pati begitu tadi ya. Tayub ini merupakan kesenian tradisional yang berbentuk tari yang dimainkan oleh tokoh penari laki-laki dengan gamelan, iringan gamelan maksudnya, dengan tembang-tembang tertentu, tembang-tembang khas begitu ya. Kalau dulu tayub ini mempunyai sajian tembang-tembang klasik, namun di era sekarang ya, ini lagu-lagu tayub ini banyak juga mengadopsi tembang-tembang yang kekinian, misalnya Bujogala ya, Kangen Tanggapan, Kartonyono Medot Janji gitu ya. Banyak sekali tembang-tembang kekinian yang diadopsi untuk pertunjukan tayub, disesuaikan, diharmonisasi dengan laras gamelan. Sebenarnya tayub ini tidak hanya dipunyai oleh daerah Pati saja, daerah-daerah lainnya juga mempunyai seni tayub yang secara garis besar sama sajiannya, namun masing-masing daerah mempunyai ciri khas sendiri ya, seperti Blora, kemudian Grobogan, Sragen, Karanganyar, Tulungagungan dan sebagainya. Pati ini benar-benar mempunyai sajian tayub yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya begitu ya. Mungkin dalam penyampaian bahasa vokalisnya tadi ada satu kalimat yang menarik untuk kita perhatikan. Ali-ali coplok matane gitu ya. Dilali-lali ketok rupane. Ya, ini sebenarnya kalau bahasa untuk ali-ali yang tepat memang mata begitu ya. Ada permata, ada mata ali-ali itu ya. Namun banyak orang sering ingin memperhalus menjadi mripat ali-ali begitu ya. Kalau mripat biasanya untuk manusia. Mungkin tadi pengarang gending tayub patinya juga ingin membuat satu kalimat sambiran yang bisa tepat dengan isi begitu ya, tepat ucapannya, seperti sajak pantun begitu ya, parian kalau pada bahasa Jawa. Ali-ali coplok matane, dilali-lali ketok rupane. Ini suatu yang sangat menarik. Dan saudara, selain tayub, di Pati juga mempunyai beberapa kesenian, seni tradisional kentrung misalnya ya, seni tradisional bentuk kendang tunggal yang ditabuh dengan alunan klasik yang dilantunkan cerita tentang Menak ya, cerita Kediri, kerajaan Kediri, Daha ya, dan kerajaan-kerajaan semasanya, bahkan mengambil juga cerita-cerita dari Timur Tengah. Pencak pencik. Nah, ini seni bela diri tradisional dari wilayah Pati yang diiringi dengan gamelan sederhana yang mempunyai filosofi kecerdikan dan keindahan. Pencak pencik atau pencak pencik begitu ya. Kemudian kesenian katu. Jenis kesenian barongan ya, semacam barongan yang dimodifikasi sejenis teater tradisi Pati dalam bentuk kisah atau cerita ya, katuk semacam opera begitu ya, ada unsur operanya. Kemudian kesenian gambus, kesenian yang condong dengan jenis kesenian Melayu, ini juga populer di Pati dengan alat musik akustik yang melantunkan lagu-lagu Melayu dengan dinyanyikan oleh seorang penyanyi tentunya. Kemudian ada rebana modern, ada bardah. Nah, ini kesenian bardah ini seni tradisional Islami dengan bentuk tembang atau seni musik dari kayu atau kulit binatang dengan pukulan rempah, rampak ayo gitu ya, dan alunan solawat serta berjanji. Nah, selain itu di Pati juga masih banyak mempunyai keunggulan khas budaya ya, seperti orkes dangdut. Ini juga dalam orkes dangdut ini sebenarnya musik umum yang dimanapun tempat ada, namun
Untuk seniman-seniman Pati ini sering memasukkan nilai-nilai khas Pati, begitu ya. Nilai-nilai khas Pati kemudian dikolaborasikan dalam pertunjukan musik dangdut. Nah, ini sangat enak didengar, begitu ya. Karena memasukkan alat-alat kesenian tradisional, bahkan logat-logat kepatian yang khas ini dipadukan dengan lagu-lagu kekinian, kemudian dipertunjukkan dalam orkes dangdut. Lagu-lagunya pun juga sering mengambil tembang-tembang kekinian, begitu ya, tembang-tembang yang saat sekarang ini memang luar biasa ngetren, begitu ya. Semisal tembang Lost Doll, kemudian Wesuwe, Westatas dan sebagainya, tembang-tembang kekinian, Layang Dungorstu dan sebagainya.

ada di mana-mana, menutupi selokan air, bahkan memenuhi aliran sungai. Sampah berserakan membuat lingkungan kotor, corok, sarang penyakit, serta menyebabkan terjadinya bahaya banjir. Lalu siapa yang salah? Dan apakah lingkungan seperti ini yang kita inginkan dan kita harapkan? Satu hal yang pasti adalah semua salah. Mengapa membuang sampah sembarangan? Jangan biarkan anak-anak dan cucu kita menanggung akibatnya dan menjadi korban. Ciptakan lingkungan sehat, bersih, nyaman, dan indah. Mulai diri sendiri, keluarga, dan

Iya, masih dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Ya, nanti tembang berikutnya kami sajikan di sesi berikutnya tentunya. Oke, ini selain berbagai macam seni budaya di Pati, ya, Pati ini juga mempunyai produk unggulan. Salah satunya adalah batik bakaran. Nah, batik bakaran ini sebuah batik khas Pati dari daerah Desa Bakaran, Kecamatan Juwana Pati, ya. Motif batik tulis bakaran ini bila dilihat dari segi warna mempunyai ciri tersendiri, yaitu warna yang mendominasi batik bakaran adalah hitam dan coklat. Unsur corak dan motifnya beraliran pada corak motif batik tengahan dan batik pesisir. Aliran tengahan karena yang memperkenalkan batik tulis Jawa bakaran ini pada wilayah Desa Bakaran adalah kalangan Kerajaan Majapahit, dan jenis motif tengahan diindikasikan pada corak batik seperti corak batik padas gempal, gringsing, berkat ireng, sito mukti, sito rukun, nam tikar, limanan, blebak kopik, ya. Kemudian merak ngigel, nogoroyo, gandrung, rawan, truntum, megelati, liris, blebak duri, kawung tanjung, kopi pecah, manggaran, kedele kecer, puspo baskoro, ungker cantel, blebak lung, dan beberapa motif tengahan lainnya. Sedangkan beraliran batik tulis pesisir karena secara geografis, ya, letak wilayah desa tersebut memang terdapat di daerah pesisir pantai, dan aliran pesisir ini diindikasikan pada motif batik tulis blebak kurang dan luk can. Pada umumnya corak batik bakaran berbeda dengan corak batik daerah lain, baik dari seni gambar, ornamen maupun warnanya. Pada setiap motif umumnya mempunyai makna yang sangat filosofis, ya. Keterampilan membatik tulis bakaran di Desa Bakaran tidak lepas dari buah didikan seorang profesional yang ternama, ya, dalam bidang batik, yakni Nyi Banuwati. Beliau adalah penjaga museum pusaka dan pembuat seragam prajurit pada akhir Kerajaan Majapahit abad ke-14. Motif batik yang diajarkan Nyi Banuwati ini adalah motif batik Majapahit, semisal sekar jagat, padas gempal, magelati, dan limaran. Sedangkan motif khusus yang diciptakan Nyi Banuwati sendiri yaitu motif gandrung, ya. Motif itu terinspirasi dari pertemuan dengan Joko Pakuwon kekasihnya di Tiras Pandelian.

Pesona Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Semarang masih mengulas tentang kebudayaan di Pati ya. Di Pati juga ada seni yang unik, antaranya seni budaya Meron. Ya, ini bentuk kebudayaan yang dipandu dengan bentuk kesenian ya. Meron ini diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW oleh masyarakat Kecamatan Sukolilo, salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pati ya, yang jaraknya 27 km ke arah selatan dari kota Pati. Upacara Meron ini ditandai dengan arak-arakan nasi tumpeng yang disebut Meron dan dibawa ke Masjid Sukolilo untuk upacara selamatan. Aneka ragam kesenian, aneka ragam kesenian tradisional setempat pun turut ditampilkan untuk menambah keunikan upacara tradisi ini. Kemudian, selain upacara Meron, ada upacara Lomban. Ya. Lomban adalah seni tradisi tahunan yang dilaksanakan sepekan setelah Lebaran sebagai perwujudan rasa syukur dan permohonan keselamatan warga nelayan di Kecamatan Juwana. Kalau tadi badai bakaran di Kecamatan Juwana, kemudian kita melompat ke Kecamatan Sukolilo Pati dan kembali ke Kecamatan Juwana ya. Di saat warga nelayan Juwana akan melaut lagi, ini diadakan upacara lumban ya. Dan pemerhati Pro 4 RRI Semarang, di akhir sesi Pesona Budaya Nusantara kali ini ya, mengenai keunikan seni dan budaya di Kota Pati, tentunya bagi Anda yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk seni dan budaya Kota Pati ya, silakan Anda bisa mengunjungi Kota Pati di waktu-waktu tertentu di mana acara tradisi budaya sedang diselenggarakan. Baik, kita akan tampilkan seorang artis yang tenar gitu ya, yang populer di kancah hiburan Indonesia, yang sudah menasional, yang awalnya dia adalah anak Pati, pribumi Pati asli, yang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan setelahnya dia mengembangkan sayapnya dalam meniti karirnya di bidang seni, dan sekarang hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya, Soimah. Kita tampilkan ya, kita dengarkan suara dari Soimah dengan lagunya Ngilmu Kiai Petruk.

Baik sahabat budaya, di penghujung sajian Pesona Budaya Nusantara kali ini kami ingin mengenalkan beberapa destinasi wisata di Kota Pati ya. Di Kota Pati ini memang bisa dikatakan belum banyak dikenal sebagai destinasi wisata dibandingkan dengan kota lainnya seperti Surakarta, Yogyakarta, Semarang begitu ya. Padahal Pati juga mampu menghadirkan daya tarik yang tidak kalah dengan lainnya yang bisa membuat hiburan kita semakin seru dan menyenangkan. Nah, untuk mengintip keindahannya, kita bisa mengunjungi beberapa tempat wisata Pati yang paling hits dalam ulasan kali ini ya. Di antaranya Klating Pucak Wangi. Mendengar dari namanya, Pucak Wangi adalah sebuah kecamatan yang agak masuk ke dalam ya dari wilayah Pati ini. Untuk melihat pesona di kota satu ini bisa mengunjungi Klating Pucak Wangi sebagai destinasi pertama. Dan sebenarnya Klating Pucak Wangi ini adalah sebuah sungai, namun karena keunikannya oleh masyarakat dijadikan objek wisata, memiliki undak-undakan ya, seperti mirip tangga begitu yang membuat kita seakan melihat air terjun yang bertingkat. Nah, menariknya sungai ini juga berada di dataran tinggi sehingga membuatnya makin unik, wajar. Nah, jika tempat satu ini begitu hits dan banyak dikunjungi. Kemudian ada melanjutkan wisata air di Pati, bisa Anda kunjungi air terjun Tada Hujan. Pantai ini ya tidak sesuai dengan namanya karena musim kemarau pun debit airnya tetap besar sehingga masyarakat sekitar memanfaatkannya sebagai kebutuhan akan air bersih. Ya, kita di sana akan disambut dengan suara gemericik air begitu tiba ya, bebatuan dan tebing yang membingkainya turut menambah kecantikannya. Belum lagi udaranya yang sejuk saat di setiap saat ini sangat cocok untuk menghilangkan kepenatan. Kemudian ada air terjun Lodaran Semar. Wah, ini dari namanya sangat menarik ya. Bila kita melanjutkan wisata dalam Kota Pati ya, atau wilayah Pati, wisata alam bertema air, kita bisa mengunjungi air terjun Lodaran Semar ya. Air terjun ini terbilang cukup lebar meskipun tidak terlalu tinggi, diapit oleh dua bukit kapur, membuat air terjun ini begitu eksotis dan menawan. Alirannya yang jernih akan membuat siapapun yang berkunjung ke sana untuk menikmati kesegaran alamnya, bersantai ditemani gemericik air dan udara yang sejuk, tentunya tidak boleh dilewatkan di lokasi ini. Kemudian ada Bendungan Kletek juga ya. Objek wisata satu ini masih baru ya, diresmikan di tahun 2018 lalu dan langsung menarik perhatian banyak wisatawan. Bendungan Kletek ini sudah mengusung tema kekinian. Hal ini terlihat dari deretan spot foto yang melengkapinya. Spot foto mulai dari Jembatan Merah, Hanjungan dengan tulisan Love You ya, dan lainnya begitu menarik. Suasana sekitarnya yang masih terjaga membuat kita akan betah berlama-lama di sana. Bendungan ini hingga kini masih hits dan tidak pernah sepi. Masih banyak sekali ya kunjungan wisata yang bisa kita lakukan.

banyak wilayah di Kota Pati. Insya Allah di lain kesempatan ya, kita akan melanjutkan mengenai potensi budaya, seni, potensi alam juga ya, yang ada di Pati.

0: Wilujeng dalu para pamirsa Sutresna Perumbat RRI Semarang pepanggian malih wonten ing jagat pedalangan dalu menika nyim. Sarengan kalian paran para kita Kanjeng Raden Arya tumenggung carita nagara ingkang badhe babar lampahan Banjaran Pari Gesit. Kados pundi mangkih lelampahanipun gesang Prabu Pari Gesit wiwit alit lahir ngantos jumeneng ratu wonten ing Jawastina mangke badhe binabar dening Rama Ribut. Ewadene panjenengan pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken pasugatan menika mangke saged lantaran ing telepon 024 8316661, ugi nomor WA ing 0811 2777914. Wilujeng dalu Rama Ribut.
1: Wilujeng dalu penyanyi Mas Tono sarta wilujeng dalu kagem yanipun para pamirsa nggih RRI Semarang mleginipun Pro 4 Budaya nggih nanggih kalian kulo Ribut saking Boyolali kebak dateng Karahayun.
0: Matur Mas Tono. Nggih, matur nuwun sanget menika. Dalu menika elok sanget dene Pari Gesit menika badhe kacriyosaken kanthi ganjaran utawi banjaran Pari Gesit. Temtunipun menika ngemu kawruh, ngemu piwulang ugi ngemu ancas tujuan tinamtu kangge Pabrayan Agung nggih Rama Ribut nggih. Mbok menawi saged kawiwitan sumangga Rama.
1: Sembah nuwun Mas Tono. Pekdaling kang kaparingaken dhateng kula. Wilujeng dalu dhateng yanipun para pamirsa nggih ngambali atur. Iye namung dapur elek-elek. Pareng atur dhateng yanipun para pamirsa mliginipun. Pamirsa Kejawen nggih. Rening menika wulanipun tasih wulan adi wulan mesubroto wulanipun tasih wulan suro taune B sewu sangang atus widak menika monggo-monggo dateng nyanipun poro ledo guno beliginipun Kejawen dipun serempengaken anginipun nyunyuwun dateng arsanipun Gusti ingreh babakan minopo kemawon beliginipun dateng katan termanipun bebrayan sowang-sowang. Ih monggo pitados monggo mboten pitados monggo dateng nyanipun para pamirsa kados kula sak rencangaken iku tiyang sepuh namung tasih memetri dateng keluhuranipun para leluhur jaman rikala semanten pendak sasi suwa mesti akeh mesu beratane duka menika mangke liwat ritual menapa duka mangke liwat sarasean samudayanipun tumuju dateng anjok yang katenermaning bebrayan ngaten Mas Tono.
0: Nggih. Jer menika menawi wulan suro menika wanjenipun langkung nyaketaken dateng Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang maha suci menika tetep sedayanipun ngemu kasaenan nggih mboten wonten elekipun tentunipun laku prihatin mesu broto lan sak piturutipun sarujuk kula Rama.
1: Nggih. Mugi piraningan karayon sedayanipun.
0: Nggih.
1: Ngaten nyanipun para pamirsa. Kula matur wonten ing mirunggan menika andi ira-iran Banjaran Pari Gesit menika menapa. Namung minangkani minangkani pamintanipun para kadang-kadang dalang yang saking brangwetan. Mliginipun nggih Kaliyasa, Kaliyasa,
0: Kaliyasa.
1: Kaliyasa, Kaliyasa menika
0: mlebetipun Seragen
1: nggih. Nggih, mlebetipun Seragen panggenanipun fosil menika fosil jaman kuno menika. Nah, pengaler ngantos dumugi ngetan, dumugi Cepu, Randu Blatung. Pak Yen Suwaning Semarang Bu Gancar Pari Gesit. Ya, langsung bentak matur karo penyiar. Estunipun ngaten, nyanipun para pamateri. Banjaran Pari Gesit menika menawi dipun liting dipun padosi underanipun kados pundi? Awit menika mangke sasampunipun Pari Gesit mangkan sampun wonten lajenganipun Mas Tono. Ing reh babakan inggit.
0: Nggih.
1: Dadi yen Pari Gesit kuwi jek purwa ning nek sak bubare Pari Gesit menika sampun madya.
0: Oh,
1: wayang gedhog.
0: Oh, dados lampahan parikesit menika nganu nggih, pungkasanipun cariyos wayang Purwa.
1: Iya, dan semangke sampun lahir Gendrayana Sudarsana.
0: Nggih, nggih.
1: Menika gancaripun sampun mboten wayang Purwa. Kedah-kedahipun ingkang matur kedah mawi wayang Madya utawi wayang gedhog. Antos dumugi Bathik Madrim sak miturutipun.
0: Angling Darma Bathik Madrim.
1: Oh, sampun.
0: Nggih, nggih.
1: Monggo dhateng nyanipun para pamtri budaya. Wonten ing mirunggan menika kula bareng parniting dhateng panjenenganipun. Para pamirsa talu dhaparang ngemutaken. Parikesit kuwi anake sapa to? Ngaten. Parikesit kuwi anake sapa? Parikesit menika putra Plangkawati. Anak Abimanyu kalian Dewi Untari. Nah menika. Nah nuwun sewu menika wonten Breda Ndiraos awetawis menyanipun para pamtri. Menika kagem bebrayan iki. Breda Ndi menika tekesipun sarujuk karo ora sarujuk. Nah ya Mas Tono ngendikane pro karo kontra.
0: Oh, ngaten nggih Breda Ndi.
1: Nah, Breda Ndi menika pro karo kontra. Nah, ari kalau semanten ngaten. Nuwun sewu. Rening Ratu Ndarawati Prabu Kresna menawi sampun ngertos lampah-lampahipun jagat ing warep ngene ngaten tetes margi piyambakipun sampun dipun wernangaken nyepeng menapa serat Jitapsara.
0: Oh, serat Jitapsara.
1: Serat diantos serat Jitapsara menawi seratipun Bratayuda namung ambang-ambangipun serat Bratayuda utawi Jitapsara menika ngemet sawetawis peranganipun Utari. Pramila dikala semanten Ratu Ndarawati Prabu Kresna matur kalian Raja Bagindo Matswawati ing Wirata Kanjeng Eyang kula kepareng matur semune ana bab apa Putu Prabu iki kula sampun kertos penyanyipun Kanjeng Eyang bilih Abimanyu anak kula mantu menika bojonipun Sisendari.
0: Oh nggih Abimanyu menika garwanipun Sisendari. Siti Sendari menika putrinipun Prabu Kresna.
1: Ora menika. Lha ning apa to Siti Sendari ngaten? Sedaya kala nuwun sewu Kanjeng Eyang kula ngertos dados sapa to sok ben sing dadi rejaning jaman ngaten. Ratu ingkang Purwa Madya lan wasananipun
0: nggih.
1: Menika mangke badhe jumejer anak Angka Wijaya. Namung ngaten Kanjeng Eyang wonten salabetipun Jitapsara kula menika mboten wonten unenipun utawi ingkang mungel ancer-ancer bilih Siti Sendali Ranangka Wijayana menika badhe nurunaken darah Ratu Pakuningrat. Lho, kok ngono? Iki. Lah terus karemu menawi wonten keparengipun Kanjeng Eyang rening kula piyambak menika sampun kertos.
0: Nggih.
1: Kok sampun sepuh. Ya arep dikaya ngapa wong tuwa kuwi wis tau nglakoni nom.
0: Nggih.
1: Nggih, gitu. Ing ngantasipun ingkang putra nuwun sewu lho Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang putri Utari.
0: Nggih.
1: Menika ketingalipun wonten Sambet Raos.
0: Oh, kalian
1: Angka Wijaya, kalian anak mantu kula.
0: Oh,
1: Nah, jane niku ngantem niku sok wis kebedhe dan Macopati yang ngerti jane.
0: Nggih.
1: Utari iki nuwun sewu. Yes. Ora kok yang-yangan ki ora kese sampun wonten raos iki kaliyan Nabi Manyu. Dados menika ngaten. Margi ngaten Kanjeng Eyang menika mangke ingkang mangke badhe nurunaken darah Ratu Pakuningrat. Purwa Madya wasana. Wonten ing salebetipun jagat gelaripun Angka Wijaya. Lah terus karemu prayoginipun Kanjeng Eyang mbok bilih mangke wonten sawanci-wanci kang putra anu matur. Ingrah babakan menika badhe gesang bebrayan kalian anak kula Angka Wijaya kula lila. Kula lila
0: ngaten nggih wah
1: no.
0: Prabu Kresna nggih menika
1: wong Ratu Kresna iku wong uling kok nggih to uling banget wis
0: nggih
1: kuwi engko sing bakal ngene dadi ngene kudu ngene terus ngene
0: nggih ya margi anu nggih nyepeng Jitapsara
1: kula Jitapsara kula tapi pun menapa pamrihipun menapa dhewe ya ngempek ayam ngalah berkah.
0: Oh,
1: nggih. Sombianyen parikesit kuwi dadi ratu, patihe mesti putune. Digarap ngono sutradarane.
0: Oh, ngaten pati e mesti putune.
1: Putine sok mbek sing dadekke pati Ngastina, pati Parikesit kan Dwara. Dwara ku sapa? Dwara ku anak Samba.
0: Oh ngaten.
1: Nah, nggih. Kuwi kan wong ki ora seping pamrih to.
0: Nggih, nggih. Pamrih. Ya wajan.
1: Tenan iku. Dadi nek digolek iki ya wong ki wayang ya eneng sing elek ya eneng sing apik
0: menawa. Nggih. Ning nggih mboten dados menapa nggih menika Rama nggih menawi wonten pamrih ingkang sae ngaten menika nggih. Nggih,
1: dados menika mangke.
0: Dinimbahane nganggo patihe Jawastina ki sok ben dicekel karo keturunane Senggune umpamane.
1: Nggih. Ora montra-montra.
0: Nggih, seneng. Dadi atar.
1: Panggil ting dunge ngaten. Estunipun nyanipun para pamias. Oh iya. Yen pancen kaya ngono, aku mung nayogyani apa sing dadi aturmu Ratu Ndarawati ya. Inggih Kanjeng Eyang kula lair batos. Anak kula Siti Sendari kalian Angka Wijaya sampun kula blakaken. Ratu Ndarawati perwira.
0: Wah, jan saestu.
1: Manake kok dijlomrongke kon maru ora
0: ya. Jan maru ki. Wah, duwe marang tuwa kaya ngene ya seneng.
1: Iya, wah.
0: Iya.
1: Ning kuwi lakon wayang
0: ngono. Lakon wayang aja ditiru.
1: Aja ditiru
0: ngono. Anu, sawi pari bareng ya aja ditiru, ora ya.
1: Wis. Estunipun ngaten nyanipun para pamirsa. Menawi dingdonge kamlewon wonten lampahan gendreh kemasan.
0: Gendreh kemasan.
1: Gendreh kemasan iki kala yang-yangane utari karo Angka Wijaya gak nggih karo Gatkaca teko niku.
0: Oh, ingkang mawi korban
1: nggih ngari korban Pak Cilik.
0: Kala bendono.
1: Nggih. Lah niku niku ya lakon sing ora penak meneh.
0: Wah, ya nek
1: dirasa. Rolambito ya Gatkaca kan tutukan. Anak lancur-lancur Pandhawa kan tutukan. Dadi nek Angka Wijaya ya karo Gatkaca. Antasena karo Wisanggeni.
0: Oh nggih.
1: Okay. Irawan karo Antarja. Aku ora tutukan to. Okay. Niku gathukane kan ngaten menika. Oh. Hari kala semana Angka Wijaya leh ning ya arep dikaya ngapa bareng wis dililani sak kabi-kabiye ya cah lanang hari kala semana. Wijaya karo Untari Gatkaca teko waduh di ya piye meneh rene kuwi kudu ngono. Terus mesti Kakang Mas wis tak pengestoni wis pokoke tak wis kuwarto mindak elek kaya ngopo tak apikke. Lha lah Pak Cilik teko kala bendono niku. Bendono le, duit aku tak omong karo Angka Wijaya. Nang apa paman? Bojone nangis ning omah. Angka Wijaya kok nulih nang Ndarawati. Kalau bendono kan pelo.
0: Pelo.
1: Lha nganti ngaten nganti krungu nganti disik dibarang siring karo Gatkaca, kalau bendono orang ngerti. Hari kala semana terus mancat pundak ngogak gulu mesti patah ini karo ponakane dhewe niku.
0: Saking jujure kala bendono.
1: Nek jujure kala bendono.
0: Dipun welingi Siti.
1: Siti Sendari.
0: Sendari nek kon mulih, kok wis pirang-pirang dina kok bojo kok ora mulih, bojo kok lali omah.
1: Niku aja ditiru.
0: Aja ditiru malah wah malah diperjaya dening ponakane dhewe.
1: Nggih, rika semana terus enten lampahan menika Bapak Ibu. Curiga manjing warangka menika kula prata idanipun ngaten. Menika namung sembalan yanipun para pamirsa. Ing badhe kula bakenaken mangke supados saleh iki.
0: Nggih.
1: Nuwun sewun ajeng tawi patune sira dolongkar. Menika sakbadanipun Bratayuda. Tegesipun sakbadanipun Bratayuda iki nek wis jeneng kalah. Yen ratu lan patihe wis mati. Rikala semanten wonten lampahan Duryudana gugur menika. Duryudana gugur kalian Patih Sengkuni mati rikala semanten. Ngaten nyanipun para pamantri budaya. Mulih landhepipun penggalih panjenengan. Ing reh babakan Bratayuda kuwi rampung, penyanyipun para pamirsa, kula suwun ngungak dhateng lampahipun Suyudana badhe pejah. Rikala semanten sampun wah rupane iku serak karo-karuan. Suyudana dipun piloro kalian
0: Werkudara.
1: Nah menika dalang menika kreasine dhewe-dhewe.
0: Nggih.
1: Dados badhe kepareng pejahipun. Badhe kepareng sara sirah pejahipun Duryudana. Menika umpah karo Werkudara. Kowe kuwi wong lanang sing ora ngerti tata krama kowe kuwi. Apa kowe iki anak Pandhu to? Ringgawi sanggit muga-muga nggo ditiru karo kanca-kanca. Sanggite Mas Tono karo ribut. Dadi apa kuwi anak Pandhu Rudara? Lah sapa anak? Kuwi ku anak mbokmu ki pelanyan.
0: Dinyek ngaten menika
1: nggih menika. Mbokmu ki pelanyan. Aduh. Angger arek ketemu wong lanang wis mantak aji.
0: Lho.
1: Mantak aji wekaring kloso. Sakpi turute kuwi ajine mbokmu. Yen arek kepengin ketemu karo Bathara Darma, duwe anak Yudhistira kuwi, duwe anak Puntadewa. Kaya kowe barang kuwi apa anake Pandhu, kowe anake anake Bayu. Bathara Bayu to?
0: Oh, inggih, Werkudara menika kacira rikala badhe ngerbini, dikundi badhe ngerbini menika anu nggih, ngaturi rawuh Bathara Bayu.
1: Pokoke para dewa-dewa diaturi kabeh. Janaka ya, Janaka ya kaya anak Janaka ya karo Cara Kembang, Kamajaya
0: sakpitu. Kamajaya wae.
1: Aku jumpa aku. Lah Werkudara kan rada muntap to lakon. Werkudara nganti dadi rusak ragane Duryudana ora niku.
0: Wah, Duryudana ya pancen anu kok menika nggih kaya ngece.
1: Nah, nggih.
0: Sengaja.
1: Sengaja diumpahi Werkudara ku dudu anak Pandhu.
0: Nggih.
1: Wis saiki arep ngene. Dah dileke karo Pesna. Dara, kowe aja mulasara karo kakangmu Suyudana. Kakangmu Suyudana ku wis ra iso apa-apa, wis lemes. Wis rusak awake dhewe wis rusak mbok rusak. Aku malu sukum ora maido aku untukmu gawe adonan supaya iki malu sukum rikala wirangmu. Kowe wis enom nganti tuwa. Lah piye supaya Suyudana mati? Lah aku kudu ana jodhone. Jodhone sapa? Patihe no. Pati sing jenenge ngene Stranggodam, pati sing jenenge Tegal Kurusetra.
0: Oh.
1: Sengkuni.
0: Sengkuni, tesih gesang menika.
1: Sing gedang niku wis ora iso apa-apa.
0: Oh, lah
1: nggih. Dadi wis karep badang.
0: Aduh.
1: Badange sengkuni iki golek ana. Engko terus jejelno karo tutuke Yai Prabu Duryudana ora mati.
0: Oh.
1: Iku. Dadi kok koyo ya panjenengan ngono golekane sengkuni. Sengkuni golek tenan wis. Kowe nggawa sapa Werkudara? Aku nggawa sengkuni. Jodhomu iki arep mati kowe. Pateni menika. Nah, menika kancaripun penyanyipun para pamateri ing reg guguripun Duryudana menika. Upami kula ngaten-ngaten menika monggo kemawon dhateng kanca-kanca dalang kula sumangkaaken. Selajengipun penyanyipun para pamateri aturane Bratayuda rampung ratu lan patihe mati. Nah, rikala semanten Ratu Ndarawati Prabu Kresna ngendika kalian para Pandhawa lan anak putune, ayo Yayi, waktu dene iki mlebu ana ing kutha Gara Ngastina. Kari kaya ngapa nadyan ta ya wis morak-marik negara Ngastina. Wis ora karuan larikane kedatone kaya ngapa, jerune kaya ngapa lan liyane. Engko nganti teko Gajah Oyo ngiras pantes Darma Wisata. Rikala semanten ngaten. Estu nyanipun para pamateri budaya. Ing Kadipaten Gajah Oyo. Kadipaten Gajah Oyo ingkang wonten mriku Dipati Distarata, Dhetarastra. Kalian bujunipun sami reraosan wonten madyaning jagat gesangipun. Wong kuwi wis ora urip kok jane Distarata kuwi wis krungu kabar yang anake kabeh 100 wis mati ning nggon Bratayuda stumpes. Nggih. Are kala sebaten wong iki menika iki gambaran nyanipun para pamateri. Endi wong urip bebojoan sing wis ora iso golek rono lan golek rene ing babagan cukupe urip. Piyambakipun ya suwe-suwe ngenes.
0: Nggih.
1: Nggih to, Pak?
0: Nggih.
1: Kados rastra mriki ngaten. Gendari. Piye uripku karo uripmu karo uripku kok saiki kok dadi kaya ngene. Kanjeng Adipati mboten sisah. Mboten sisah ngundhono mono bab menika. Ya ngundhono mongki uripku karo uripmu.
0: Nggih. Wis anak mati kabeh.
1: Lah iya lah menika dipun jlentrehaken.
0: Nggih.
1: Sedaya kula namung tak lantung ndak panjenengan menapa dene kula. Kakang Adipati kula suwun ngemutaken dateng lampan rikala semanten. Yayi Pandhu Dewanata menika rikala semanten sabibaripun lampan Kunti pilih. Menika ngaturi panjenengan sinek-sinek penyanyipun Kanjeng Rama. Mugi ra tau Abiyasa.
0: Oh, nggih.
1: Gitu? Yai Prabu Pandhu mbeta sepisan Dewi Kunti, loro Madrim, tiga kula riyul semanten.
0: Klebet Gendari.
1: Nggih, klebet Gendari. Nah, riyul semanten raning ingkang rama iki panjenengan. Panjenengan niku pancen adipati sekti mandra guna. Rikala semanten panjenengan ngasta utawi ngrayang dateng tanganipun adi kula pun Kunti Talibrata dipun pethek panjenengan. Kingko anake mung telu, aku mah.
0: Oh.
1: Nyatanipun ya anak telu tenan kok.
0: Nggih, nggih.
1: Punta Dewa Kudara karo Janaka.
0: Oh, ngerti.
1: Madrim dipun cepeng ngastanipun, tanganipun kalian rastra. Wes saya meneh iki mung loro.
0: Oh.
1: Ah, saya karek kari dhewe kowe. Gendari wis kowe kalem ora kalem kowe dadi bojoku. Nah, kamangka boyongan ploso kuning, ploso jenar Mbak Yunisi Haryo Suman niku jane pikirane ora nyangune rastra. Wong rastra kuwi wong ora roh kok dipek bojo lah apa.
0: Oh, nggih.
1: Lah wong ora sampurna kok. Ya arep kaya ngapa bodho ya Gendari milih Pandhu.
0: Pandhu.
1: Ning rikala semanten kalah rang. Kita kalah rang to. Prabu Pandhu ngendika, "Kakang Dipati sumangga putri tiga kula sumah pindah, Kakang. Kula mangke ingkang boten piun pindah menyanipun Kakang Dipati mangke badhe kula bojo wonten negari Ngastina." Waduh. Yayu Prabu, aku matur nuwun. Nah, menika. Sampun, butuh sakti undo mono. Ngaten. Gendari ini pun ngaten. Petrek pun padu, yo padu batin, yo ora padu batin. Gelari pun padu rastra kalian Gendari. Dok kon konten utawi kori jawi.
0: Oh.
1: Kanjeng Adipati kula ingkang sowan Kresna. Lho sapa iki? Kula ing putra Pandarawati yo. Waduh. Rene kabeh, wah kok kemrutu kakek meniki sapa? Dateng menyanipun para duguna mangke mbok boleh wonten sisiring anggen kula matur diagung aksami nggih mangke kula suwun diayunipun. Estu nyanipun para pamtri kula semanten wonten ing Kadipaten Gajah Oyo. Rastra Gendari Kresna nderekaken para Pandhawa cacah 5.
0: Cacah limo menika.
1: Cacah limo mlaku kabeh teng mriku sowan kabeh.
0: Oh, nggih.
1: Iki sapa kok gandane wangi kabeh? Rasra ngaten. Kanjeng wo kula ingkang putra pun punta dewa. Waduh anakku nggir. Kula dinggo wayang sangite pinuk banget.
0: Lah menika nggih. Kula remen menawi wonten adegan menika nggih.
1: Nggih.
0: Desra Rastra kalian Pandhawa menika ketinggal sangat menawi Dasra Rastra menika wih tresno sangat lan bombong sangat kalian kesainanipun Pandhawa anak ingkang sae.
1: Estu penyanipun para pamtri rene tak rangkul nggir kowe anakku. Kowe tinggalane adikku Pandhu sak piturutipun. Lah Rastra ya duwe pamrih. Mesthine nek bar punta duwe sing dirangkul mesthine kan katerus Werkudara
0: mesthi. Nggih.
1: Lah wonten mriki penyanyipun para amtri, sanggit-sanggit ingkang perlu dipun tindakaken dening para kadang dalang. Permati di permati. Mati kok semanten badhe dipun timbali karo Kakang Warastra bidal kula wae ingkang sowan dirangkul. Duh, bagusen nunggak semi karo bapakmu. Sampai turute karo nangis. Nang kula sedewa sami sowan mriku. Lakon menika nyanipun para pamtri budaya sanggitipun Rastra kan Werkudara. Margi menapa sabetipun rembak kala wau sadaringipun Pandhawa dumugi. Menika Gendari sampun matur kalian Rastra. Ingkang putra Kakang Adipati sing jenenge Duryudana kuwi matine ora kaya wong. Dursasana ya matine ora kaya wong. Ngoten. Lah padha kados menapa kan runtik Dhetha Rastra sing ngateni sapa sing ngateni kandhake Werkudara.
0: Lah itu
1: wonten kriku dhateng penyanyipun para pamtri budaya jagat pedalangan ingkang perlu dipun gatosaken dening para kadang dalang. Lah iki Bratasena ana ing endi? Nah, Bratasena ditakokke. Ah, bareng Bratasena arep niat saka Pelungguan arep ngadep karo Rastra, Kresna ngomong, "Werkudara, kowe arep nyang endi?" Aku ditimbali karo Siwa Dustara Tojo, jembangkat. Ojo mangkat. Lu piye to karemu kuwi piye to Kakang Kerna? Yo ojo mangkat. Kok tanggung jawab ana aku. Marco lakon iki aku ngerti kok.
0: Kresna sampun pirsa rumiyin
1: menika. Ijolana gadamu rucak polo. Kayak no adep no karo suwar sorastro tenan lah bareng arep dirangkul mongko de'e pabun rastro adipati rastro sing mantak aji pangleburan sopo digerayang rastro mesti hajur mumur.
0: Waduh kok kasek tadi pun desa rastro meniko
1: jih jadi antar aruh neng gue.
0: Waduh
1: rikolo semanten nyanyi pun poro paham dari Bedoyo rastro madek badeng gerayang Werkudara namun ngajengipun dipun lintoni kalian rujak polo. Rujak polo rebur dadi sak walang-walang geger wonten kadipaten.
0: Godo rujak polo menika ingkang kasektenipun menika wah menapa nggih ngegilani menika saged ajur kumur-kumur ginerayang dening
1: gerayang Prabu Rastra.
0: Menapa malih menawi Werkudara
1: ingkang. Lah nggih,
0: Kresna
1: yo ngerti. Kresna ngomong kuwernya ndi? Aku harus sungkem karo si Werasraja,
0: Rasasungkem. Nyelametaken Werkudara.
1: Ngopo ndadak sungkem bareng? Mati uripmu jaman jaman diundhek-undhek karo wong Kurawa. Werkudara yo manut. Nah, kedadesan menika. Lah, samangke nyanipun para pametri budaya sareng rujak polo mlebu lebur swalang-walang Werkudara muni sak kepenake. Siwadipati Desa Rastra jebul kaya ngono ta tulisanmu. Tak waca karo ponakanmu Werkudara. Karo pulunanmu lah kok kowe tresnamu ning Werkudara sak kakangku sak adikku jebule mung ana lamis. Wah, menika penyanipun para pamutri pengorbanan sing ora iso dikandhakake dening sastra menika.
0: Nggih.
1: Pengorbanane Desa Rastra korban pikire sak bojone. Lajeng dipun umpah kalian Werkudara pisan kaya ngono kuwi. Jadine sing soco kuwi dudu mung atimu, no. Sing soco dudu mripatmu. Ning atimu klebu soco kabeh. Kuwi tegel karo aku. Aku arep mbok grayang, aku arep mbok pateni najan Broto itu serampung. Nah, Werkudara sing ngendhek-ngendhek ngaten, wis wontenipun namung nangis lan nangis rikala semanten. Horokipun nangis nyanyipun para pamutri menang sesa-sesa langit dalang. Sesa-sesa sangite dalang. Diunek-unekke Werkudara terus mati ya ora apa-apa. Badhe mlajar numbuk. Nah, rening cek mantak aji ta mak nitik maju pangleburan. Numbuk kalian betengipun utawi tembokipun Gajah Oyo saged dipun bruk akan ngebruki Rastra kalian Gendari.
0: Oh, nggih. Menika ingkang familiar wonten ing pakeliran menika nggih menika Desa Rastra tasih mata aji pangleburan langsung mlajar
1: nuju
0: beteng
1: kembang
0: mati samyoh kalian Gendari
1: bojone. Sesa-sesa mangkatune kari dalange. Monggo kari arti bruki ngono ya iso langsung mati ya wis aku tak pamit mati sak pituri saged.
0: Ngoten.
1: Namung ben rada boten kok ben pancen kedangaten dadi keburukan karo tembok Gajah Oyo meneng patinipun Rastra.
0: Nggih.
1: Nggih. Sajubungan selajengipun datang menyanipun para pamtri budaya reneng mangke enggal badhe selehipun iki. Menung soalé kan apa iki irairane kan Banjaran Kapari Kecit.
0: Nggih, leres nggih.
1: Lah, sak sambunipun menika penyanyipun para pamtri salebetipun wilujengipun ing kedaton Wirata. Rikala semanten sampun Bratayuda sampun rampung.
0: Sampun rampung.
1: Bratayuda sampun rampung. Parikesit lahir. Parikesit lahir, lahiripun Parikesit Kresna yang ngomong. Kanjeng Eyang Mas Wopati wonten ing dinten menika keng wayah buyut, ya wayah buyut ya wayah ya kena. Nah sampun lahir. Namung ngaten. Kanjeng Eyang Ribasan laripun pun paripurnomo tai Parikesit menika mangke badhe mbeta ing rek menapa ing rek kasugenganipun para Pandhawa utawi mbah-mbahipun. Nggih. Yani pun para pamutri budaya rikala semanten parikesit wis lair lho kecape nggih.
2: Ampun lair.
1: Lair. Lah sakmenika kocap Nadyanta Bratayuda wis rampung, Suyudana lan Sengkune wis mati. Iye to? Wis mati nang tasih wonten trubusaning mungsuh sing isih melu Kurawa. Sinten?
2: Nggih.
1: Tasih kalih.
2: Sinten?
1: Kartamarma.
2: Oh, hai Kartamarma isih.
1: Iye to? Kartamarma karo Suwatama.
2: Suwatama.
1: Dadi kala semanten Kartamarma wis wiwit Kresna Duta serange to. Terus Suwatama, Suwatama sawise diunek-unekke karo Salya, pokoke nglaporke yen senopatine Karna ndepe digenjot karo kretane.
2: Oh.
1: Lah diunek-unekke karo Kupati, kowe minggat aja nang kono nyenyep petaku.
2: Menika nggih karepe ya ngelingke.
1: Ngelingke mongko jane ya ya. Nuwun sewu. Jaman dewen upaminipun Karna tanding menika mboten enten Salya, Janaka ya mati.
2: Nggih janipun ya menika.
1: Lho Mas, tenan iki Janaka mati.
2: Karna menika ya mboten kalah sektinipun kalian Arjuna malah langkung sekti nggih Janaka.
1: Lah iya. Sing kala sempatan nek gandeng nuwun sewu wong niki nggo prolampita. Jane wong bener iki kalah karo wong kebeneran ngono ngoten niku.
2: Ngoten.
1: Iya to. Kaya Suwatama jane ya kandha tenanan wong jaman ndek men dicongklangake karo kretane mulo kan panahe adipati karo yanu Janaka ngono topange tok.
2: Kadang kala kejujuran menika menawi panggih kalian piyai ingkang berangasan ingkang Candala menika malah dadi cilaka.
1: Lah nggih. Lah nggih Suwatama iki matur apa enenge jane. Ning rikala semanten ya gandeng ulasane Salya pinter rikala semanten. Lajeng Duryudana nganti nikahake wis ana jeneng Praja Ngastina kowe. Nyepet-nyepeti mripatku. Kowe minggat ana minggat estu. Lah wonten riki nyanipun para pamtri. Tukulaning musuh Pandhawa kalih kala wau.
2: Nggih.
1: Kartamarma lan Suwatama. Suwatama aku piye? Arep minta apa aku karo kowe? Kakang Kartamarma kula tasih gadah. Gadah piandel. Piandel kula piyambak. Kula mangkih nuwun sewu menawi dipun keparengaken panjenengan. Hak lan panguwasane panjenengan karo kula, kula lan panjenengan. Panjenengan sing Kurawa kula mboten. Kula sanes Kurawa. Kula menika badhe nggoleki sing jenenge anak Angka Wijaya karo Untari.
2: Wah.
1: Sing jenenge Pari Purnama ya Pari Kesit. Badhe kula bejai. Srana kula nglandhak. Wah, bagus yen ngono. Aku duwe dalan siji meneh, Suwatama. Aku arep nggoleki mbak yuku dhewe. Kartamarma ngomong, Pandhawa iki anane menang, Kurawa anane kalah nek Drupada itu bape sapa mbakyuku. Sing ngobral wa wadine para Kurawa, saengga Kurawa kalah kabeh.
2: Wah. Nggih.
1: Sampun, iki calon iki, Dok. Duwe pokok dhewe-dhewe iki.
2: Gadah rencana kiambak-kiambak
1: rencana rada mudhek. Wah, panjenengan wayang niku panjenengan kebak gambaran. Estu nyanipun para pamtri budaya. Kartamarma ketemu karo Banawati iki sing tak golek. Yayi Kartamarma saka ngendi rasa takon. Kartamarma ora basa. Jaman nek dadi bojone Duryudana ya disungkeme tenan.
2: Sungkeme tenan.
1: Bareng saiki wis Brata Yuda wis rasa takon aku. Ngene Mbak Yu. Saiki enenge mung Kartamarma karo kowe. Mbak Yu saiki bongo apa nutut? Lho kok bongo apa nutut piye to Yayi? Bongo mati nutut mati. Apa to sebabe kakangku Suyudana mati ana sajroning paprangan Bratayuda? Ora sa ora liya ya saka kowe. Pokal gawe ngono kuwi paribasangmu boneka. Neng jaba tata lairmu kuwi sungkem-sungkem duku-duku karo kakangku Suyudana. Ning batinmu kuwi dadi kasete Janaka. Dadi kasete Janaka. Iya apa ora? Gadek wis tek padha tek. Dadi yo Banawati wis ora tak ngaling-aling. Iya kuwi arep ngopo?
2: Ngakoni mawon.
1: Ngakoni wong timbangane wis kepepet tok. Wong kuwi bener dadine. Iya, ya banyak kaya karo pandakwamu karo aku, pomaku yo arep ngopo kowe? Aku wis diagem, aku wis diganggu karo Sinuhun Prabu Sudana. Wiwit seprolongan sepri aku sanak bebranan. Biyen-biyen kok ora ngomong kowe. Lah padune rame banget. Suwe-suwe bareng rame padu yang Kartomarma ngetokke lanange ra ngono. Anu tu minta sing ora sak mesthine Gusti ora marengake ganti anyele si Kartomarma Banowati pateni sisan. Wonten mriku dumugi mriku penyanipun para pamtri budaya Banowati mati dening Kartomarma ana tengah ngalas ditinggal.
2: Nggih. Dipun tilar wonten tengah ngalas menapa nggih
1: jisemipun Banowati. Dados menika engko yen Dharma Wisata ketemu karo Janaka niku. Niku nek Dharma Wisata ketemu. Nek ora semanten Kartomarma bablas. Nek ora semanten kencan karo Swatama. Arek kencane Swatama karo Kartomarma engko tengah wengi. Aku nglandak mengku ana ing kraton Wirata. Kraton Wirata. Margo bayine urung digone Ngastina lho kuwi.
2: Bayine pun si pari keset
1: kan wonten Wirata.
2: Taksih wonten Wirata.
1: Nika semana estu kencanipun wonten riku Swatama penyanyipun para pamtri daya adile sing kuwasa iki. Kelampahan klandak wis saking papan ngantos dumugi kedaton Wirata. Rikala semanten penyanyipun para pamtri daya pramila ngantos dumugi sepriki. Menika kangge ila-ila Baji.
2: Nggih.
1: Baji ku yen isih timur isih Jabang. Kuwi dhuwure kan digeki apa? Uyah. Lajeng bawang Brambang bawang.
2: Nggih.
1: Lajeng peso utawi lading. Yen ora lading ya gunting.
2: Nggih.
1: Menika adat Jawi kan menika.
2: Nggih, leres.
1: Nggih. Pun sewu pramila menika adat pakliran dinggo wonten niku. Sami-sami kalian Angka Wijaya kok anakipun Angka Wijaya pun parikesit kala wau. Ratu Ndarawati ngendikan, mangke dalu badhe wonten nontran-nontran para kadang. Pramila nuwun sewu, kalebet si Jabang Bayi Pari Purnama nginggilipun utawi ampeyanipun utawi ngandhapipun. Gun sikil sikilesi Pari Purnama penyan paringi sesaji menika. Dantasipun gunting uyah
2: Brambang
1: bawang iya menika mangke dipun wonten kulaku wonten riku Janaka matur kakang Prabu mangke ingreh pusakanipun putu kula pun Paripurnama mangke ngangge pulang geni kula kemawon ya ora apa-apa di matur mestu landakanipun si Swatama rikala semanten lakon njujuk ana nggone kedaton Wirata rikala semanten. Ngerti Jabang Bayi rikala semanten ya bubuk lah turu.
2: Nggih.
1: Turu rikala semanten iki sing tak goleki. Yen Kartomarma karo Banowati, yen Swatama karo Paripurnama karo Parikesit rikala semanten. Ancang-ancang badhe dipun pejai dening Haswatama rikala semanten bayi ngrunjal nangis mancal pusakane pulang geni. Keneng Swatama mati wonten mriku. Nggih, alhamdulillah.
2: Ning saderengipun Swatama menika pejah amargi menapa nggih, kenging pulang geni yang dipun pancal parip kesit kala wau menika Swatama sampun mejahi rumiyin.
1: Nggih,
2: tokoh-tokoh
1: ora mejahi tokoh-tokoh ning mung kaya mejahi prajurit sik.
2: Oh perjurit.
1: Nggih terus dheweke kan nglandak dhewe salangan yo metu jeneng nglandak kok. Kamardikane bebas banget kaya Swatama. Nika. Datang menyanyiwon para pamtri budaya. Mekaten nggih. Gedhuan wong urip nek pancen elek ya pun elek tenan. Samono Swatama pejah teng mriku dadi Ratu Ndarawati terus nginun sewu. Reneng pangmasa luhurne Ratu Ndarawati. Iki isih ana siji. Sing arep ganggu gawe karo kasugengane para Pandhawa sabubare Bratayuda. Menika. Sapa golekane? Kartomarma. Golekane Kartomarma. Tenan, padha-padha rek kencan ning Wirata to.
2: Nggih.
1: Padha kencan ning Wirata, Swatama krungu kabar Kartomarma krungu kabar Swatama wis mati. Wah, saya karto marah mau geger gentir arang melayu yang nanti kecekel karo Broto Seno atau Werkudara pateni sisan niko nyanyi pun para Pak Menteri godaipun carius Broto itu badhe paripurna lah mang saya kula aturi preso ingreh menopo ingreh babakan badhe lumadini pun pari purnomo dadi ratu.
2: Menika nggih.
1: Penyanyi pun para pamitri budaya. Zaman rumiyin. Janipun zaman kapurwan meneh nggih sampun wonten lelampahan-lelampahan ing ngemes jebles sak mangke.
2: Oh.
1: Sarasehanipun para anung-anung praja yang sampun manggen wonten ing Yawastina lho.
2: Nggih.
1: Dadi ndek ben jenenge Ngastina ning sak mangke nek jeneng Bratayuda aja jeneng Ngastina. Mengko bingung. Yawastina.
2: Oh.
1: Utawi Yawastina.
2: Sak sampunipun perang Bratayuda rampung menika negari Ngastina naminipun gantos
1: Yawastina.
2: Yawastina.
1: Yeah.
2: Oh, wonten ingkang nyebut ugi Yawastina.
1: Yawastina saged. Nah, rikala semanten nuwun sewu dhateng nyanipun para pamitri budaya raning Pandhawa. Pandhawa menika mboten nilaraken dhateng menapa iki? Mboten nilaraken dhateng Subasitanipun Pabrayan. Rikala semanten ingkang disepuhaken wonten mriku nggih Maharaja Bakindha Majapati. Sama nggih pun Puntadewa matur Kanjeng Hyang, kula menika sampun sepuh. Gruguh kula sampun mboten saged ngembani ngreh menapa kemawon. Pramila mbok bilih wonten keparengipun Kanjeng Hyang monggo paringa dawuh sinten ingkang kepareng ngasta pusarane ngadil negari Yawastina. Waduh nggih Putu Prabu, Kanjeng Hyang ora iso meni Sulpan bab iki. Margo jagating Bratayuda jaya binangun wiwit saka Kresna Duta nganti Brubuk kuwi anakku ing Ndarawati. Nah, semanten nggir Putu Prabu Ndarawati piye kahanan iki? Babakan sing ngasta pusarane ngadil mestine putuku si Puntadewa, Werkudara apa Janaka ning kabeh disrahi negara Ngastina nyekel ora gelem. Kanjeng Hyang, kula kan sampun matur. Tebih sak derengipun. Kula sampun matur ngersa menyang Kanjeng Hyang Matswawati. Ing reh babakan menapa? Turasipun anak kula mantu Panangka Wijaya. Nah, Matswawati gagap-gagap lho kok iya. Iye, rekala semanten kula matur. Monggo rening sambang rapetipun kalian yang putri Utari. Lah monggo Kanjeng Hyang Wirata sak mangke mangsulaken dhateng kawontenan menika. Wong nyatane Angka Wijaya karo Utari ya wis duwe anak. Prayogi kemawon ingkang jejer negari Ngastina menika dadi ratune. Menika nuwun sewu. Kedah pun turas Angka Wijaya dasar kula kiyat yang apa nggih dasare? Dasaripun menapa? Ratu rikala semanten wonten lampahan Wahyu Cakraning Krat. Ratu Cakran Wahyu Cakraning Krat menika salah sawijining wahyu sing ngembani Ratu Purwamadya Wasana. Nah, ingkang menika prayogi menika putu kula utawi nggih samudayanipun jabang bayang sak mangke tasih pun paripurnama dipun jumenaken Narendra wonten ing nagari Yawastina. Penyanyipun para pamitri menika Pandhawa lajeng anu sarasean Majapati ngang nyepeng sing tuwa dhewe piye Puntadewa ature Ratu Ndarawati kula nayogyani Werkudara ya aku manut wis Janaka prayoginipun mekaten Kanjeng ya sapitut lah. Wonten riku dateng menyanipun para pamitri budaya. Menika isangit malih. Bab apa? Bab perkara Baladewa.
2: Bab perkara Baladewa.
1: Baladewa teko keri.
2: Oh, nggih menika kapureh tapa wonten ing grojokan sewu menika kok
1: nggih. Wah, jadi kelingan to.
2: Wah.
1: Teko to, teko keri. Wah. Yen jauh miyak sewaka penyanipun para anung-anung sedayanipun. Ning wonten riku, penyanipun para pamitri budaya wonten sarebetipun kliran
3: Baladewa niku kaya ewa. Nggih.
2: Ewane pun mamer.
3: Ewane pun karo adine dhewe.
2: Oh.
3: Karo Ratu Ndarawati. Dadi sekali dibakeke ngene ya nek adon-adone ya sageleme remang sulit. Bakek karo Majapati nggir, putur Prabu Manduru ngaturaken kawilujengan iki, Kanjeng Eyang. Rarjo suwan kula. Kula tasih gesang.
2: Mriko wis karo gedem-gedem karo adine.
3: Lah nggih. Lah teko ngene. Teko ngene Prabu Kresna. Koko Prabu ngaturaken pambagya panakrami. Ya, aku isih tak isih urip. Wis omongane Baladewa ten ngono elek. Wis aku isih urip. Banjur ana wigati apa ngger gupuh-gupuh kaki Prabu Baladewa ana ing pasamuan iki. Ngaten Kanjeng Eyang. Kula menika rada munggah niki volumene Baladewa isih ana diantuk wis kruko.
2: Nggih.
3: Wis dadi pendhita Gedhejakan Sewu. Wis kruko. Ing penyanyi pun isih Baladewa niki.
2: Nggih.
3: Kula menika mung badhe ngenceng akan dateng lampah-lampah. Lampah-lampah Bratayuda. Perang suci ini antarane Pandhawa lan Kurawa. Wah, yen kaya ngene iki aku ora iso. Macapate ngomong, aku ora iso. Sing iso rayi dalem dhewe, adimu Kresna nggih. Engko yang kula golek niku. Omongane wis ora iso kawi basane. Engko kula golek niku.
2: Engko pengin nyekseni Bratayuda kok malah dikon topo nganti Bratayuda rampung aku kaget tok tok te piye to no Kresna.
3: Bujleng bujleng.
2: Bujleng bujleng.
3: Ih, selajengipun ngaten nyanipun para menteri budaya menika. Wonten niki nggih cerdas samadyaning ruwang menika wonten mriki. Kresna. Kowe dawuh kok Prabu, kowe iki piye to karepmu? Aku ki sapa? Penyanyipun Koko Prabu ing Mandura menika tiyang sepuh kula kan sipun. Kula kang rayi lah saiki ngene.

0: Ning yo gini Bratayuda aku mbok singkirake, mbok apusi. Setyoko mbok kon melu aku caimbas-imbis.
1: Tak kan nunggu aku. Jarene anggere tak takoni jarene dereng kawiwitan kok wong menika.
0: Iya. Menika sing ngono kuwi. Karmo piye? Wah. Ya wong Kresnawi banyak wong licik. Pinter gawe janaten. Ih, Koko Prabu. Sadeningipun kula nyuwun pangapunten, rasah nyuwun pangapunten. Kabeh kelakon. Menika ngaten. Koko Prabu. Wonten salebetipun Bratayuda menika menika perang suci. Sing jenenge perang suci apa? Nah. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur. Sak piturutipun. Upamane, oh dioyak terus Bratayuda ngomblotongan. Waminipun mun 1000. Nembe wonten lelampahanipun penyahipun Kanjeng Paman Mandaraka. Prabu Salya Raja. Menika ngunduh nandur. Nandur menapa? Nanduripun piyambakipun wani karo maratuwane. Setyawati bojonipun anak-anak Bagaspati.
1: Bagaspati menika nggih.
0: Dewe isin den maratuwa. Nyatanipun menapa? Buta. Bratayuda nyani pecah kalian Candhapira piyambak. Lho menika nanipun nandur ngunduh nyanipun Koko Prabu. Lah sak menika. Menapa to sebabipun? Mesti ingkang mboten pirsa dhateng Bratayuda menapa mboten namung Koko Prabu. Nanging klebet anak-anak kula. Sapa? Antasena? Tasih malih. Sapa? Wisanggeni?
1: Antareja?
0: Lagi karo Antareja.
1: Antareja.
0: Menika Antareja, Antasena, Antareja, Wisanggeni. Iki kala semanten kula damel supaya ora melu Bratayuda. Margo yen iki nganti melu Bratayuda ora dadi perang suci. Bisa? Antareja melu, wis tepake didilat wonge mati.
1: Nggih, nggih.
0: Wisanggeni pancen anak, anak toh jali.
1: Nggih, nggih.
0: Antasena sektine kaya ngono. Purawa entek rong dina no.
1: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Sami kaliyan sak menika Koko Prabu piyambak. Koko Prabu piyambak menika namuningani dhateng olahipun Bratayuda. Ora sida Bratayuda. Kula sak wibaripun Kresna Duta niku kala semanten sampun Koko Prabu ngasta. Wonten tengah ngalun-alun Pandhawa badhe menapa? Mboten sida Bratayuda. Koko Prabu kula suwun nenget. Penyanipun titih suwun Sang Bathara Brahma, kula Wisnu. Samudayanipun mamayu hayuning jagat. Sak menika perang sucinipun ngestina perang sucinipun Kurawa lan Pandhawa. Menika cetha Pandhawa ingkang mimpang. Buktinipun apa serat Sitapsara sampun wonten. Kula matur Koko Prabu kula singkiraken mun sewu kula suwun lenggah wonten rujukan sewu menapa mboten kula piyambak ing cerita. Bukunipun menika kandhake.
1: Kula menika namung sadermi ngertakaken buku kitab menika
0: Koko Prabu dados dari kala semanten penyanyipun para pamirsa Baladewa. Baladewa menika diuman kalian adikipun ngaten menika ya wis. Oh ya ya wis nek pancen kaya ngono. Ya wis pancen kaya ngono ya wis aku lagi iki.
1: Nrimah nggih menika Baladewa
0: tuntun. Wis aku ya wis nadyan to wis aku kare sak umurku mengkare sak pira. Lah iki aku ya malah Yayi Kresna aku njaluk titip uripku. Baladewa lumpuhipun wonten riku.
1: Nggih.
0: Dados cekleke Bratayuda manut karo Kresna nggih niku. Upama penyanyi tasih ngasta utawa isih wenesani dhateng Bratayuda. Antasena, Wisanggeni, Antareja ngerti iki ra sida Bratayuda. Rong dina tuk mati kabeh.
1: Kabeh Kurawa saking setine salah setunggalipun amargi kasekten panjenengan ingkang ngudubilah.
0: Lah nggih, ngudubilah Prabu Baladewa bawa nenggala karo Grand Rally kabeh ra alugara nenggala entek kabeh. Werkudara mboten sira apa-apa. Ini gue lucu-lucu nih. Kau yang menunggu gugu karamu, rabu gugu karamu. Terus itu berku sorot di bengat. Wah, ya wis, yai. Yen panjen kau yang nikahan ane, aku malah mung titip awakku. Rene aku ke ya wis tuwa. Negara Mandura ya wis nyekel ya sebian kono sapa prakuta apa sapa lambi turute. Mung wonten salah beti men sarasan ngriku nyanyipun para pamateri. Matswapati mirengaken Kaki Prabu Baladewa wonten dawuh Kanjeng Eyang, aja banget-banget nuk munalangsa ya.

dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Prompat RRI Semarang ingkang kula tresnani. Kula menika remen sanget menawi saged bangga kalian panjenengan ngaten menika ing swasana ingkang sae. Bagas waras. Njagi kesehatan, kasarasanipun badan pun jagi, kasarasanipun jiwa ugi pun jagi. Mengke nek mung njaga kasarasan badan sing sipate fisik, fisik nggih. Terus sing kajiwane utawi psikologine menika mboten pun jagi engko ya mung bebasane wong nyambut gawe iki agek separo-separo. Mangke nek Leno kirang mas padha fisik sehat ning jiwane ora sehat kok fisike barang ya nderek lara kok. Nderek gerah ngaten ya wah menika nggih. Engkang baken wonten sak wernaning penyakit sesakit ingkang wontenan utawi kondisi alam ingkang ekstrim menika kedah pun jagi saestu pamirsa. Pamenipun cuaca ekstrim ki jane apa ta Mas? Aku ki sering lho Mas krungu ki kerep. Sering ki kerep krungu cuaca ekstrim ning ngertiku ki nek pas udan bledhek nyamber-nyamber ngono kae. Utawa pas panas ngentar-entar kaya arep nyigar-nyigarno gundul kae. Nggih, ana iki. Alitan kula rumiyin menika. Piye-piye sepuh menika menawi kondur saking tetindakan saking sawah saking tegalan ngaten nggih garap sawah. Kados ngen lagu. Iringan Perumpat Matpatan RRI Semarang menika. Nggih, garap tegalan sabine. Menawi siang ngentor-entor ngaten menika kondur menika wah jan. Panase kaya arep mletek-mletekno sirah. Ngaten nika basanipun. Nah, menika jatosipun cuaca ekstrim menika kados pundi? Dalu menika kula kepengin mangke menika rembakan kalian panjenengan. Apa to cuaca ekstrim kuwi? Engko terus akibate iki apa wae? Tanda-tandane apa wae? Terus awake dhewe kudu kepiye? Ngaten. Ya den galana niku nek tenggen acara Perumpat Mat-matan. Minggu dalu nika nggih ngeten niki kaya wis rada-rada karo kemayu sithik karo rada nek iso ya rada dagel sithik ngoten kan ya kudu dagelan piye meneh sing penting kados pundi kemawon aja nganti ana cidro. Cidro menika nyelaki janji utawi tidak menepati janji kados ulinge Mbak Ani sunyah nih kah

Yen seliramu tansah citra iku ora prayoga.

Sejumlah daerah di Indonesia berpotensi mengalami curah hujan tinggi atau di atas normal, sehingga risiko terjadinya ancaman banjir dan tanah longsor semakin meningkat. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, tanah longsor maupun tanah bergerak harus lebih berhati-hati dan waspada apabila terjadi hujan lebat dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat dan pemangku kepentingan harus melakukan langkah antisipasi menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor dengan mempersiapkan sarana-prasarana, tempat evakuasi, dan kebutuhan logistik bagi korban bencana banjir dan tanah longsor.

senajan ya serengeng-rengeng dhewe nek ngenten iki. Kaya dengaran unika dari wonten ingkang minggah ya tak telateni dhewe. Bu Kas, Mbah Kas, matur nuwun menika atensi utawi kawigatosanipun. Salam kagem Mbah Kas Kakung. Kok Mbah Kas Kakung? Ya menika Mbah Warsono ngaten nggih, sami bagas kewarasan, mugi-mugi tansah sehat ngaten nggih. Pamirsa sutresna, Kementerian Kesehatan menika paring kawigatosan dhateng masyarakat. Salah setunggalipun menika ugi ngengetaken bilih wonten ing salebetipun cuaca ekstrim kathah penyakit-penyakit langganan ingkang saged tuwuh ngaten nggih. Saya menika rikalanipun panas terus ngentang-ngentang panas pirang-pirang dino pirang-pirang sasi lajeng Jawa terus utawi nek esok panas tukang awan nek sore tukang bengi udan mak beres lan sak piturutipun menika nggih. Lan penyakit-penyakit menika penyakit ingkang kalebet penyakit serius lan saged nuwaken kondisi fatal menawi mboten dipun antisipasi kanthi sae lan tepat ngaten ya pamirsa. Pamilipun menika ingkang sinebat leptospirosis. Menika penyakit ingkang terkenal kanthi sebutan uyuh tikus. Uyuh tikus lho sanes uyuhe sinten-sinten. Nah, leptospirosis menika mujudaken penyakit ingkang penularanipun lumantar urin utawi darah binatang liar utawi saged ugi hewan piaraan. Umumipun jalma menungsa ingkang kok jalma menungsa anggere ngombo nganggo tembung manusia kok ya rumahku ki angel menek dijawaki nggih. Umumipun menika piyayi ingkang terjangkit penyakit leptospirosis menika tertular lumantar toya utawi lemah siti ingkang sampun terkontaminasi kalian kencing utawi urin darah ugi hewan liar utawi piaraanipun ingkang bekta menika virus leptospirosis. Umumipun menawi kenging penyakit leptospirosis menika numuhaken demam tinggi lan wonten ing kasus tertentu menika penyakit leptospirosis saged nyebabaken gangguan hati, gagal ginjal, meningitis, saengga kegagalan pernapasan pamirsa. Pramila menika ayo dore resik lingkungan. Lingkungan iki digatekke tenan, sok disirami nganggo disinfektan, semproti disinfektan. Nah, gejala penyakit leptospirosis menika antaranipun demam tinggi, sakit kepala, lajeng mual, muntah, mata merah. Ning ora mendelik lho, matane merah ngoten kemawon, menggigil, lajeng otot betis menika sakit lan sakit perut. Nah, menawi wonten gejala-gejala ngaten menika, sakcepetipun dipun periksaaken dhateng dokter supados pikantuk penanganan ingkang pas lan cepet ngaten nggih. Nadianto gejala-gejala kalau wau dereng tentu menawi menika leptospirosis nggih leres ning kangge antisipasi wong nyatane leptospirosis kuwi tanda-tandane ya kaya ngono kuwi mau ngaten to. Nah dianto ora leptospirosis to iki wis kuwi jeneng lara kuwi ya kudu ditambake ora dingu nggih to kangge langkah preventif utawi pencegahan bab sing ora-ora ngaten ya. Lajeng wonten malih menika gangguan asma. Menawi pamirsa perumpat RRI Semarang menika wonten ingkang nggadahi sakit asma. Asma lho sanes asma. Asma menika kedah waspada nggih. Menawi suhu tiba-tiba dingin. Wah, lajeng tiba-tiba panas, mulak-malik ora karuan akibat cuaca ekstrim nggih. Suhu udara ingkang adem sanget menika pantanganipun ingkang dipun kedah dipun hindari ngaten nggih dipun ingati kalian penderita asma nggih. Suhu ingkang dingin mujudaken pemicu utama munculnya gangguan asma kados dene mengi nggih. Nek ambekane ya mengi niku nggih sedaya pirsa nggih menika istilah Jawi menawi ambekan menika ngaten ngike iki kaya benang ditarik ning nggon debok ngono kae nggih. Lah napasipun pendek, mengi, sesak napas lan sak piturutipun menika saged terpicu kalian
swasana utawi cuaca ingkang ngertos-ngertos niku adem mendadak ngaten. Lajeng wonten menika norovirus, menika jenis flu perut ingkang saged nular kanthi gampil menika pamirsa. Penyakit norovirus menika saged nyerang sawedal-wedal nggih. Lan menika badhe nuwuhaken bab ingkang berbahaya rikalanipun kambuh pas cuacanipun menika nembe adem. Wanyep jejet gek kambuh. Ha menika penderita norovirus saged ngalami muntah-muntah parah. Pramila menika kedah ngatos-atos njagi kasarasanipun badan menika nggih. Sepatutnya sehat nek kula lan panjenengan sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, ya hawane iki nyenengke wis apa-apa iki berjalan dengan lancar. Ngono beda nek jer ngiring-ngirian nah. Esok pilek nggo mari rong dina genti mumet. Sesuk genti diare, wah jan repot nek ngaten menika nggih pramila supados ningkataken imunitas tubuh. Lajeng penyakit nyeri sendi menika nggih adatipun tuwuh karaos ngaten nggih kumat kambuh menawi suhunipun menika dingin akibat cuaca ekstrim. Lah menika ingkang kedah pun hindari ugi pamirsa para penderita rematik nggih upaminipun ingkang gadah yugi riwayat artritis terus flu tulang ngaten menika rikala cuacanipun adem menika ya dinget-nget awake gen anget supados mboten kademen gen mboten kumat nyeri sindinipun menika nggih. Apa meneh nek udan ngono rasa udan-udan banyu udan iki ademe ora umum ngono nek rematik kok jarak terus udan-udan niku ya jenenge ngolo perkara ngaten ya menika nggih sendi menika setunggalipun perangan badan yang penting sangat menawi ngantos sakit ngaten nggih menika eman sangat temtunipun nggih. Pramila menika menawi wonten potensi cuaca ekstrim ingkang saged nuwuhaken perubahan suhu saking panas lajeng ngerti-ngerti wadem jekut menika penderita rematik utawi ingkang wonten gayutipun kalian penyakit-penyakit tulang pamilipun pemilik riwayat artritis menika kedah cepak nggih cepak utawi cawis baju ingkang anget utawi pakaian-pakaian ingkang anget ngaten nggih. Nek perlu ya nyepakke krim utawi minyak penghangat badan ngaten nggih, minyak cengkeh menika nggih sae, minyak serai alami menika nggih menika DBD lan malaria menika ugi setunggalipun penyakit ingkang kita pun waspadani pamirsa menika menawi setunggalipun tlatah menika asring jawah nggih adatipun saged ningkataken kasus DBD utawi demam berdarah dengue wonten ingkang nyebut demam berdarah dengue lan malaria menika nggih. Kali penyakit menika dipun sebabaken virus ingkang dipun beto nyamuk lemut. Nah nek lingkungan iki kira-kira akeh nyamuke ya piye carane difuging utawi menika 3M plus menika dipun lampahi sareng-sareng kalian masyarakat dadosa budaya ngaten dadosa budaya utawi tradisi utawi kebiasaan nglampahi 3M menika. Nyamuk menika langkung gampil lho menika nek bangsa kon anak-anak ngono. Anak-anak utawi bangsa kon patutan ngono kuwi ning daerah-daerah sing kerep udan utawi menika ingkang kata kalen-kalenipun sungai-sungainipun menika gampil sangat menapa malah menawi kalenipun iki banyune mandeg wis kuwi jan seneng banget. Upamane aku dadi nyamuk ngono kuwi ya seneng banget kuwi mampir ning nggon kalen banyune mandeg nang ngono terus anak-anak ngoten. Pamirsa jatosipun menawi penyakit kados dene DBD lan malaria menika mujudaken penyakit ingkang saged dipun mantunaken ya tanpa perawatan khusus utawi self limiting disease ya. Namung kemawon menika menawi kita miyarsakaken para ahli kesehatan ugi kedah waspada ya, pemerhati lingkungan ugi menika asring ngendikaken kudu waspada amarga penyakit menika berpotensi berujung pada kematian nek ora tertolong wonten wekdal ingkang pas menika bahaya sangat menika nyambut disepelekke aja sok nyepelekke penyakit penyakit apa wae iki
kudu di budidaya diobati ngateni amargi menika pramila saking menika nggih pimayarsa pramila saking menika penanganipun penyakit DBD lan malaria menika mboten kenging terlambat ora keneng telat Mas. Aja nyepelekke. Tanda-tanda DBD nggih menika sakit utawi gerah kraos sakit ngaten ya wonten ing sakujuring badan lajeng demam ingkang ngakibataken komplikasi sarta kerusakan pembuluh darah lan sak piturutipun menika informasi utawi ngilmu menika sampun saged dipun pranguli utawi dipun padosi wonten ing pundi-pundi papan namunipun internet menika garing buka saiki sak keluargane paling ora ya HP-ne wong siji iki siji nggih ta saged dipun mupangataken kangge pados ngilmu-ngilmu ingkang manfaat setunggalipun ngilmu babagan kesehatan jenis-jenis penyakit iki apa wae sebabe apa wae gejalane apa terus kene kangge ngantisipasi supaya ora kena lelara kaya ngono ki mau carane piye menawi kenging sakit ngaten menika lajeng kedah kados pundi ngobatinipun menika sampun komplit sanget jane ya mung ngelingke nek ngono ki kene ki ora kok ngandani ora nggih pamirsa lajeng bab-bab ingkang kedah dipun gatosaken supados serangan penyakit jenis-jenis penyakit wonten cuaca ekstrem menika mangke badhe kula aturaken ya saiki ya karo anu sik ya karo reng-reng sik nek mau caping gunung menika namung kula aturaken bawanipun nggih sak menika kedah eling lan waspada sedayanipun supados mboten lebya mboten menawa lalai ngaten tumrap jenis-jenis penyakit tumrap kasarasaning badan lan lingkungan salebetipun cuaca ekstrim waing kulang kaling wangsalan waing aren kudu eling jan wis ra umum

Sampah ada di mana-mana, menutupi selokan air, bahkan memenuhi aliran sungai. Sampah berserakan membuat lingkungan kotor, corok, sarang penyakit, serta menyebabkan terjadinya bahaya banjir. Lalu siapa yang salah? Dan apakah lingkungan seperti ini yang kita inginkan dan kita harapkan? Satu hal yang pasti adalah semua salah. Mengapa membuang sampah sembarangan? Jangan biarkan anak-anak dan cucu kita menanggung akibatnya dan menjadi korban. Ciptakan lingkungan sehat, bersih, nyaman, dan indah. Mulai diri sendiri, keluarga, dan

Waduh, ngimpi ki jare kae nek wong dokondo kae mung kembange wong turu ning nek yen to gelem bloko ki ngimpi bisa bikin rindu ngaten ya. Terus ngimpi sing kepiye sing bikin rindu niku wau? Angger ngimpi ngimpake barang-barang sing apik. Ngaten iki salah setunggalipun menika supaya ora keneng penyakit ing cuaca ekstrim. Makatos pundi menika? Miturut para pakar, ya, cuaca ekstrim ingkang nggadahi dampak dhateng daya tubuh manusia menika perlu upaya kangge ngantisipasi cuaca ekstrim menika supados awak menika mboten gamil kenging penyakit lan daya tahan tubuhipun menika saged kiat kanthi nglampahi pola hidup sehat kados dene ingkang nate marambah makaping dipun siaraken ngaten nggih ing radio, ing televisi, lajeng ing akun media sosial. Menawa kata sanget babakan-babakan ingkang sae. Paling boten menika wonten gangsal perkawis ingkang kedah dipun lampahi kulawan panjenengan pamirsa kangge njagi kesehatan wonten ing satengahipun cuaca ekstrim. Ing antawisipun njagi pola tidur, ora perlu lelekan begadang nek ora jan perlu tenan. Kejaba nek siaran ku ya kudu tugas lan kewajiban. Semono wae ya kudu dijaga awake ngaten ya. Ning nek ora ning babab sing perlu ku ya wis terus suruh anu sare ngoten ae. Sare ro turu kok malah arep suruh. Nggih menika pola tidur ingkang saya menika ndamel stamina tubuh, daya tahan tubuh, imunitas tubuh menika sae. Sehingga tahan saking penyakit. Menika mujudaken setunggalipun usaha. Lajeng jagi karesikanipun badan, pakaian, lingkungan. Konsumsi suplemen tambahan menika nggih penting utawi wigatos nggih pamirsa. Wong naminipun makanan ingkang ngandhut nutrisi tinggi, komplit lan berimbang menika penting kangge jagi kesehatan lan daya tahan tubuh. Menawi perlu menika nggih kedah pun konsumsi suplemen tambahan kados dene multivitamin, multimineral kangge memperkuat perlindungan tubuh saking serangan penyakit lajeng ngirangi aktivitas di luar ruangan. Yeah. Cukup di luar ruangan menika rikala makarya, rikala wonten babab ingkang penting ngaten nggih. Menapa malih menawi ing mangsa pandemi ngaten menika ya wis aktivitas di luar ruangan iki dibatasi. Dibatasi iki tegese ora kok terus ora etuk metu ya ora. Nyambut gawe sak lumrahe sewajarnya. Nek bar kuwi ya terus kondur sik badan ketemu keluarga, suasane kepenak ngaten menika. Ngremenaken lan wujudaken salah setunggalipun usaha kangge menggapai ketahanan tubuh ingkang sae. Menika miturut sedaya kala wau nggih, miturut seratanipun Dr. Nofrida AAK ingkang sakmenika nembe menjabat minangka kepala bidang pelayanan medis klinik Gajah Mada Medical Center UGM. Jadi menika ugi nyebataken bilih penyakit-penyakit ingkang asring muncul menika ing cuaca ekstrim menika antawisipun watuk, pilek, influenza, terus beleken barang niku, beleken mripate abang ngono kae, terus sepet rasane infeksi saluran pernapasan akut utawi ISPA. Kanthi kawontenan ingkang ekstrim, nggih cuaca ingkang ekstrim monggo sesarengan sami njagi kesarasan badan maneka warna cara saged kula lan panjenengan lampahi sareng-sareng menawi sehat badanipun, sehat jiwanipun, menika insyaallah badhe sehat sak kabehe. Wah, nggih matur nuwun menika. Ingkang sami miyarsakaken perumpat mat-matan sugeng dalu menika badhe kula aturaken tembang sak lajengipun sak sampunipun tembang mangke kula aturaken Ludruk Jawa Timuran temtunipun ingkang dipun sugatakaken saben minggu dalu.
watawis tabu 11 kirang gangsal menit wektal Indonesia ring kilen eh. Semoga iki padha cencuk cancut gumregut tumandang karya. Nek ana lingkungan-lingkungan sing reget diresiki, apa meneh sing kagungan pekarangan-pekarangan sing mung ditukuli suket, ditukuli rumput nggih, sing ora patekne gunane malah dadi sarang penyakit diresiki, nek perlu ditanduri gen ana hasile.

Banyak kasus menunjukkan aksi kriminalitas berupa penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, perampasan kendaraan bermotor maupun bentuk tindak pidana lainnya dilakukan oleh kelompok aksi geng motor di berbagai daerah di Indonesia. Kasus pelanggaran tindak pidana maupun bentuk pelanggaran hukum lain oleh anggota geng motor di berbagai kota sudah sangat mengkhawatirkan. Stop kebrutalan aksi geng motor yang semakin meresahkan. Pihak kepolisian harus bertindak tegas menyikapi aksi kebrutalan geng motor dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya.

0: Bojleng-bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: anger kaya
1: ngono. Wis ta. Penggaweane wong lanang, ya, Dik. Rika aja melo-melo. Ngono. Cuma Rika wasalah son.

0: Gotoko wetang, bok no tekong.
1: Iya, yeah. Yeah. Anggota ya kak ya?
0: Iya. Gimana? Cari.
2: Kayak ada yang terindu.
0: Turun gak nih? Lepuk. Hah? Bola. Lepuk.
2: Ayolah, musuhi. Nambi mau ya lah.
0: Gak pedepayan nih.
2: Ulampir ini kau gimana?

0: Niko ya adik ngene pun.
1: Nggih, lah sak niki guru kula pun rapi.
0: Jadi kerapekno.
1: Nggih. Lah salahkan bebek kula dhewe.
0: Loh. Iku lak jenenge tangkepan ayan.
1: Nah,
0: lak jenenge tangkepan.
1: Gak kok tangkepan.
0: Lah ya opo? Wong pamong riko, riko rapekno oleh bebek kula dhewe ngono ta?
1: Nggih.
0: Lah ya tangkepan ayan.
1: Antaran.
2: Nanti kau ni kau cek utule saya, jangan lu ngoten mal kau terlalu ya. Nanti kau ni kau ngurungu akan ngomongi bayang.
0: Gimpon
2: ngoten ni kau.
0: Ya syukur dah. Yan,
1: okay.
0: Nek Riko iso ngerapi no wong Riko. Iku banyak ni kewajiban ni.
1: Okay, okay.
0: Kewajiban ni wong urip, yo kewajiban ni pamong.
1: Okay.
0: Iku Riko iso dadi contoh ni penduduk.
1: Okay, panjane wong pamong ni kau nggih. Kena kanggo colo panjane lah nek mboten ngoten yo no.
0: Colo.
2: Iki kan ngomong no.
1: Niku lho.
2: Contoh.
1: Kan ge contoh.
2: Wong ngarani contoh colo. Sadere ngomong dipikir dhisik ta lah.
1: Kulo pikir tapi nggih mbundeli teng untu.
2: Kulo ben lak pun ngomong arah. Nek enten gantine.
0: Iya.
2: Bayan iki ndika pensiun mau.
0: Ah, wong ono pamong kok pensiun niku yo.
2: Nggih dimulai lah ngomongnya mboten teteh
1: temune. Nek kulo pensiun sampean dadosaken napa?
2: Kentong ngirangan napa ya?
0: Iya ya, guys. Penggawean sing apik ayo digawe selawase.
1: Nggih.
0: Yo. Penggawean sing elek ayo dibuat sing adoh. Supaya bisa dadi contoh di penduduk.
1: Nggih. Ngono.
0: Riko tak tekokno rene kabeh iki sak perlu aku angkate ngomong lan ngrembug kahanan ing desa.
1: Nggih.
0: Mergo elek lan apike desa iki nok tangane pamong-pamong kabeh.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Ayo dirembuk yo apa bisane tentrem lan ayem penduduk iki.
1: Nggih.
0: Pametune sawah yo aja sampe ana apa-apa.
1: Nggih.
0: Ya. Penduduke yo aja sampe ana apa-apa. Semono uga pamonge.
1: Nggih.
0: Kabeh iki nek panjene kelurahan, kerajaan sak pedukane iki slamet tentrem gak ana apa-apa iku lah yo. Enak lah,
1: pamong
0: enteng sanggane.
2: Nggih, lah bener niku.
3: Oh, wis nglompok ta.
1: Oh, yo lur.
3: Dek, monggo kopine dhewe.
1: Nggih, nggih, Sun.
0: Loro, iki yo ngene
1: iki. Ya.
0: Wong nyugi kopi yo kantok ngene. Lah cingkire to gelas iku ndi?
3: Oh, iya lali aku, Kang. Gak ngerti nek wis teko iki mang, tak cepak-cepak cerete iki mang.
0: Aja gopo-gopo.
2: Pun dilirik mawon ya.
1: Pun dilirik.
2: Niku gotheke lurah ya.
1: Mas gotheke lurah.
0: Iku sang iku sang gocek, sang gocek.
1: Sang gumek.
2: Niku lho ngoten lho.
1: Napa?
2: Bayan lirik niku mboten nglirik yo lurah.
1: Lah sinten?
2: Lah gandule kalunge ning ngono.
3: Nggih.
1: Mboten rambuté niki. Rambuté keriting, andan-andan. Dadak. Kemone kemrotok.
3: Ah, bayan niku pun ngoten ta.
1: Lho duduk tumo.
2: Lha lho.
1: Undur-undur.
0: Sampai teko sakmune.
2: Utun kok termasuk utun bayan iki.
1: Utun.
0: Saiki tak kawiti teko cari.
1: Nggih.
0: Iya, Bori. Penem mriko anane desa iki kerajaan sak pedukane apa sing kurang
2: ngeten lho Gus Lurah niki wong kula niki cari
0: iya
2: mesti ini enten kas lan mboten e kampung
0: iya
2: niku lak kula kudu
0: Riko kudu ngerti
2: nah tapi ternyata rakyat dhewe ini ngrumangsani ditariki
0: iya
2: enten sing narii
0: iya
2: kok duwike mboten karuan
0: oh,
2: niki ditarik sinten lak
0: ngono dah iya wis
2: ampun
0: saiki balik nang bayan
1: nggih
0: iya apa kahanan desa kerajaan sak pedukane
1: nek prasa kula ningali
0: ojo gremeng ta ya ngomong kok gremeng
1: sing gremeng sinten pancen kula turunane Gondorowo
0: iya
1: nek arek nom-nom ni delokane sak niki pun ketok maju
0: iya
1: soale kula dhewe nggih mimpin kula yeah. Kengken bal-balan nggih badminton nggih pate lele
2: niki wong olahraga kok pate lele
1: niku lho sing bunter lho
2: golep
1: pingpong
2: oh pingpong
1: pingpong
2: pingpong pate lele kok ndika niku
1: iku nggih nurut cuma nek masalah sing dumaken cari niku wau
0: apa
1: kula nggih mboten patek ngurus soalnya enten bagiane dhewe-dhewe
0: ya saiki wis penemu bayan penemu cari
1: nggih
0: nek polo tak kira wis ngringkesi lan ngrampungi kabeh pegawean. Nggih. Polo lan becike desa kerajaan sapedukane tangani polo.
2: Nggih. Okay.
0: Ngene. Aku Selawase dadi lurah, lurah ya.
2: Nggih.
0: Dadi lurah iki wis oleh idine sesepuh kabeh. Ya. Sampai pirang-pirang tahun. Nah, si di dino Selasa Kliwon.
2: Nggih.
0: Ya. Aku iki dikongkon danyangi. Pendak Selasa Kliwon wingenan iku aku dikongkon slametan. Dadi koyok nek adat sing wis sedekah bumi ngruwah desa.
2: Nggih, nggih. Tapi niku lak dereng mesti ini. Dereng mesti ini.
0: Lho, senajan durung mestine wong iki wis danyang arep lho. Kudu tak laksanani. Mergo aku kuatir iya nek kanggo nang aku dhewe. Lalu sampai nanggungnya penduduk ya
1: Toro
0: wong aku pamung.
1: Jadi si ngongkon danyang ini.
0: Danyangi aku dikongkon selamatan. Maksud kau yuk setiap bumi ngono. Ya apa penemu niku?
1: Kulo setuju mah.
0: Nah,
1: nek pancene Pak Lurah niku kepethuk danyang lho niku.
0: Nah,
1: lah kepethuke temu ndi?
0: Mergo kepethuk danyang.
2: Kepethuk yo. Terus dikon niku nek ngomong ya apa sih yang?
1: Terus
2: wong ngomong Mbak Lurah kok danyang kepethuk. Duk
1: ya terus dikengken danyang.
0: Iya, oleh WC.
1: Oh, WC.
0: Sak durunge Riko aku kabeh iki lak duwe ado-ado.
1: Nggih, nggih.
0: Duwe ado-ado iku sih.
1: Ado-ado.
2: Tetenger.
0: Karep.
1: Karep.
0: Duwe karep angkate mbangun desa. Ngono lho. Sing dirembuk cari mang ya duwe sokongan saka penduduk. Iki sak durunge desa iki dibangun danyang iku supaya nganakno sedekah bumi.
1: Setuju.
0: Ngono lho. Selamatan, selamatan.
2: Cocok niku banyak.
1: Cocok.
2: Saniki ngeten ta. Tujuane selamatan ta.
0: Iya jadi selamat lho
2: penduduk.
0: Lah ngono arek.
2: Nggih, lek napa? Niku angsale nepi napa sak derma. Wong ngimpi mawon.
0: Lho, perlu ning ngene, nek wis sing tak dang, sing tak tampa iki.
2: Nggih.
0: Supaya kabeh yo kata pilih iki.
2: Nggih.
0: Becik iku pamonge apa penduduke? Ya, sing tumindak tumindak elek iku cekne kebat nang ketemu.
1: Bener.
0: Bener lho.
1: Nggih.
0: Dadi ana tetembungan so wong ala ketara becik ketitik lho iki lho.
1: Bener. Nggih.
0: Makane danyange engke wis aku supaya aku ngenakno sak durunge desa iki dibangun gawe sedekah bumi lho ngono.
1: Nggih, nggih. Cocok niku.
0: Ya walaupun ngono.
2: Ngeten ra?
0: Iya.
2: Lha nggih, usul didik. Wong dikon niku lurah. Nggih ta?
0: Iya.
2: Jadi nek niku wau impen.
0: Iya.
2: Kula pikir niku kembangi wong turu. Lah nek ndika mboten turu nggih mboten ngimpi. Lah nggih wong ndika niku lurah kok percaya kali impen. Selamatan mawon kok ngenteni diimpeni.
0: Lho,
2: mbok nggih pun enten waktune satu sura napa yo napa. Lah niku sing mesti dislameti desa niku.
0: Saiki kari Riko setuju apa enggak?
2: Adik wau niku ndika nyenggung-nyenggung terus e kanggo ngukum pamong-pamong situ mindak. Lah niku mboten bener.
1: Ah, dikon ku yo napa sih lho. Padane dikon ku dados pamong sik wingi sore mawon. Wong niku mun sampe ninggalaken ular-ular wong kuno. Sajan ipen niku lambange wong urip, ngoten lho.
2: Lah slametan niku mboten bondo, Rek.
1: Lah masih bondo wong
2: slametan. Nek bondo niku lho penduduk ditarik niku yo napa, Rek?
1: Lah lho. Slametan ae kok repot.
2: Gendiko,
0: ngarik,
2: kulo sing ider kampung niku rumangsa nggih izin
0: balak
2: balik sokongan,
0: meneng,
2: nggih, meneng pun,
0: bisa ngerembuk desa sing apik supaya penduduk tentrem tidak geger, podo pamongi, ki pamongi geger, tak podo ame nggak contoh, nggih ini jadi tepo palupi ini tepo telodoni contoh desa, contoh pokoknya ini.
2: Polo mboten pecus ngoten ndadekan polo. Wet pamong ka entos
0: niki nek kula terusaken geger siapa pamonge lah.
2: Kula nyun pamit menta. Ngantuk riyen.
1: Lho mangkel.
2: Nek perlu kula enteni nggih dalan cari.
1: Lho ya. Umpamane kula nelek atimu. Pamong padha pamong koyo ngono.
0: Ya opo polo iki? Piye kene tanpa pamit iki? Karepe lho ya apa karepe?
1: Pamong koyo ngoten. Mangkane ngoten iki kadang-kadang palurah ngelokaken kula man sak niki.
2: Wong panjene polo sampel.
1: Oh, sampean nggih melok sampel.
2: Lah ngoten iki lho karepe lurahe dibantah terus kepantesen ngoten niku.
1: Enggak, tapi pun gegeran teng riki nek wani ya nang sawah kono.
2: Kok ndika niku
0: wis tayan.
2: Saget mawon.
0: Nika ngati ganteni polone ta yo. Bene ngati ganteni. Tek ngene.
2: Nggih.
0: Ayo pada bubaran ya. Sing rek kuwi padha dhewe-dhewe.
2: Nggih
0: ya. Ayo antum selamat ae. Ayo.
2: Nggih, monggo.

0: Ya apa cari eh. Ngomong nak ngarepe lurah tak koyo ngono. Selamat kena lurah. Kena lurah. Pak Gibeng apa nih gak kelebaan tantenannya. Coba. Rek. Ngene lho karepku iku.
1: Ya apa?
0: Ya dirembuk sing api, wong aran padha pamong. Lah nek pamong iku geger, gemeter padha pamong. Delokane wong kampung gak pantes. Pamonge kaya ngono. Mindah penduduke.
1: Wis bener iki ngomong.
0: Lho nek saka rumangsaku ya bener, Rek.
1: Iya bener-bener karepmu dhewe lho. Sing ngejak geger kuwi sapa? Lak peno dhewe ta. Perlu ngomong durung dikai pengertian balik lurah wis ngotot.
0: Lho, peno iku dung ngene. Set atase lurah antar dicari.
1: Ya. Hmm.
0: Nek lurah iki pinuju gak ero, iku wajib cari sing dudukno.
1: Iya,
0: lah nek lurah e gak ero terus polo, iki melangkarane. Ngerti ya?
1: Ela. Nek lurah iku duwe penemu.
0: Hmm.
1: Slametan desa iki barek nuwun danyang.
0: Iya.
1: Sopo pamong sing duweni tindak elek?
0: Hmm.
1: Utawa ngentekno kas desa? Duwike wong kampung.
0: Iya.
1: Supaya kanjeng ngono janyang.
0: Mm-mm.
1: Peno kok murang-muring dasare apa coba?
0: Lho gak murang-muring maneh. Iku lurahe percaya mbek danyang, minda rakyate. Coba ta. Wong kadhane wis koyo ngene kok sih percaya bareng koyo ngono.
1: Lho apa lho? Iya nek aku arek cilik, wong aku iki cari.
0: Kowe tenan aku iki polo.
1: Lah iyalah masih polo nek pikiranmu bento mosok tak percaya
0: kok. Peno kok bento-bento aku.
1: Wis jelas. Lah nek aku ndek penemu ngono penolak lurah ndek penemu ngono penolak berarti pelat tindak elek lah.
0: Wong jaman koyo ngene
2: kok cepet. Wah. Ya.
1: Jarno yang.
2: Wong padono
1: me jarno.
2: Ambek polo kok gegeran wong pamong kok ya.
0: Kit mang penotok sing entayan.
2: Temenan. Toro temenan nek pamong BH PBH.
1: Saking ngarepe lurah ndek
2: kene tak ajar ambek. Sing gak harus sangane pamong gak sekolah.
0: Penuh iso ngilokna gak sekolah, pentau sekolah.
2: Lah aku sekolah.
0: Sekolah apa?
2: Lah sekolah kelas 6 terus munggah sampai sekolah menengah ngene tengah dadi arek minggir.
0: Oh,
1: wayane. Wayan bentu ngomong.
0: Wis sedherang.
2: Nek timbangane geger, lerene dadi polo. Lerene dadi cari.
0: Lah penuh
1: dadi apa?
2: Aku dadi cari mek polo.
0: Ngawur ae.
1: Ngropel.
2: Timbangane gegeran ae.
0: Bareng.
1: Dadi bayane gak mentas ngono.
2: Pokoro omongane lurah kok iso digegeger.
0: Lurah kok percaya mbek impen.
2: Soale impen iku kepethuk ambek dayang. Lah dayang.
1: Dayang kok dayang.
2: Dayang.
1: Ngomong ambek kono ya percuma padha ngomong polo.
0: Selamat krono
2: impen.
1: Ayo gawe ati mrene ora tak ajar nek karo
0: sakarmu.
2: Ya opo kok ya opo karepe gregeten aku lak bono kentiri aku kok. Polo ambek cari kok umek lah ngene ndi iso ngatur penduduk iki lho wong pamonge geger ae aku iki yo opo rek gregeten seneng lereno kabeh mari nang tak dadi lurah dhewe lah pendudukku sapa sesembo karep mbakon geger bandak ada geger pisan kas yo tak cekel cek tak obong.

0: iki ya apa rek, mangkane bojoku nduk kene ontang-ontange wong sak kampung. Lho lorone saiki kok lara koyo ngene iki ya apa ngono sih?
1: Aduh.
0: Heh Kang. Penak iku ya apa lorone kok iso ngliter ae sing lara iku lho sing ngendiri niyo.
1: Jendelane aja dibuka.
0: Kok iso lho? Girap-girap terus saiki lho ya apa sare niyo?
1: Heh.
0: Heh. Niyo kok.
1: Mau aku nak peteng-peteng ae.
0: Wong lara kok ngliter mumet kok kekean iki lho ya apa penak iku?
2: Dus.
0: Monggo.
2: Yo. Ngomong ya. Aku gak tim lepuk.
0: Lah napa Kang Bayan?
2: Niki kula jeng ndeleki polo. Lah pun di polo.
0: Niki kalau mumet niki kalau.
2: Lho mumet. Lah. Lho lagi kena apa iki?
0: Malah ngoten sak niki.
2: Lah apa iki kok memet diae?
0: Tak adrem.
2: Anggrem ta?
0: Kang. Lho, lho ngoten niku lho sampean tinggal.
1: Ajare ni. Lho, ajare ni. Ajare ni. Ajare ni.
0: Lho. Lho, lho ngene iso genok ngoten niku lho. Dek cari.
2: Loro ya napa ni?
0: Iso demek-demek dong, iso genok ni kula napa sampean delok ta? Masih loro wong munyer koyo ngoten lho.
2: Sampean pun ngapok-ngapok.
0: Kula niki heran delok
2: bojoku. Gini iki oleh-oleh mboten percaya niku. Lho mulai kapan lorone ni?
0: Nggih mpon wau dalu mulai jam 12 bengi.
2: Jam 12 bengi, jam 12 bengi. Percaya sama Gus Lurah.
1: Waduh.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Wis. Yo genok-genok dituwabrai kok ngono.
1: Ngajare
2: ini gak apa-apa
1: aku.
2: Loh ya,
0: wah ya. Ya napa niki dek carek kalian Kang Bayan?
2: Wau dalu niku dinane Jemawage. Wah iya. Jam pinten?
0: Jam 12 bengi asale ngamuk-ngamuk kumat mumet mawon.
2: Jam 12 bengi?
0: Nggih.
2: Asai to meteh.
3: Duh, kok asai to meteh ya apa sih?
2: Jam 12 bengi.
3: Lah jam 12 bengi nek jam 12 bengi ati opo?
0: Ya napa ngeten iki, Dek? Wong sampean iki kancane dek carek, kula ntar ditolong napa kaitane yo napa niki?
2: Jane kula ngriki niku pun megah. Soale kula gelek gegeran kali kampung.
0: Nggih, geger-geger pun delok anu bojo kula sampean delok kula
2: wong nang
0: duluran nggih.
2: Kula critani. Kang Lurah niki burune lak nekaken pamong-pamong.
0: Nggih.
2: Ngrembug impene Kang Lurah.
0: Nggih.
2: Nek kampung niku dikengken ngruwat.
0: Oh, nggih nggih.
2: Ngoten lho.
0: Nggih.
2: Supaya rakyate niku slamet lan penyuwune Kang Lurah nek panjenengan pamong-pamong sing suka nyeleweng niku supaya dihukum kali danyang-danyang niku
0: ngoten lho. Omongan ngoten ta.
2: Kang Polo mboten percaya nek enten danyang niku.
0: Gak percaya danyang ki lho la opo lak ngono sih bojoku iki lho.
2: Padahal kula luwe percaya
0: wing.
2: Kula enak-enak mlaku ngendi sapa kali danyang.
0: Lho acane barang alus hari ini.
2: Nggih kula di.
0: Nggih.
2: Kula anggere jam 8 ngoten tengok-tengok teng njaba dijondo.
0: Lho, sing ndo?
2: Kula tole bojoku dhewe.
0: Lho ya apa sih Kang Bayan iki?
2: Sakno danyang. Masa diingetin mawon Lurah. Wong termasuk
0: Lurah yo napa sih sampean ngomong?
2: Sampai yo Lurah.
0: Pun gopo-gopo Dek, Dek cari. Sampean pun gopo-gopo sampean
2: ngomong. Mboten kula nak mantun ngomong kali yo Lurah sampai keliru kabeh. Mboten usah goblok. Ngeten. Yo Polo nggih.
0: Nggih.
2: Sarene Kang Polo niku lara kaya ngoten lho termasuk keluarga nggih. Kula rembuke kali Lurah e mawon.
0: Nggih nggih nggih. Nggih nek ngoten nggih.
2: Nggih kula tinggal ngoten.
0: Nggih. Lho ngene iki delok entah kaya ngono bojoku iki. Kang, Kang Mandrem. Nio Kang, Rinio ta.
1: Lho,
0: gak Rinio ta Kang. Nio ta atur sing api. Wong aku iki bojo sampean ya ta. Nio nyedek rene.
1: Ojo.
0: Mamula ta nek dikandani Kang Lurah ki percaya peno iki percaya ambek danyang. Percaya ambek danyang yo.
1: Ado peno. Aku diparani wong gede dhuwit.
0: Le, rungokno ta. Iki.
1: Iya, iya.
0: Nek bijak rembukan bojo.
1: Ngomong.
0: Aku iki bojo peno, peno iki ganteng dhewe, gandok tunggale ngono lho. Upama gak dadi ngono wis eman-eman kok. Heran aku.
1: Iya.
0: Saiki tak golekno tombo ae namung tuwa, nduk omahe lho ya.
1: Aja suwe-suwe.
0: Iya, nduk omahe lho.

0: Ya, ana apa, Kang?
1: Ya.
0: Ya.
1: Ki samar ini selamatan, ya.
0: Iya.
1: Sawono Setia Bumi ikari mikirno pembangunan
0: ini. Ya sak mestine sih, Kang.
1: Tanah wis ono, ya.
0: Iya.
1: Lan kabeh sing rencana bakal dibangun iki wis ono. Makane ngenteni duwike.
0: Nah, duwe nak endi lo, Kang?
1: Tambahan.
0: Oh, iya iya iya.
2: Yen.
1: Oh, cari.
0: Mangga, Kang.
2: Lha iki esa ra yo?
1: Hah?
0: Napa, Dek?
2: Oh, iya lah biasa iki.
0: Noten, kesel, Dek. Kula wakilake mari-lari niku napa?
1: Nggih. Yo mung ora kare rene. Yan.
2: Nggih.
1: Wah.
2: Nggih.
1: Iya, bos iki.
2: Banget dulu kan ora.
1: Iya.
2: Niki tanah lak mbon enten.
1: Iya.
2: Cuma nggih umpama dibangun sak niki niki. Yo no, pas kang ora wong kadane awake dhewe niku kadang sing susah ngeten.
1: Riko sak ngarep susah.
2: Lho. Kang ora ning krungu ta.
1: Krungu apa?
2: Wah, Kang Polo niku lara nemen, Kang. Sakmpune ngantarakan pertemuan dengan sak priki
1: mon. Riko iki apa sih, Rik?
2: Nggih.
1: Pembangunan iki aku njaga no duit tambahan sing teko Polo, sing wis dicekel Polo iku. Ngono lho.
3: Niku bener omongane cari. Wong kula mantun keng griyane Pak Polo. Dadi lorone pun 6 niki.
2: Ah, lorone 6 ya apa 7 ta? Kok ngomong yo apa sih jangan ngomong.
3: Nemen-nemen. Malah terus e nek kumat niku sing wedok mulai Jumat Wage.
1: Iya.
3: Jam 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: Loh.
0: Ya apa
2: kan bayan? Ya, prek kan bayan kok mlarah omong mulu iku.
3: Lah iki jam 12 niku.
2: Jam 12 bengi.
3: Nah iki lak waktu Indonesia bagian barat.
2: Lah bagian barat, bagian timur, bagian tengah.
1: Riko iki
2: penyiar ta
1: ya apa? Ya apa?
2: Ya apa?
1: Aku iki njagakno.
2: Nggih.
1: Duit sing dicekel Polo iku duit tambahan.
2: Nggih.
3: Lah duit teng Polo.
1: Polo.
3: Wah iki.
1: Duit tambahan. Mbuh, piro kabeh aku gak ngerti.
2: Lha niku napa Kang Lurah? Kula sampean kakean mriku niku maksud kula kula takokaken nek enten sisa-sisane pinten, nek mboten enten niku dhuwit niku nang pundi. Kula ndugi kalih bayane niku masaken methuki mun. Nyirik-nyirik ngoten.
1: Kira
2: cekel iki mun.
1: Kira-kira iku gak loro gawean arek.
2: Mosok saged gawean niku sak menen lawase.
3: Wong nek kadung kumat niku pun bengok-bengok terus sekilas dilebetake teng jero genu.
1: Iya.
3: Kadang-kadang niku ndlosor tengene pawon. Ngene pun irunge kobong kaet metu. Ngoten.
1: Kok sampe irung kobong ya apa sih, Jan?
2: Singitan tengene pawon sing teng genine niku dam singitan ya.
1: Lho pekne iku nek ana Riko, Riko mrono terus pura-pura loro ngono, eh.
2: Enggak. Ngoten wong kula takokken tanggane iki pancet mawon niku
1: ngoten
2: loro niki ngoten niku. Malang kene kadung kumat itu melayu-melayu ngubungi kampung.
0: Nah, mboten disarat-saratakan sih, Dicari.
2: Kirangan mboten meninga yo, Lurah.
3: Kula meneng-meneng nggih. Kepethuk lah iki bayane lah, nek ngono tak rabine lah.
1: Jadi kok tak ora, Dik?
3: Nemen
1: nang ngene bojone Polo.
0: Ya kudu lho, Kang.
1: Lho enggak ngono, wingi-wingine gak tau pethuk.
0: Oh, gak. Aku pethuk dek nang pasar tak sapa ya wis tak kon mampir gak
3: kene. Sintene?
0: Ya bojone iku lho.
1: Oh, bene biasa iku wetok padha wedok iku gampang, ngono lho. Gatuk tulare ku gampang wetok padha wedok. Gatuk pethuk blas.
0: Gak, tak ampirno sasek kesusu ngono e. Ya wis aku wis meneng ae.
1: Tapi sing wedok gak ngomong apa-apa.
0: Gak ngomong apa-apa, tapi aku lak kuro.
3: Kepethuk sampean sik dereng nemen.
0: Oh, niku pun sakit.
3: Niku sik lara katisen biasa.
0: Oh,
2: Kang Lurah, Kang Lurah.
1: Iya.
2: Kula kinten sakit e Polo niku lak cocok kalih penemune Kang Lurah di sini. Bukti nek kula niku ngomong dijawab kali sengol.
1: Iya.
2: Tandane ngejak tawuran mau mboten enten.
1: Aku lak ngomong abien sih aku ngati Setia Bumi ku lak ngomong ngene. Tau ngomong ngene ya. Lho bekne tembung wong-wong tuwa biyen iku ya.
2: Nggih.
1: Apa? Ana ucap-ucapan ngene iki lho. Ana ketara becik ketitik lak ngono
2: nah, aku. Ya bener niku.
1: Aku iki cuma ya wong pancene ya apa sapa sing tak pasrai wong sing kena tak percaya iku Polo nang ngene desa kene. Upamane tak pasrahno bayan, wong yo duduk penggaweane,
2: nggih.
1: Tak pasrahno cari, duduk penggaweane.
2: Lah kene iku napa?
1: Cari iku mesti karep nrimo.
3: Mungkin nek upamane yo terus dibeto cari, saken nyinggung perasaan.
1: Lah,
3: nek jake ngen kula.
2: Entek. Ngomong ngono iku.
3: Karena tak kira
0: ngono. Wis terang.
1: Nek adik duwe kate nang bayan wis terang.
2: Wis tebal.
1: Tambah maneh.
3: Kaya utuk
2: lho ya. Waduh iki mosok pokro iki ngono.
1: Lah saiki ngene. Timbangane pembangunan iki ya, bangunan-bangunan sing wis diukur iki batal lho. Ya ayo diterus naik seakal-akali. Tapi elek opo nek riko aku kabeh iki nyambangi polo. Bukti no opo yang dadi penyakit iku lho.
2: Nggih wong termasuk keluarga.
1: Nah, iya apa?
0: Iya. Kok sik ta, Kang? Lah nek nyatane dhuwit iku digawa Kang Polo.
1: Iya.
0: Saman kudu bertindak ya apa carane lho, Kang?
1: Loh, iki negara-negara hukum, Dik. Dak kenek aku terus gampang kamu bertindak ngono gak kenek ya.
3: Lah niki nek
1: ngriku ono urusane dhewe-dhewe.
3: Saman tau napa-napa, ngelbek doyanane napa-napa.
0: Doyanane apa sih, Kang? Kang Polo bisa.
1: Gak ngerti gue teman wedok itu.
3: Kamu goreng-goreng akan kucing.
1: Duh ya.
3: Ini kalau iwak-iwak pete. Nah samain betul nopo. Poh ta betul pelem.
2: Wong ngono itu gak ada panganan. Lu butuhnya ngurumah tawak dewe gak iso kok mangan.
3: Lu tak betul anak kulo mau.
1: Lu lah kok gak wana sih ya.
0: Masih mangan nih kucingnya.
3: Gue enten jajan lu gue.
1: Wong nyambangi wong loro iki ojo nggawa apa-apa. Ayo nggawa tombo ngono
2: lho. Ya apa-apa.

0: Monggo, lho Pak Singo, monggo Pak, winara Pak.
1: Kula, Dek.
0: Nggih.
1: Lho mriki malih, Dek.
0: Nggih, monggo Pak. Kleresan Pak sakniki nggih pun saged tilem rakyat kula. Nggih.
1: Cocok mboten.
0: Nggih, Pak, matur nuwun sak dereng.
1: Dereng kula tibani Gombolo Geni.
0: Lho,
1: kula tibani Gombolo Geni kosong ujar sampean mesti.
0: Lho, napa Pak kok ngoten?
1: Lho, niku sawek Gombolo wowo dereng Gombolo Geni niki pun Gombolo Geni pun dadi.
0: Nggih, Pak. Pak sampean kok guyang-guyu sih, Pak? Kok mboten enak? Sampean rada mriko ta Pak nek ngomong kok nyidik sih?
1: Ah. Dedek. Iki kula jelasin nggih.
0: Nggih.
1: Pun banter-banter ngoten, Pak.
0: Nggih, lah napa sih, Pak?
1: Nggih, kenes ning pun kebangetan.
0: Nggih, napa sih, Pak?
1: Dedek.
0: Nggih.
1: Wong bojo ngoten mawon, Dek. Niku ngoten pun angel marini niku bojo sampean niku.
0: Napa?
1: Kita kula bisik.
0: Pak, mboten, Pak. Sampean niku bojo masih oleh kok kaya napa bojo ya kok mboten oleh digolekaken tombo.
1: Wong mripate pun malik ngoten lho. Niku kajeng di alat napane. Mulane piye ta?
0: Ah, mboten.
1: Lho,
0: sampean niki pas ing ngiki lho kok malah kaya ngene sih, heran aku. Wong tuwa kok kaya ngene sih?
1: Dek, Dek. Kula niki dukun mandi lho, Dek.
0: Nggih, tapi kebangetan ya Pak sampean adek. Lah napa kula sampean cekel-cekel niki wong nambani bojo kula. Sing lara niku bojo kula sanes kula. Ah,
1: hubungane niku enten.
0: Lho, ate demek pipi bareng.
1: Lho.
0: Ah, Kamandra. Kamandra. Mata kandakno pisan, Mbak, aku malah wedi aku. Sampean mboten kena disungkani ngoten Pak Singo.
1: Mengkirian to kula omong ngoten. Wong sampean niku dikandani mriki to.
0: Ndak niku. Nambane bojone wong kok demek pipine sing wedok iku lho lha apa sih? Heran aku. Loh.
1: Enten hubungane mungkin nek pipi sampean pun kula demek nek kali bojo sampean, mungkin bojo sampean waras. Ning nggih gino, apa wong mripate pun malik, ngoten lho.
0: Sampean niku
1: mangkel kula bisiki mriki ta?
0: Mboten, oh nggih.
1: Bisi sih.
0: Ngomong mboten enten tiyang pun ada bisa bisi. Tiyang niku nek ngomong bisi ani ngomongan mboten genah niki rupane.
1: Gusti tamu pun ngoten ta. Mungkin-mungkin nek jaran goyang kula pun kecolne.
0: Lah jarane sinten diguyang niku, Pak?
1: Jaran goyang kula kok. Eneng wong kudung selendang goleki Pak Singo.
0: Lah nggih tiang-tiang niku nek kula nggih mboten lan napa. Saman mriko, Pak? Dal mriko titik ngomong cek tidak, ah.
1: Saman butuh mari mboten bojo sampean.
0: Nggih butuh mari tapi saman pun ngeten ta. Ah mboten enak sampean niku.
1: Sing mboten enak sinten?
0: Nggih kula niki mboten enak saman rak sajake kaya ngoten niku.
1: Wong kula enak niku.
0: Oh lak sampean.
1: Lah nggih, lajeng napa? Lu padha enak iki mboten sinten.
0: Wah,
1: saman pun ngoten.
0: Mboten, mboten.
1: Nggih. Jangan bojosan pengin mari to.
0: Nggih. Nggih pengin mari tapi nek sampean koyo ngoten carane nggih, kula gugah kersane.
1: Lho,
0: Pak.
1: Ampun, ampun digugah.
0: Pak, tak gugah bojoku, Pak. Pak Mandre.
2: Ayo.
0: Masuk.
1: Selamat.
2: Ndi barangku.
1: Waduh. Selamat. Pendek nggih. Kula wangsul, Dik.
0: Pendek. Wasinga syukur-syukur babah. Kang Kamandrem Kang, ya apa Kang sampean ludrone kok kaya ngene. Kok gak sakno mbek bojo digolekno wong wedok tombo. Wasinga iku kudu gak kenambe aku sampean iki lha apa lho nyenggrak-nyenggrok kaya macan. Monggo monggo Pak. Pak Lurah monggo. Kale Bolura ya ngapa niki lho. Kok pinarak ngriki jare.
2: Aja dibelok.
0: Kabayan sampean klebet mriki. Mboten enten sing kula

0: Iku tuh nangis mikir bojoku nang iki lho.
1: Mboten.
0: Pekakas rumah tangga.
1: Sing sak temene ngoten iki. Bojo ndika niku mboten loro.
0: Kok mboten loro sih Pak Lurah?
1: Mboten loro. Mboten loro.
0: Menawi apa sih Kang? Kok ngereng rungono takang iki nyedhok kene Kang.
1: Danyang niku nggih mboten enten.
0: Lho,
1: lha kula niki sampel ta selamat enten danyang niku. Coba ta. Danyang niku tah enten panggonane. Lah kerajaan kula niki sak pedukuhane pundi sih enten pitik gedhe? Enten sing ngene danyang, kuburan nggih kuburan biasa. Nah. Pundi enten serapat ngene desa dhewe niki kira mboten enten. Danyang mboten enten.
2: Temen mboten enten ra.
1: Ya opo sih lah.
2: Nggih mboten enten. Nggih wae.
1: Rika iki yo. Gak loro rika iku.
2: Nggih.
3: Nggih yen apa sih lan dhewe.
0: Loro tegak iku.
2: Mboten.
3: Oh kurang ajar iki.
2: Wadah mati kempo.
3: Enggak loro. Ya
0: bayan sampe.
2: Untuk aku ora dikempo. Mboten loro.
0: Lah penak iki ya apa sih Kang Mas?
2: Kula wedi karep kula dhewe.
1: Lah kok wedi karep dhewe?
2: Oh ndika wedel wedeni ngoten terus dadake ngukum tiyang sing salah.
1: Ya apa sih lho? Iki kliru penampa rika. Lho ngaku ambek pamong kok meden-medeni.
2: Lah
1: wong ambek penduduk gak tau meden-medeni. Aku gak tau meden-medeni. Malah nek ana pendudukku sing maju, sing pinter, sing ngerti ku aku tambah bongo, ngono lho.
2: Nah terus biyen niku danyang iki kan ngukum pamong sing korupsi sing salah ngoten.
1: Lho iku lak bekne ya.
2: Nggih mboten bekne umpane ne duwe wong kampung niku genahe mawon.
1: Ya apa? Ya apa ayo? Ya apa wis ayo.
2: Anu.
1: Pompong jangkep.
0: Kula apa ngomong ta?
2: Kula damel bangun.
1: Mau ayo.
2: Bangun tresno.
1: Lah, pompong ono bojo riko.
0: Bangun tresno. Golek no tua mbok tak gepuki dhewe nek atik ngono.
2: Soale kula niki sepisan nggih wedi kalih ndika ping pindho nggih wedi kalih bojo kula dhewe.
1: Saiki bojo puno riko anu pira?
2: Napa ne?
1: Bojo riko pira saiki?
2: Sing resmi setunggal.
1: Terus
2: sing mboten resmi niku enten nek 3.
0: Oh ya ora nek ngono aku lak ya gawe loro ati saking gak kroso nek ngono.
1: Ya napa bojone polo ndika pun krungu dhewe.
0: Nggih Pak Lurah.
1: Tindak e bojo ndika dhewe.
2: Nggih.
1: Cari bayan bojone polo. Ayo.
0: Nggih, Pak Lurah.
1: Saiki apa? Tindakan riko nang penduduk.
2: Nggih ngeten, Ra. Serene kula nggih ngrumangsani salah kali ndika ping pindho kali penduduk. Sampai kula niki secara mboten langsung niku ngendek lampahi pembangunan-pembangunan niku. Nang yo napa bojo kula sing mboten resmi niku idep petok mata e.
0: Ya kebimbang wong lakan peno iki Kang.
3: Potongane kok sumbene kompor rabi-rabi.
1: Lah riko iku dadi apa?
2: Kepala.
1: Lah kepala iku mestine
2: nggih
1: apa?
2: Mestine nggih nglaksanakaken perintahe lurahe
1: ngoten. Pindho ngekeki conto ambek
2: penduduk kula
1: supaya dadi tuladane penduduk.
2: Nggih.
1: Lah kok riko duweni tindakan kaya ngono?
2: Nang ditangisi mawon kalian niku.
3: Niku sinten sih?
0: Sapa sih?
2: Niku sing
0: nggih
3: nggih ya kapa.
0: Kapa rumah sasarang ini iki polo.
3: Mulane ta lo. Sedaya niku ndika pikir dhisik.
2: Nggih.
3: Kula ajeng ngelingaken ndika niku pas kliru tampa. Mboten dielingaken niku. Kula niku meningo nek ndika niku tiyang sing nyeleweng lak ngoten.
2: Pikiran kula niki ngeten lho rek. Pompong kula niki diwedeni kali wong kampung. Kula damel ngeten-ngeten cek meneng ngoten lho. Ula mawon entek upasi kan mboten mandi ya niku lho.
3: Ndika men ngomong ngoten kok saged lakoni.
2: Cek ndika niku percaya ngoten lho.
3: Kok lapa lho?
2: Kapoyan. Apa aja disembur
3: sulap pisan kok ngulus
2: gempun benjing kula balekaken nek bojo kula ampun jedol larisan kula balekaken duit niku.
0: Nah terus saiki ya apa sampai kedadian koyok ngene peno iki
2: rumangsaku iki ngene lho Dek
0: ya apa
2: perkara iku ya aku njaluk sepura
0: mbek peno ya apa apa aku ya seneng rumah tangga mbek peno coba saiki aku pengen romong peno
2: ngono ah
0: iya
2: ya cek disakseni lurae cari mbek bayane.
3: Nggih,
2: kula sakjane aku

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi ya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini yang sudah bersama Pro 4 RRI Semarang, yang hari ini kembali mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga aplikasi RRI Digital ya. Edisi hari Senin, Sahabat Budaya, 7 September 2026. Senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya, insya Allah hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat bahagia ini semoga Tuhan senantiasa limpahkan kepada kita semua di hari ini dan seterusnya. Sahabat Budaya, beragam acara, beragam musik, beragam hiburan yang mendidik tentunya sudah kami siapkan untuk panjenengan semuanya di Pro 4 Semarang edisi hari Senin ya, 7 September 2026 hari ini. Mengawali kebersamaan Sahabat Budaya seperti biasa kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi hari Senin edisi Mimbar Islam, yang mana pada pagi ini insya Allah tema atau topik yang nanti akan disampaikan adalah belajar ketangguhan hidup dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Adapun narasumber kita atau pembicara di Hikmah Pagi hari ini adalah Profesor Dr. K. Haji Muhammad Irfan Subahar MAG, seorang pendakwah sekaligus juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang. Kami akan menghubungi Prof. Irfan terlebih dahulu, pendengar, untuk panjenengan yang nanti dalam beragam acara Pro 4 Semarang ingin bergabung, silahkan saja. Kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-27-77-914.

0: Baik Kang Mas Bayu, sahabat Buddha, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di hikmah pagi hari ini, mimbar Islam, kita akan bersama untuk mendengarkan tausiah ya dari Ustadz Profesor Dr. K. Haji Muhammad Irfan Subahar MAG, seorang pendakwah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, yang nanti akan menyampaikan suatu topik belajar ketangguhan hidup dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prof. Irfan sudah tersambung, akan kami sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat. Kabar ya Prof. Irfan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat, semangat, dan tentunya bahagia selalu kami harap, Prof.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, Prof. Irfan, ini tema yang kami sampaikan. Betul tadi ya Prof ya, belajar ketangguhan hidup dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya. Ji?
1: Ya.
0: Baik, ini silahkan saja Prof Irfan, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami beri kesempatan untuk panjenengan dan para pendengar semuanya tentunya menyampaikan, menyimak juga mimbar Islam dalam acara Hikmah Pagi Perempat Semarang dengan topik atau tema belajar ketangguhan hidup dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Prof. Irfan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَقَالَ أَيْضًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا أَمَّا بَعْدُ حَاضِرِينَ وَالْحَاضِرَاتِ para pendengar Radio Republik Indonesia Program 4 Semarang yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Setiap manusia pasti mengalami ujian hidup. Ya, setiap manusia. Ada yang diuji dengan kesehatan. Ada yang diuji dengan ekonomi. Diuji dengan keluarga, diuji dengan pekerjaan, ada pula yang diuji dengan kehilangan, kegagalan, kesepian, kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, dalam keadaan seperti itu, manusia membutuhkan satu kekuatan penting, yaitu ketangguhan hidup ini. Ketangguhan hidup bukan berarti seorang tidak pernah sedih. Bukan berarti tidak pernah lelah. Bukan pula berarti tidak pernah menangis. Tetapi ketangguhan adalah kemampuan untuk tetap berdiri. Ya, ketika pernah jatuh, tetap melangkah. Ketika pernah gagal, tetap berharap ketika keadaan terasa sempit, dan tetap percaya kepada Allah ketika jalan hidup belum juga terang. Dan kalau kita ingin belajar tentang ketangguhan hidup, salah satu teladan terbesar dalam sejarah adalah perjalanan hidup Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalami kehidupan sejak kecil. Beliau hidup menghadapi penolakan. Beliau dihina. Beliau disakiti. Beliau kehilangan orang-orang tercinta. Beliau pernah harus meninggalkan tanah kelahirannya, Mekah. Tetapi semua itu tidak memadamkan iman beliau. Tidak memadamkan semangat beliau. Kasih sayang tidak padam. Dan perjuangannya terus, terus, dan terus di dalam kehidupan ini. Maka pada kesempatan pagi ini, marilah kita merenungkan ya tema belajar ketangguhan. Ya, belajar bersama. Saya juga belajar. Hadirin bersama saya belajar. Belajar ketangguhan hidup dari perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa jadi ketangguhan hidup dimulai dari kesadaran, ujian. Ketangguhan hidup tumbuh dari kehidupan yang tidak mudah ini yang dialami oleh Rasul. Kita juga akan melihat ya, untuk tidak menyamakan kesulitan dengan kehancuran, karena ini yang kita sering hadapi di dalam kehidupan. Ya, bisa juga kita akan melihat ketangguhan Rasulullah ketika menghadapi penolakan. Rasulullah tangguh ya, melihat ya, bagaimana memadukan antara ikhtiar dan tawakal. Dan beberapa hal bahwa ketangguhan bukan tidak menangis tentunya. Dan contoh-contoh yang akan kita usahakan jelaskan pada kesempatan ini. Hadirin dan hadirat yang terhormat, setelah memuji asma Allah dengan bersyukur kepadanya, mari kita masuk ke ya kajian yang belum pernah saya bahas ini. Nah, belajar ketangguhan hidup dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang terhormat, ketangguhan dimulai dari kesadaran, yaitu kesadaran akan ujian bagian dari kehidupan. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan orang beriman akan selalu mudah, tidak pernah. Langsung begitu itu tidak. Justru Al-Quran mengingatkan bahwa manusia akan diuji. Nah, berarti yang akan dihadapi manusia beriman itu ya ujian ini, bukan langsung hidup enak kepenak, tidak. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 155, seperti saya sebutkan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar, ya, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini sangat realistis. Allah tidak mengatakan hidup akan selalu lapang, tidak. Di ayat ini, Allah mengajarkan bagaimana kita bersikap ketika kesulitan itu datang. Kata kuncinya adalah, wabashiri sabiri. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa sabar menghadapi ujian-ujian itu. Disinilah ketangguhan dimulai. Orang tangguh bukan orang yang tidak punya masalah. Orang tangguh adalah orang yang tidak membiarkan masalah menghancurkan arah hidupnya. Ya, tidak membiarkan dia ada masalah yang menghancurkan arah hidupnya. Karena hidup ini harus punya arah. Dan dihadapi masalah demi masalah yang harus dipecahkan. Jadi ujian itu adalah kesadaran pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dari kehidupan yang tidak mudah. Hadirin yang terhormat, beserta hadirat, kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung. Tetapi perjalanan menuju keagungan itu tidak dimulai dari kehidupan yang serba nyaman. Beliau lahir dalam keadaan ayahnya telah wafat. Dikandung beberapa bulan, ayahnya sudah wafat. Ketika beliau masih kecil, usia sekitar 5 tahun menuju 6 tahun, setelah ya berziarah ke kubur ayahnya, ibunya meninggal, wafat. Kemudian kakeknya pun wafat. Beliau mengalami kehilangan demi kehilangan dalam kehidupan ini. Al-Quran mengingatkan kepada beliau di Ad-Duha ayat 6, menyebutkan di sana, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah berfirman, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim? Jadi bukankah dia Allah mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu. Ayat ini sangat menyentuh. Allah seakan mengingatkan Rasulullah, engkau memang pernah kehilangan, tetapi engkau tidak ditinggalkan. Ya, engkau pernah sendiri, tetapi engkau tidak pernah tanpa perlindungan Allah. Ya, diingatkan Rasulullah, tetapi engkau tidak pernah kan tanpa perlindungan Allah. Ini pelajaran penting. Kadang-kadang manusia merasa hidupnya sulit karena hanya melihat apa yang hilang. Padahal kita juga harus melihat apa yang masih Allah sisakan. Di samping yang hilang, ada yang Allah sisakan, kan? Kita mungkin kehilangan satu kesempatan. Tetapi Allah masih memberi kemampuan. Kita mungkin kehilangan satu orang tercinta. Tetapi Allah masih memberikan keluarga lain. Kita mungkin kehilangan kesehatan pada satu sisi. Tetapi Allah masih memberikan kekuatan pada sisi yang lain. Maka ketangguhan dimulai dari kemampuan melihat nikmat yang masih ada. Saya ulang lagi, nikmat yang masih ada yang bisa dilihat di tengah kesulitan demi kesulitan. Para pendengar yang terhormat, tentunya jangan menyamakan kesulitan dengan kehancuran. Nah, ini yang kita sering dapatkan. Ada orang kalau sudah sulit, hancur aku, habis aku. Kata-kata begitu itu hati-hati ini. Tentunya, ya belajar hidup, ya atau ketangguhan hidup ini, tentunya kita harus tahu yang seperti ini. Jangan menyamakan kesulitan dengan kehancuran itu. Salah satu kesalahan manusia adalah menganggap setiap kesulitan sebagai tanda bahwa hidup telah hancur. Itu salah. Padahal tidak demikian, kan? Ada kesulitan yang justru menjadi jalan menuju kematangan. Saya ulang. Ada kesulitan yang justru menjadi jalan kematangan. Ada kehilangan yang justru mendidik hati. Ada kegagalan yang justru membuka arah baru. Di situ, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita perhatikan, Allah tidak berfirman setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak. Ya, saya ulang lagi, Allah tidak berfirman setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak. Tetapi, inna ma'ala usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama. Ya. Artinya, di dalam kesulitan itu sendiri, kadang-kadang sudah terdapat benih-benih jalan keluar. Masalahnya ketika seorang terlalu panik, ia sering tidak melihatnya itu. Tidak melihatnya sesuatu yang bersama dengan kesulitannya itu. Karena itu, orang tangguh berusaha tetap tenang dalam keadaan sulit. Dirinya tetap menemukan, mencari sampai ketemu ketenangan itu. Dan menjadikannya tenang bagian dari kehidupan itu. Bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena keyakinannya kepada Allah lebih besar daripada masalahnya. Ya, keyakinan kepada kita kepada Allah jangan sampai hilang ini. Bahkan harus lebih besar daripada masalah. Karena tanpa kita mohonkan penyelesaian masalah demi masalah, Allah ada di belakang kita itu. Sehingga kebesaran dalam hal yang seperti ini benar-benar perlu diwujudkan. Allah maha hebat. Jangan sampai Allah lebih kecilkan dari masalah-masalah kita. Masalah itu bagian dari hidup yang harus kita pecahkan. Nah, disinilah letak bahwa jangan sampai terjadi menyamakan kesulitan dengan kehancuran. Kesulitan itu, ya, bukan hancur, ya sulit saja dan dipecahkan. Hadirin dan hadirat, para pendengar Radio Republik Indonesia program 4. Ketangguhan Rasulullah banyak terlihat ketika menghadapi penolakan. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi penolakan yang luar biasa. Beliau pernah dihina, beliau pernah dituduh, dicaci. Bahkan ketika hijrah ke Taif, beliau ditolak dengan sangat keras. Tetapi penolakan itu tidak mengubah beliau menjadi manusia yang pendendam. Ini penting. Ketika kita ditolak, jangan menjadi manusia pendendam. Ya. Jangan menjadi penghasut. Al-hasud la yasud. Orang pendendam yang hasud itu tidak mulia. Tidak dapat apa-apa dia dengan perilakunya itu. Ketangguhan bukan hanya kemampuan bertahan. Ketangguhan juga kemampuan bertahan tanpa kehilangan akhlak. Ya, kita mampu bertahan tanpa kehilangan akhlak yang ada dalam diri kita. Orang bisa saja kuat, tetapi menjadi keras. Orang bisa jadi, bisa saja berhasil, tetapi menjadi pahit. Rasulullah tidak demikian. Justru ketika mendapatkan perlakuan keras, beliau tetap menjadi dan menjaga kelembutan hatinya. Nah, kelembutan hati ini yang tetap dipelihara dan berada dalam contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ketangguhannya yang matang. Hadirin dan hadirat yang terhormat, dalam hadis kita melihat juga mukmin yang kuat dicontohkan lebih dicintai Allah. Bukan berarti bahwa mukmin yang kuat itu yang hebat, yang tidak kuat dibenci oleh Allah, tidak seperti itu. Mari kita simak hadis ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid du'if. Wa fi kullin khairun. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat kaya makna. Paling tidak ada tiga yang bisa kita petik. Pertama, perkataan ahris ala ma yanfa'uk. Ada yang mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Silakan. Boleh berbeda bacaan. Bersungguh-sungguhlah pada hal yang bermanfaat. Artinya, orang beriman harus aktif. Tidak boleh menyerah. Tidak suka menyerah sebelum waktunya menyerah. Ya, tidak hanya mengeluh. Mengeluh saja. Yang dilihat kurangnya saja. Yang dilihat kekurangannya saja. Padahal kelebihannya banyak. Di balik yang dikeluhkan itu banyak yang perlu disyukuri. Dan itu yang membawa kekuatan. Tidak hanya menunggu keadaan berubah. Itu yang dimaksud ini. Yang kedua, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Berusaha tetapi tidak sombong. Berikhtiar tetapi sadar bahwa hasilnya tetap di tangan Allah. Jangan sampai kita berikhtiar seakan itu yang paling baik. Padahal suatu ketika akan terlihat, ternyata benar ya. Ya, andai kata dituruti yang saya mau dulu, wah, jatuh saya ini. Ya. Bisa jadi seperti itu. Yang ketiga, wala ta'jas, jangan merasa lemah. Jangan terlalu cepat berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya lemah. Ya, jangan seperti itu. Jangan cepat berkata demikian. Saya sudah tua lah. Seakan-akan sudah payah dia. Tidak mampu lagi. Saya sudah gagal lah. Aduh, lebih-lebih begini. Sudah tidak ada harapan lagi. Nah, ini pemutus yang tidak seharusnya diucapkan. Selama Allah masih memberi umur, selalu ada sesuatu yang masih dapat dilakukan. Para pendengar yang terhormat, ketangguhan itu sebetulnya perpaduan antara ikhtiar dan tawakal. Ada orang yang mengira tawakal berarti pasrah tanpa usaha. Padahal perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menunjukkan sebaliknya. Ketika hijrah, beliau menyusun strategi, memilih waktu, menyiapkan perjalanan, memanfaatkan petunjuk jalan, mengatur logistik. Tetapi di tengah semua ikhtiar itu, hati beliau tetap bersandar kepada yang maha hebat, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berada di gua dan situasi terasa sangat menegangkan, sangat mencekam, Allah mengabadikan ucapan beliau kepada Abu Bakar. Di At-Taubah ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kalimat luar biasa, bukan berarti masalah tidak ada. Masalahnya nyata. Bahaya juga nyata. Tetapi keyakinan kepada Allah juga nyata. Ya, keyakinan kepada Allah juga harus nyata memang. Maka ketangguhan bukan mengatakan tidak ada masalah. Melainkan masalah memang ada. Tetapi saya tidak sendirian. Saya bersama Allah yang maha hebat, Tuhan yang maha kuat. Dari situ ada ungkapan kaul ulama, kesulitan dapat menjadi pintu kebaikan. Ya, benarkah itu? Ya. Paling tidak yang berkata demikian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam Al-Hikamnya beliau mengungkapkan, Rubbama a'ataka famana'aka warubbama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi Allah memberikan melalui sesuatu yang tampaknya dia tahan darimu. Dan boleh jadi dia menahan sesuatu darimu justru sebagai bentuk pemberian. Kalimat ini mengajarkan kedalaman cara menghadap hidup. Cara memandang hidup. Cara melihat hidup yang ada di depan kita. Tidak semua yang kita inginkan adalah kebaikan. Dan tidak semua yang kita dapatkan adalah keburukan. Kadang-kadang Allah menutup satu pintu karena hendak menjaga kita. Kadang-kadang rencana kita gagal karena Allah sedang mengarahkan kepada jalan yang jauh lebih tepat. Kadang-kadang kita harus berhenti sejenak supaya dapat berjalan lebih baik. Maka orang tangguh tidak terlalu cepat menilai. Ini bencana. Ini akhir. Ini kegagalan total. Ia berkata, saya belum memahami hikmahnya. Ini saya percaya. Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Akan ada solusi lain di balik semua yang saya pikirkan ini. Kecelakaan terjadi. Musibah terjadi. Jangan cepat-cepat menilai vonis bahwa Allah menjadikan kita tidak berdaya lagi. Tidak. Lebih baik diungkapkan, saya belum memahami hikmahnya. Tetapi saya percaya Allah tidak membiarkan hambanya hidup sendirian. Ada sesuatu di belakang semua itu. Yang selanjutnya bahwa ketangguhan, hadirin dan hadirat yang terhormat, para pendengar Radio Republik Indonesia, ketangguhan bukan tidak menangis. Bolehkah menangis? Kadang-kadang ada anggapan bahwa orang tangguh tidak boleh sedih. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ya sendiri menangis. Ketika putra beliau Ibrahim wafat, beliau menangis dan bersabda, "Innal aina tadma' wal qalbu yahzan wa la taqulu illa ma yarda rabbuna." Sesungguhnya mata meneteskan air mata. Hati bersedih. Tetapi kami tidak menyatakan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ini sangat indah, hadirin beserta hadirat para pendengar sekalian. Menangis tidak berarti lemah. Sedih tidak berarti kehilangan iman. Yang penting adalah bagaimana kesedihan itu dikelola. Mata boleh menangis, hati boleh sedih, tetapi iman jangan runtuh. Lisan jangan menyalahkan Allah, jangan menista Allah, mengkritik habis Allah. Harapan jangan dimatikan. Inilah ketangguhan spiritual itu. Kalau begitu, poin-poin yang bagian akhir dari ceramah ini, ada 3 contoh yang layak kita lihat bersama. Contoh pertama, ketika mengalami kegagalan. Misalnya seorang gagal dalam usaha, gagal memperoleh jabatan, gagal dalam sebuah rencana. Apa yang harus dilakukan? jangan langsung berkata, selesai sudah hidup saya. Namun belajar dari Rasulullah, lakukan tiga hal. Pertama, tenangkan diri dulu. Kedua, evaluasi apa yang dapat diperbaiki. Ketiga, susun langkah berikutnya sambil tetap berdoa. Katakan kepada diri, saya gagal dalam satu usaha ini. Saya gagal dalam satu usaha ini. Bukan gagal sebagai manusia. Yakinkan itu. Kegagalan adalah peristiwa, bukan identitas. Sadarlah para yang gagal. Sadarlah akan hal ini. Yang kedua, ketika mengalami kehilangan. Kehilangan bisa berupa orang tercinta, kesehatan, pekerjaan, harta, atau kesempatan ketika kehilangan datang. Jangan memaksa diri untuk langsung terlihat sebagai kuat. Berikan ruang kepada hati untuk berduka. Tetapi jangan menetap selamanya di dalam duka. Ingat, ya Tuhan, tadi saya sebutkan ayatnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengetahui rasa kehilangan. Tetapi Allah juga menyediakan perlindungan. Praktiknya sederhana. Setiap hari, sebutkan tiga nikmat Allah yang masih Allah berikan kepada kita. Misalnya, saya masih punya keluarga. Saya masih bisa beribadah. Saya masih memiliki kesempatan berbuat baik. Kehilangan ini membantu jiwa beralih dari hanya melihat kehilangan menjadi menuju melihat karunia. Contoh ketiga adalah ketika usia bertambah dan tenaga berkurang. Ini juga penting. Semakin bertambah usia, kadang tenaga tidak seperti dahulu. Ada orang kemudian merasa sudah tidak berguna. Nah, hati-hati ini. Padahal ukuran manfaat bukan hanya kekuatan fisik. Orang yang lebih tua bisa jadi memberi sesuatu yang justru tidak dimiliki oleh orang muda. Apa itu? Pengalaman. Apalagi kebijaksanaan. Apalagi ketenangan. Apalagi doa. Apalagi nasihat. Apalagi warisan ilmu. Maka ketangguhan di usia lanjut bukan memaksa diri seperti ketika muda, tetapi mengubah cara berkontribusi kita. Ketika atau kalau dahulu banyak bekerja dengan tenaga, sekarang lebih banyak dengan ilmu. Kalau dahulu banyak turun langsung, sekarang lebih banyak membimbing. Kalau dahulu mengejar banyak hal, sekarang memilih yang paling bernilai. Nah, inilah ketangguhan dewasa itu. Nah, hadirin yang terhormat, kalau begitu pegangan ketangguhan dari Rasulullah ada lima. Pertama, iman. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ikhtiar. Nah, kemudian tawakal dan bangkit. Iman percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Sabar, tidak kehilangan kendali ketika ujian datang. Ikhtiar, tetap melakukan yang dapat dilakukan. Tawakal, menyerahkan hasil kepada Allah setelah lewat ikhtiar. Kemudian bangkit, melanjutkan hidup dengan pengalaman yang lebih matang. Lima kata ini dapat kita bawa kemana-mana. Iman, sabar, ikhtiar, tawakal, dan bangkit. Hadirin yang saya hormati, saya kira ini poin-poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari, jangan sampai melupakan bahwa perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kehidupan yang besar tidak selalu dibangun melalui jalan yang mudah. Kadang melalui kehilangan, penolakan, kegagalan, ya, kadang melalui kesabaran yang panjang. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ervan Apas, apa yang sudah tadi disampaikan. Sahabat Buddha, yang perlu kita ingat adalah 5 kata tadi ya. Iman, sabar, ikhtiar, tawakal, dan bangkit. Semoga hikmah magi dengan tema yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan belajar ketangguhan hidup dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Profesor Dr. K.H. Muhammad Ervan Subahar M.Ag pagi ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita bisa semakin beriman, semakin sabar, ya, ikhtiar dalam menjalani beragam cobaan, tawakal, dan tentunya bisa kembali bangkit ketika kita menghadapi sebuah ujian, ya. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami, sahabat budaya, dalam siaran Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, bisnis kedai kopi tumbuh subur di Kabupaten Pati seiring dengan tingginya minat anak muda gemar nongkrong. Dewan Daru Cafe dan Macak Kopi menjadi dua contoh UMKM yang berhasil menangkap peluang tersebut. Husein Harun Anwar, pemilik Dewan Daru Cafe, mengeksekusi peluang usaha setelah melihat kebutuhan ruang nongkrong nyaman bagi para pelajar. Dia mengaku suka nongkrong di kedai-kedai kopi, lalu melihat potensi besar anak muda. Berbeda dengan Dewan Daru, Macak Kopi lahir di dari kegagalan usaha es buah tiga pemuda pesantren pada tahun 2019. Owner Macak Kopi, Ramadhani, menjelaskan usaha tersebut beralih ke kopi setelah musim penghujan tiba. Pecinta kopi, Rosa dan Nafisa, juga mengaku dia sering nongkrong di kedai kopi hampir setiap minggu bersama teman-temannya untuk sekedar ngumpul bersama. Beralih ke informasi lainnya, Lapas Wanita Kelas 2A Semarang memanfaatkan ajang RRI Fest untuk memperkenalkan dan menjual berbagai produk hasil karya warga binaan kepada masyarakat luas. Melalui pameran tersebut, Lapas berharap publik semakin mengenal proses pembinaan keterampilan dalam Lapas yang mampu menghasilkan keterampilan produktif dan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Beragam produk dipamerkan di stand Lapas, mulai dari pouch, tempat tisu, hingga tas yang seluruhnya dibuat oleh warga binaan. Produk-produk tersebut tidak hanya memiliki nilai fungsi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai souvenir untuk berbagai keperluan. Staf Bimbingan Kerja Lapas Wanita Kelas 2A Semarang, Fitri, mengatakan karya warga binaan selama ini lebih banyak dikenal oleh tamu yang datang langsung ke lapas. Kesempatan mengikuti RRI Fest menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus mengenalkan hasil pembinaan kepada masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kangen ketahan sinyal sahabat budaya ya di Geliat Pagi Berempat Semarang hari ini mengawali kebersamaan kita semuanya biar tambah semangat, biar tambah bergeliat, biar tambah full senyum juga ya, tambah moodnya lebih baik, moodnya lebih happy, lebih ger gitu ya. Bagi panjenengan yang masih aras-arasan, yang masih belum cuci muka ya, masih mas pengennya rebahan terus mas, ya monggo gitu ya, monggo dinikmati rebahannya, tapi ya jangan terlalu lama gitu nji. Syukur yo cuci muka gitu, raup-raup sih, minum air putih anget ya, sambil melakukan gerakan di pagi hari. Gerakannya apa? Yo gerakannya opo wae. Yang lagi jogging ya silahkan jogging, yang lagi jalan pagi ya silahkan jalan pagi ya, yang lagi bersih-bersih rumah di pagi ini ya silahkan ya, lagi persiapan berangkat kerja mas, oh ya monggo gitu, apapun kegiatannya, yang penting pagi ini kita harus bergerak sahabat budaya. Lo penyiar ora gerak kok, iya penyiar jagong duduk karena siaran gitu ya, tapi ya nanti di sela-sela lagu ikut gerak juga ya. Geliat Pagi Berempat Semarang hadir kembali sahabat budaya untuk menemani panjenengan semuanya ya, dengan beragam informasi yang wes pokoknya mengasihkan di pagi hari ini, tentu dengan lagu-lagu yang mengasihkan juga ya, yang bikin kita bergeliat di pagi hari. Dangdut Remix kami siapkan untuk menemani pagi panjenengan. Monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau berbagi aktivitas juga di pagi ini, di Senin ini, nanti plannya apa, rencananya apa, bisa disampaikan ya, atau lagi ngapain, monggo saja bisa diceritakan juga. Request lagu boleh ya, kami tunggu atensinya di line telepon 024 8316661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang ya di 0811277791.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Wah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remokno, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes.

0: Biar tambah semangat, kita kicau mania dulu sahabat budaya. Nih ada satu informasi juga untuk panjenengan semuanya, ini sembari kita mengenal kembali ya, mengenal kembali apa satu buah yang kaya akan manfaat gitu ya, dan tentunya menyegarkan dan sangat cocok untuk kita cari, untuk kita hunting gitu ya, untuk kita minum, kita konsumsi di musim kemarau yang panas seperti saat ini sahabat budaya. Ada satu artikel tentang degan wulung ya, degan wulung sahabat budaya, kaya akan elektrolit, ini loh manfaatnya. Nah ini ya informasinya, kami lansir selengkapnya ini dari laman rri.co.id ya. Jadi disebutkan bahwasanya degan wulung sahabat budaya ini merupakan sebutan untuk kelapa muda yang memiliki kulit buah merah keunguan hingga kecoklatan ya. Kelapa muda jenis ini memiliki air yang sangat segar ya, terus juga biasanya dikonsumsi untuk ya tombo ngelak gitu ya, tombo haus, melepas dahaga ya. Air dari degan wulung ini mengandung berbagai macam elektrolit sahabat budaya, seperti ada kalium ya, natrium, dan juga ada magnesiumnya. Jadi kaya sekali ya kandungan senyawa elektrolit tersebut. Ini bisa membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang karena beraktivitas atau terpapar cuaca panas. Nah, jadi kalau semisal ke bakul degan gitu ya, barangkali ya sesekali gitu ya, jangan degan yang biasa, tapi tanyakan degan wulungnya ada apa tidak. Karena kandungan elektrolitnya lebih kaya sahabat budaya, dan tentunya ya degan wulung ini juga mengandung vitamin, mineral ya, zat antioksidan juga yang tentunya bermanfaat untuk kesehatan ya. Jadi keberadaan zat-zat tadi akan mendukung fungsi tubuh sebagai bagian dari pola makan yang sehat serta seimbang. Jadi orang gampang meriang gitu ya, sebagai detoksifikasi juga bagi tubuh kita karena ada antioksidannya gitu. Jadi ini untuk referensi saja ya, bagi panjenengan yang biasanya rutin mengonsumsi atau meminum air degan ya, daging kelapa muda ya bagus gitu ya, karena cocok sekali untuk kita konsumsi terutama di musim kemarau seperti saat ini. Via telepon ada yang sudah bergabung, kita halo-halo dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok tadi masih serak, ini sudah minum apa enggak, belum?
1: Enggak mas.
0: Oh enggak mas, masih ngantuk apa udah seger?
1: Udah. Tadi
0: bilang apa sih, sekolah dan beres-beres. Oh, lengendikan ki sing anu yang jelas dulu, ini kok kayak
1: yang persiapkan gitu.
0: Persiapan buat berangkat sekolah ya.
1: Iya.
0: Nah gitu kan ya cedok. Tapi gimana di Mijen, dingin atau cerah gimana sekarang ini?
1: Dingin mas. Dingin banget.
0: Jee, tapi kalau siang

0: panasnya minta ampun ya.
1: Iya,
0: Bu Yudi, ya.
1: Betul. Mas, itu tadi itu ngadegan wulung itu bisa menyembuhkan sakit perut loh, Mas.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, perut kembung
0: bisa. Pernah mencoba atau bagaimana, Bu Dewi?
1: Udah. Sekali-kali kalau perutnya kembung tak minum ngadegan wulung.
0: Cocok. Jadi ternyata bisa untuk menyembuhkan sakit perut ya.
1: Waktu dulu tuh waktu masih nyano tau muda jengkolan kan dulu kan makan jengkol pak ya itu nyariin itu degan itu ulung apa degan hijau nggak apa-apa
0: ji untuk menetralisir ya supaya perutnya juga nggak sakit.
1: Iya sampai sekarang aku
0: masih
1: kalau
0: rutin
1: sakit perut minumnya itu mas degan itu mas
0: degan wulung ya. Wah luar
1: biasa
0: ya kalau
1: nggak ada degan hijau nggak apa-apa
0: degan hijau yang biasa itu ya.
1: Iya
0: sih ya udah ini pagi-pagi biar tambah semangat
1: aku minta lagu
0: lagunya apa
1: anu Bandung bergoyang.
0: Waduh kok Bandung bergoyang ya ora kadoan. Tak carikan dulu ya nek belum ada nanti gantinya apa
1: Mbak.
0: Gampang
1: kan. Masa kemarin minta nganu kut nganu Pak.
0: Apa?
1: Itu bedel enggak aja Mas.
0: Ya aja sing ngono kuwi judule sing apik.
1: Ya sampe Kak.
0: Yang lain dulu ini belum ada soalnya.
1: Oke aja.
0: Oh
1: ya udah tak ganti itu meleleh bahagia.
0: Ya wis ngono ya apik. Jene yang bahagia-bahagia saja.
1: Mas kan enggak mau nyariin padahal ya.
0: Heeh, ya wis kesel lah.
1: Males ya udah salamnya buat Mbak Arti.
0: Nggih.
1: Mbak Arti Bu Sutarto kok lama sekali enggak naik ya. Bisa ke mama ya.
0: Nggih, semoga sehat selalu.
1: Bumin Kasmanto, Bu Heri Warsito, Mbak Eni. Bu Kartika. Sering nyalami aku enggak pernah nyalami. Terus buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mas, Fari juga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kemarin capek enggak, Mas?
0: Yo lumayan capek gitu, tapi tetap semangat bahagia.
1: Istirahat ya. Saja. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Buat Mas Fari jaga kesehatan ya.
0: Iya, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan, jaga dirimu baik-baik gitu. Pulangnya nanti siang saja. Ngu nafal kula.
1: Iya, terima kasih. Wah, nganu ngeling ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya juga ya Bu Dewi ya. Tadi katanya degan wulung ini menjadi rutinitas Bu Dewi kalau misal perutnya lagi kurang enak ya, lagi agak sakit. Mandan kembung gitu ya agak mules juga barangkali ternyata bisa ya kalau pakai degan wulung ya semoga ini bisa menambah referensi untuk sahabat Bunda juga ya yang barangkali merasa tidak nyaman juga di perut ya monggo untuk bisa mencari degan wulung ya atau ya degan biasa itu juga sudah joss-joss gitu degan yang hijau tapi kita kembali ke tebang dulu ini ada beberapa atensi masuk juga di WhatsApp ya meleleh bahagia sahabat Bunda untuk panjenengan semuanya.

0: Akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Yang dari Genuk sudah hadir, ini ada Bu Arti ya. Boleh kita bacakan pesannya. Assalamualaikum, selamat pagi Geliat Pagi Perempat Semarang. Salam sehat Mas Fahri ya, dan sahabat-sahabat Geliat Pagi Perempat tercinta. Dari Genuk hadir ini, seperti biasa info cuaca saat ini sudah bersinar terang mataharinya ya. Silau, silau-silau. Paling enak buat dede ya, atau berjemur. Pokoknya tetap semangat dari pagi setelah subuh, olahraga pelan-pelan Mas Fahri ya, sambil menikmati udara segar di pagi hari, menatap langit terlihat bulan separuh. Waduh, angin semilir enak sekali ya, sambil dengerin Geliat Pagi tentunya. Ini mau nyuci baju ya untuk panjenengan. Pokoknya selamat tugas, selalu sehat, bahagia, ceria, smile, amin. Semangat dan rezekinya berlimpah ya. Lagunya Duh Angkang, nanti kami coba siapkan ya Bu Arti yang di Genuk ini, yang katanya silau di sana mataharinya ya. Mau nyuci baju, pokoknya semangat, sehat selalu Bu Arti ya, untuk panjenengan bahagia selalu juga karejeken ya. Ada Mas Ngarno yang di Jepara ini hadir pagi. Mas Fahri, puterin Denok dong. Denok nanti kita putarkan, kita dengarkan, tapi di Ragam Semarang ya Mas Karno ya, di Ragam Semarang, karena adanya di Ragam Semarang ya. Salamnya buat Pak Abdul Gofur ya, dan semuanya saja pendengar setiap Pro 4 RRI Semarang. Jih, terima kasih pokoknya, sehat selalu juga untuk yang di Jepara. Ini ada Mas Karno ya. Ada Mbah Yarto, selamat pagi Pro 4 Semarang ya. Ini saya sudah monitor pokoknya dari tun buka tadi. Salam untuk semuanya penyiar ya, Pro 1, Pro 2, Pro 4 ya, yang pagi ini sedang tugas dan akan menjalankan tugas nanti siang sampai malam ya. Pokoknya sehat selalu, yuk dengerin RRI Semarang, selalu mengudara dan jaya selamanya. Amin jih. Terima kasih Pak Yarto, sehat selalu juga ya Mbah Kung ya, untuk panjenengan yang selalu setia monitor Pro 4 Semarang. Sebelum kita ke Duh Engkang, ini kita sudah siapkan ada lagu Tahu Tempe ya. Barangkali panjenengan juga sarapannya pagi ini ada yang pakai tahu tempe. Ini ada lagu remix Tahu Tempe Vita Alvia, bukan Intan Caca, untuk panjenengan semuanya. Kita nikmati bersama di Geliat Pagi Pro 4 Semarang hari ini.

Aduh engkang sahabat budaya untuk Bu Arti yang digenuk ya. Semoga semakin semangat, semakin bahagia, semakin ceria juga di pagi hari ini bersama Geliat Pagi Perumbat Semarang ya. Untuk panjenengan semuanya yang nanti mau berkabar, mau request lagu, silahkan saja dilanjut dalam acara Ragam Semarang ya. Setelah ini akan kami bagikan beragam informasi dari kota Semarang dan sekitarnya, tentu dengan tembang-tembang Jawa kekinian yang nanti sudah disiapkan juga ya. Geliat Pagi kita akhiri dulu sahabat budaya, ada satu tembang terakhir Kisinan 2 tapi yang versi remix tentunya ya. Untuk panjenengan semuanya, terima kasih atas segala atensi yang sudah diberikan ya. Semoga semakin semangat, semakin bahagia, semakin beraktivitasnya prima karena sudah senam pagi juga ya, sudah bersemangat pagi. Jangan lupa sarapan sahabat budaya, untuk panjenengan yang biasa sarapan pagi ya, yang biasanya juga bersih-bersih rumah, semangat bersih-bersih rumah. Yang biasanya mandi pagi, monggo mandi pagi biar tambah seger, biar tambah happy, tambah semangat juga ya. Kita lanjut di Ragam Semarang, tetap bersama kami Perumbat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah kasus bunuh diri dan membangun dukungan bagi masyarakat yang mengalami persoalan kesehatan mental. Disampaikan oleh Hendro Dwi Cahyono, Ketua DPC PDIP Kota Semarang pada saat memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia di kawasan Car Free Day, Patung Kuda Jalan Pahlawan Kota Semarang Minggu 6 September 2026, bahwasanya Semarang adalah salah satu kota pendidikan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Banyak perantau yang menempuh studi atau bekerja di Kota Semarang. Mereka terkadang menghadapi dinamika persoalan sosial yang cukup kompleks termasuk persoalan kesehatan mental. Hendro menuturkan kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama